0: Pengurusan Bencana Negeri, kesemua mangsa merupakan penduduk Kampung Ulu Geruntum yang terjejas akibat kejadian kepala air. PPS berkenaan dibuka sejak 20 Jun lalu. Teater Bangsawan Diraja Beting Beras Basah, Hikayat Mahkota Dewa kembali dipentaskan buat kali kedua dalam skala lebih besar di Panggung Sari Istana Budaya dari 30 Oktober hingga 1 November depan. Pementasan itu mengangkat kisah legenda dan sejarah awal Kesultanan Perak menerusi perjalanan Raja Muzaffar Shah sebagai Sultan Perak yang pertama. Ia turut menggabungkan elemen sejarah, adat istiadat Melayu, seni bangsawan, muzik tradisional dan teknologi pentas moden bagi memberi pengalaman lebih menarik kepada penonton. Pementasan berkenaan tampil dengan olahan skrip yang lebih dramatik serta konsep semi-Broadway Melayu memanfaatkan sepenuhnya kemudahan bertaraf dunia di Istana Budaya. Nur Afiza Zainuddin yang dilaporkan hilang sejak 18 Jun lalu ditemukan selamat selepas tampil di Balai Polis Kajang, Selangor pada Sabtu dan membuat laporan polis. Pemangku Ketua Polis Daerah Taiping, Superintenden Muhammad Arif Rizwan Izahar berkata, wanita itu memaklumkan beliau keluar dari rumah atas kerelaan sendiri tanpa sebarang paksaan serta menafikan dakwaannya dirinya dicolek. Menurut beliau, keterangan Nur Afiza telah selesai dirakam dan wanita itu berada dalam keadaan baik serta tidak mengalami sebarang kecederaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat sebarang spekulasi atau menyebarkan maklumat yang tidak sahih berhubung kejadian tersebut. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercaya.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Komaja.

telepon tadi no. Hiburan dari Komati untuk koma aja. Riko 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Krik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom

0: gallo lo gatego.
1: Dabe. Apa kemaknanya tu ya? Kalau korma nak tahu, dabe tu ialah beg duit atau bahasa orang putihnya wallet. Apa ke cerita pasal dabe ni ya?
2: Yo boy, beras, gula, barang dapur dah habis ni. Kata faham-faham le.
3: Hai mak yo boy, semua barang dapur dah habis. Kabur juga ni ha. Duit dalam dabe ni pun dah habis.

0: Kelang FM, DJ Shady dan juga DJ Hal di Johor FM dan juga DJ Rose dan DJ Afiq warga dari Perak FM. Kalau sudah pun bersedia, rakan-rakan kami di negeri-negeri yang saya sebutkan sebentar tadi.
1: Hello.
0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Kita 8 orang eh.
1: Ya.
0: Masa 7 minit kita cukup orang semua orang nak bercakap ni kan.
1: Okay. Yeah.
3: Itulah.
1: Okay, kita ke Pahang dululah ha, bersama DJ Anna, DJ Harun. Kongsi sikit apa perkembangan terkini dekat sana. Cuaca okey ke? Panas tak? Hujan ke?
4: Cuaca okey, sama dengan gaji baru masuk.
5: Cerah je masa depan tu.
4: Okey, baik. Kita nak cerita pasal Pahang. Ini berkaitan dengan Kuantan
3: International Kite Festival 4.0.
4: Wow. Akan berlangsung bila tu?
3: Okey, bulan Jun ni. Bulan Jun akan melabuhkan tirai beberapa hari je lagi dan buat kali keempat Kuantan International Kite Festival kembali dengan lebih gah. Sebanyak edisi kali ini diadakan di Pantai Cerating bermula 1 hingga 6 Julai 2026.
4: Kalau kebiasaannya sebelum ni berlangsung di Pantai Sepat, tapi untuk edisi yang seterusnya ni untuk 2026 diubah sikit.
3: Okey, lokasinya diubah.
4: Di Pantai Cerating disebabkan ni adalah lokasi strategik yang berdekatan dengan nilah sekarang ni ECRL.
3: Okey, yang akan beroperasi awal 2027 lah kan. Okey, dan menurut Datuk Bandar Kuantan Yang Hormat Datuk Zaliza Zulkifli, hasrat kerajaan negeri Pahang ni untuk membangunkan semula dan memperkasakan Cerating sebagai pantai pelancongan antarabangsa.
4: Okey, dan untuk makluman sebenarnya untuk event ataupun festival kali ni dia menghimpunkan 66 peserta layang-layang bertaraf antarabangsa dari 17 buah negara termasuklah juga Sweden, Poland, Tunisia, Jepun dan India.
3: Okey, dan juga majlis peluncuran acara menaikkan Kuantan International Kite Festival pada 4 Julai 2026 akan dimeriahkan lagi dengan keberangkatan ke bawah duli Paduka Baginda Sultan Pahang Al Sultan Abdullah Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah dan ke bawah duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang.
4: Jadi kalau festival ni kalau kita tak cerita apa yang intisari tak sah kan. Jadi antara yang kita boleh kongsi dengan anda semua, ada pertunjukan layang-layang antarabangsa,
3: ada kite surfing,
4: stand up paddle. Boleh macam juga ni.
3: Okey.
4: Bengkel layang-layang yang mana nak tahu pasal info layang-layang cara pembuatannya.
3: Okay.
4: Juga ada fire show performance. Yang ni best.
3: Okay.
4: Wind Ocean Music.
3: Okay. Dan juga ada DK Barat Persembahan Kebudayaan.
4: Okay. Jadi itu sikit sebanyak yang boleh kita kongsi dari negeri Pahang. Okay.
1: Kalau bagi panjang lagi celoteh dia pun habis 5 minit kita. Okey, kita bagi ruang sikit kita untuk ni kita
3: boleh.
1: DJ Rose dengan DJ Apik.
6: Ya. Okay, kita nak kongsikan kepada komen semualah yang mungkin tengah menonton dan juga mendengarkan di Perak FM tentang kes denggi ya, Pit. Sedikit info kita nak kongsikan dengan anda warga Perak semua, di mana Perak mencatatkan peningkatan untuk kes denggi untuk setakat minggu epidemiologi ke 24 untuk tahun 2026. Setakat ni untuk minggu ke 24 sebanyak 1248 kes telah dilaporkan, meningkat ketara sebanyak 196 kes berbanding tahun lepas untuk tempoh yang sama. Dan daripada jumlah ni, ada 9 daerah dekat negeri Perak mencatatkan jumlah kes yang tertinggi, dan yang paling tinggi sendiri di daerah Kinta. Dan diikuti dengan Manjung, Krian, Larut Matang, Selama dan satu kematian juga telah dilaporkan ataupun direkodkan di daerah Mualim setakat ni. Bagaimanapun jangan risau semua kan, warga-warga Perak, sebab kerja-kerja pembersihan sedang giat dijalankan di lokasi hotspot dengan penglibatan pelbagai agensi. Tapi bagaimanapun kita nak kongsikan dengan anda semualah untuk menjayakan program ni, untuk kita mengurangkan jumlah kes denggi ni, bukan melibatkan satu pihak je kan Api.
5: Diperlukan
1: kerjasama daripada orang ramai.
5: Yang benarnya kena semua isi rumah. Mana-mana ada, dah tahu dah tempat mana ada ayam bertakur. Kerapkan lah dia punya kalau tempurung ke. Bukannya sekadar dekat rumah saja. Yang mana peniaga-peniaga duit tak kan. Tapi kebersihan pun kena jaga juga. Betul. Kalau dah sakit besok mana rupanya. Memang tak boleh nak peniaga, duduklah rumah berselimut selubungnya kan. Jadi ni semua kena kerjasama. Senang cerita, bukannya agensi saja. Kita yang ada dekat rumah pun kena turut sama menjayakan program pembersihan denggi. geram lagi ni.
6: Kan dia berkata 10 minit setiap minggu.
5: Ya, ha, kalau boleh 10 minit tu tingkatkan lagi 10 jam. Biar betul-betul mati dan gigi geram aku.
6: Itu dia.
5: Ha? Geram tu. Geram, kita geram dengan nyamuk.
2: Bagi peluang kepada rakan kita Suzy dan juga Jiha dari Johor FM. Apa perkembangan di Johor FM sekarang?
3: Tengah geram, tak Johor tengah panas. Ini merupakan hari ketiga untuk bermulanya kempen PRN Johor ke-16 dengan menyaksikan parti-parti yang bertanding, antaranya Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional Bersama Muda, Parti Sosialis, Parti Orang Asli Malaysia dan juga calon-calon bebas. Keseluruhan 172 calon bagi 56 do.
6: Dan apa yang menarik kerusi-kerusi panas atau tumpuan seperti macam yang menyaksikan Dato' On Hafiz daripada BN akan lawan Nur Hafiz Roslan daripada Pakatan Harapan. Ini pertembungan Hafiz dan juga Hafiz. Hafiz, okey. Dan apa yang menariknya, kita sama-samalah nantikan keputusannya, apa strategi daripada parti masing-masing bagi kedua-dua kerusi ini. Nak kongsikan bersama juga, bagi Perikatan Nasional 33 kerusi, Bersama 15 kerusi, Muda 4 kerusi, Parti Sosialis dan juga Parti Orang Asli Malaysia masing-masing 1 kerusi dan Bebas 6 kerusi.
3: Daripada kawasan macam, antara kerusi-kerusi lain yang dijangkakan persaingan agak sengit seperti Puteri Wangsa kerana ada bekas Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Ini juga menarik perhatian kerana Puteri Wangsa memiliki pengundi yang paling ramai, iaitu 128,723 pengundi berdaftar yang akan menyelesaikan tanggungjawab masing-masing pada tanggal 11 Julai nanti.
6: Baik, orang selalu ingat tarikh perlawanan bola sepak. Ingat terutamanya bangsa Johor, 7 Julai 2026 undi awal, 11 Julai 2026 merupakan hari mengundi.
1: Okey, ya. Terima kasih Dua Suzy.
2: Terima kasih kepada kesemua, kepada anda semua. Sudi bersama dengan kita dalam seleksi pagi pada kali ini. Jumpa lagi insya-Allah.
5: Jumpa lagi.
2: Dan di hujung minggu lain ataupun hari Isnin lain kita akan bersama lagi, okey. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia. Kali ini kita akan ke cerita pagi. Kali ini kita akan ke Perlis.
6: Perlis.
2: Kita nak saksikan hal yang berkaitan dengan Kenaf Perlis. Rakan kami Sofi sudah pun bersedia. Sofi, silakan.
7: Tahniah Iman, anda diterima bekerja sebagai pegawai eksekutif pemasaran syarikat kami yang berada di luar negara dengan tawaran gaji sebanyak RM20,000. Tapi perlu bayar deposit dulu ya.
8: Wah, kiranya permohonan saya dah diluluskan. Kerja dekat luar negara, tawaran gaji pun boleh tahan juga.
7: Iman, hati-hati. Makin banyak skim penipuan pekerjaan dalam talian ni. Jangan main sekat jarang je. Cuba kau semak laman web dan talian syarikat yang kau mohon tu.
8: Betul tu Iman. Zaman sekarang ni susah nak dapat kerja. Tambah-tambah dekat luar negara. Penipu ni boleh menyamar untuk memperdayakan mangsa yang dianggap berpotensi. Jangan terus bagi maklumat peribadi atau sebarang pembayaran tanpa pengesahan.
9: Mujur saya sempat semak sebelum bertindak. Hampir tertipu saya dibuatnya. Terima kasih Cik Fatimah, Ina. Kalau tak, mesti menyesal tak berguna.
7: Pesanan khidmat masyarakat berkenaan penipuan dalam talian ini dibawakan oleh Perak FM.

solo para...

0: Mau yuk-yuk mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aje.
1: Ya, pastinya Era FM untuk koma aje.
2: Ya, kau untuk orang lain. Ni mak.
1: Okey, tadi dah bersiaran di TV ya.
2: Ya, ini kita bersiaran dalam radio. Tapi dalam tadi radio pun bagi. Dalam radio pun ada juga.
1: Ya, sama. Tapi
2: cuma topiknya je lain. Topik dalam televisyen tadi
1: pasal denggi ya.
2: Denggi. Ih, geram nyamuk.
1: Televisyen ya?
2: Televisyen. Tapi kalau dalam radio ni, tadi waktu saya memandu tadi, aku ada bagi tahu dah. Saya dengarkan Perak FM. Sebab dalam Perak FM, tag dia bukan untuk orang lain, untuk koma je. Jadi saya fikir untuk saya. Jadi saya kena dengar lah.
1: Kita nak cerita pasal deroyan lah. Sana sini. Kan sekarang ni tengah musim deroyan.
2: Deroyan. Aku dan durian.
1: Aku dan deroyan ya.
2: Macam Rose sendiri. Makan tak durian?
3: Makan durian. Tapi orang kata bukan yang beria-ria lah.
1: Bukan beria-ria.
3: Kesengah orang dia memang makan.
2: Yang beria tu macam mana beria? Beradun. Hiasan.
3: Tak adalah. Kan orang macam macam Afiq kata, setengah orang dia boleh makan banyak. Saya makan untuk sekadar untuk rasa. Tapi kalau tadi apa yang kalau durian yang macam bubur tu tapi pekat sikit, kita panggil apa tu?
2: Lempuk.
3: Lempuk tu saya suka.
2: Gemukkan lempuk.
3: Saya gemar yang tu. Tapi kalau buat bubur saya kurang sikit.
2: Kalau kuah deroyan, cicah dengan roti pang,
1: itulah kuah deroyan dan bubur deroyan.
2: Itu lepon yang yenya ye.
3: Tapi antara semua tu paling favorite saya adalah tempoyak.
2: Tempoyak.
3: Saya benda ya, kalau macam durian tu buat benda mana-mana ni, saya makan tapi makan, kurang. Tapi paling favorite, sumpah betul, durian, tempoyak.
2: Tempoyak.
3: Saya boleh makan nasi pasal tempoyak yang tak, yang macam mentah tu lah, dengan cili.
2: Tapi kalau pagi-pagi ni sedap makan nasi dengan tempoyak.
3: Makan nasi panas-panas kan, taruh ikan bilis sikit kan, cukup lah.
2: Jadi lah, balik orang buat lah. Tak lah kan, jadi lah, darah tinggi, darah tinggi lah.
3: Okay
2: lah.
3: Marah makan
2: macam macam Kak Mas sendiri, kira suka boleh. Tak?
1: Dia terus tadi pasal tempoyak kan, dia boleh kekalkan ataupun pegang 08 dia. Kalau orang Perak tak makan tempoyak aja.
3: Dia cuma ada orang suka macam tu lah, makan tempoyak ataupun dia suka yang tempoyak versi manis, bubur-bubur semua kan. Tapi kalau yang manis saya suka yang lempung tadi. Kalau ni lebih paling, kalau favorite tu adalah tempoyak saja.
2: Macam adik saya, dia tak makan tempoyak tapi durian dia makan. Dia cakap apalah buah pergi buat pula makan dengan nasi katanya.
1: Rose boleh makan lah tempoyak mentah tu.
3: Boleh makan
1: tempoyak sahaja.
3: Tapi mak saya marah lah. Mak saya
2: kata
3: dengan nasi macam tak elok lah, benda tu mentah kan. So kalau mak saya, dia akan macam masak.
1: Yelah, tempoyak masak dia panggil.
3: Saya kaut je.
2: Saya kalau panggil tempoyak yang macam tu,
1: tempoyak masak,
2: garam cabai.
1: Garam cabai.
2: Dia ambil tempoyak, garam cabai, gaul ke segala.
3: Dia orang dia tumbuk sikit lah, bagi hancur. Tapi tak, saya ambil yang raw tu, maksudnya yang mentah tu, saya patahkan dengan cili. Makan macam tu je. Dengan nasi. Saya boleh.
1: Okey,
2: itu dah. Tempoyak
1: rupanya. Sedikit buka demah ya. Sebab apa kita nak ke
2: sana.
1: Jadi cerita pasal tempoyak ya, kau mak. Mendengar musim musim deroyan sekarang ni sana sini. Jadi apa sajalah cerita pasal deroyan.
2: Kongsikan dengan kami.
1: Kau suka ke tak suka ke? Apa sajalah ya.
2: Telepon pun boleh.
1: Nanti telepon 5 5 5 5 5 9 wasabi kita. TikTok pun sekarang ni tengah live kan.
2: Tengah trending.
1: Nak bercerita pasal deroyan. Aku dan deroyan ataupun teman dengan deroyan. Okey, kita kena sana live untuk kita ikuti utama 9 pagi.
2: Keraban.
4: Segerakan projek perumahan rakyat berkonsep TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam utama 9 pagi.

0: Bermula hari ini hingga 31 Julai, orang ramai menikmati tambang percuba selama sebulan bagi transit aliran ringan 3 LRT3, laluan Shah Alam dan bas perantara di sepanjang laluan itu. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Akan diberikan secara percuma selama satu bulan. Tapi kita tahu juga laluan ini laluan yang paling sesak, di antara yang paling sesak dalam negara kita. Kemudian bila sesak, maknanya pelepasan karbon juga tinggi. Jadi kita harap dengan kegunaan ini, sesak maknanya tempoh masa diambil, minyak yang digunakan, karbon yang dikeluarkan, itu semua bebanan kepada ekosistem dan sekitaran negara kita.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar turut menggesa kerjasama semua pihak agar projek pembangunan perumahan mampu milik di kawasan Tanah Lapang milik Prasarana Malaysia Berhad, Prasarana, berkonsepkan pembangunan berorientasikan transit dipercepatkan. Langkah itu bagi memastikan kos perjalanan rakyat dapat dikurangkan.
1: Jadi, walaupun tanah itu sekarang milik Prasarana, saya percaya lembaga Prasarana harus teliti hal ini kerana tanah yang luas di kawasan yang sesak tak harus dibazirkan. Jadi, syarat dia parkir mesti cukup, kedai-kedai peringkat rendah bagi pengusaha-pengusaha dan peniaga-peniaga kecil-kecilan dan perumahan rakyat. Jadi saya percaya Menteri Besar Surame dan Balai Perbandaran akan berikan kerjasama supaya hal ini dapat dilaksanakan dengan cekap.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan perkara tersebut, beberapa kawasan Tanah Lapang di sekitar stesen berkenaan dikenal pasti. Menteri Pengangkutan Anthony Leluk berkata, antara kawasan terbabit termasuk stesen Sri Andalas Kayu Ara, Bandar Bukit Tinggi dan Johan Setia.
2: Jadi kalau kita build park and ride sahaja, tanah itu tak dioptimumkan. Dia hanya untuk parking. Dan kalau kita katakan untuk 600 kenderaan, untuk 600 petak, biasanya kita tahu orang yang mengambil LRT ini, dia park awal pagi sampai malam. Jadi walaupun ada 600 petak, dia hanya memanfaatkan mungkin 600 orang saja, 600 orang penumpang saja, kerana dia park sepanjang hari. Orang lain tak akan dapat park. Jadi kita kena lihat, dan dasar kerajaan sekarang ini ialah untuk kita mengoptimumkan penggunaan tanah, dan kita nak supaya perbanyakkan konsep TUD ini.
0: Anthony Leluk. Sebanyak 40,000 transaksi pembelian diesel bersubsidi menggunakan MyCard direkodkan sejak ses awal budi diesel bermula. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, 18,000 permohonan baru turut diterima. Ia bagi tambahan kuota 100 liter diesel sebulan daripada pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak.
3: Saya rasa sampai 30 bulan Jun ni, fokus kita adalah kat sini, memastikan dia jalan lancar, dan kerana dah berjalan beberapa hari, kita tahu yang sistem tu berjalan dengan lancar. Tak ada technical issue dengan ni semua, tak ada loading issue yang kita risaukan. Jadi kerjasama kita dengan kajian negeri juga adalah satu benda yang penting.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, pelaksanaan awal mekanisme subsidi diesel menerusi program budi diesel menerima reaksi positif daripada pengguna serta pengusaha stesen minyak. Ikuti reaksi Nur Yasmin Ismail dan Rosli Abdullah.
4: Setakat sekarang ni budi diesel berjalan dengan lancar lah. Orang ramai dah mula beli dengan harga RM2.15 untuk 3 hari ni. Dan 1 Julai kita akan start untuk harga RM2.10 lah. Proses dia sama macam subsidi RON95. Pelanggan boleh tengok dia punya quarter balance sendiri dekat pump.
5: Ya, mudah lah masa ni lah ni. Pasal bawa diesel pun bagi IC saja. Ya, RON10.
0: Malaysia perlu memperkemas dan mengukuhkan keupayaan pasaran tenaga mahir bagi mendepani lanskap industri semikonduktor global yang semakin kompetitif. Pengerusi Jawatan Kuasa Pemandu Semikonduktor Fakulti Kejuruteraan Elektrik Universiti Teknologi MARA UiTM, Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah berkata, kesiapsiagaan itu penting bagi memastikan pembangunan modal insan bergerak seiring dengan perkembangan industri semasa.
6: Pembangunan modal insan, bekalan bakat, graduan daripada negara juga harus mencukupi, dan bukan sahaja mencukupi dari segi sudut kuantiti tapi juga dari sudut kualiti. Kita juga harus bersedia untuk melakukan aktiviti yang lebih melibatkan reka bentuk, ataupun kalau pun dalam aktiviti pembuatan juga adalah ke arah pembuatan termaju yang melibatkan fikiran S&T yang lebih tinggi nilai dan depth.
0: Profesor Madya Dr. Wan Fazlida Hanim Abdullah. Rayuan 110 calon program ijazah sarjana muda perguruan yang tidak melepasi saringan kesihatan selepas menerima tawaran pengajian akan diteliti. Timbalan Menteri Pendidikan Wong Kah Wah berkata, daripada 6,392 calon yang ditawarkan bagi fasa pertama lepasan sijil pelajaran Malaysia, hanya 110 calon dikenal pasti tidak memenuhi syarat saringan kesihatan.
7: Kali ini kita hendak memunikan lagi prosedurnya, iaitu selepas kita buat tawaran untuk fasa pertama, kita minta terus supaya dokumen-dokumen dikemukakan, tawaran diterima dan pada masa yang sama pemeriksaan perubatan ataupun kesihatan dilaksanakan dengan lebih awal supaya kita boleh mengesan dan juga meneliti dan juga pada masa yang sama membantu setiap satu mereka yang mungkin tidak melepasi taraf kesihatan yang kita sasarkan itu.
0: Wong Kah Wah. Pengoperasian pusat media di 101 lokasi Pusat Sebarang Maklumat Nasional NADI seluruh Johor berperanan sebagai pusat penyampaian maklumat rasmi sepanjang musim pilihan raya negeri Johor PRN ke-16. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi Dato' Abdul Halim Hamzah berkata ia bertindak sebagai hub komunikasi rasmi yang menyelaras maklumat daripada Suruhanjaya Pilihan Raya, pihak berkuasa tempatan.

0: pemantauan secara berterusan di lokasi akan dijalankan bagi memastikan rangkaian kekal stabil. Langkah itu penting memandangkan parti-parti politik dijangka menganjurkan pelbagai ceramah dan perhimpunan. Tio menggalakkan orang ramai memuat turun aplikasi MCMC Nexus bagi membantu memantau kekuatan liputan internet di sesuatu lokasi.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersabar Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan, namun rembatan kencang Stephen Usakio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda atau Maghribi Ahad ini. Pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan menentang Jepun pada pusingan 32 awal pagi esok. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Pengendali Korea Selatan, Ho Myeongbo, mengumumkan peletakan jawatannya sehari selepas pasukan itu tersingkir daripada saingan Piala Dunia. Hong sebelum ini turut gagal membawa Tiga Warriors melepasi peringkat kumpulan pada edisi 2014.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Dalam pada itu, Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan boleh meningkatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Segerakan projek perumahan rakyat berkonsepkan TOD. Pelaksanaan budi diesel terima reaksi positif. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
3: Radio Malaysia Perak FM.
4: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aje.
2: Untuk koma aje.

Global.

0: Oh, Yung, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM. Untuk koma aja.
1: Ya, yeah, kembali bersama Perak FM 9.17 minit pagi. Borak gegar pagi kita.
2: Tajuknya koma dan durian.
3: Aku dan durian.
2: Aku dan durian lah cerita. Kalau koma kan, ialah koma je. Aku koma. Tak ada lah cerita.
1: Apa sajalah cerita pasal durian kan. Sebab sekarang ni memang musim durian. Dan kalau dulu durian great kayangan ni macam Musang King apa semua. Beratus ya.
2: Beratus.
1: Hari ni?
2: Hari ni
1: RM15 dia dapat.
2: RM15, RM20 pun dapat. Riyal kat Mekah RM20 pun boleh dapat lah.
1: Kat Arab ada ke durian?
2: Oh, ada.
1: Orang Arab makan durian tak?
2: Ada.
3: Import lah yang mahal ni.
2: Yang import punya, dia import kat durian tu, dia frozen ke sebiji tu. Saya ada tengok dekat farmer yang buat, dekat Batu Kurau sana ada dia punya tempat proses Musang King kan. Dia memang frozen sebiji tu, sejuk je durian tu.
1: Macam mana berapa makan durian
2: dia tak frozen ya? Dia sampai dekat sana, dia masih sejuk lagi bila letak dalam pasaraya. Dia dah boleh dikopik lah. Kalau tak jenuh nak katuk apa mana, dah kulitnya pun memang ais batu.
3: Tapi macam Apik kata tu kan, betul kat Mas? Kalau kita nak export durian tu ke negara lain, dia orang akan sejukkan. Tapi bila sampai kat sana,
1: sejuk beku lah.
3: Tapi bila benda tu dah sejuk, kita lembikkan, dia jadi tekstur, dia jadi lain lah.
2: Jadi lain. Jadi kepada yang mana tengah tengok yang ada dekat Madinah tu, datanglah kat Perak. Kan, mabalas kulil molik.
1: Mabalas malas kan. Dia koma ada cerita pasal durian ni, boleh lah kongsikan apa sajalah. Kemudian nak kongsikan tip. Teman memang fail lah. Tiap kali kalau beli durian balik mesti menangis.
2: Tak jadi lah.
1: Dia mula-mula kan, kalau ini kita tak buka semua. Jadi dia buka ni je lah kan.
2: Sponsor je lah.
1: Lepas tu balik buka, habis suleh dua leh je, yang lain semua mangkuk. Macam mana keropa nak makannya? Tapi dia makan boh macam ni sekarang ni. Kalau mangkuk tu jangan dibuang.
2: Jangan dibuang.
1: Dia memang kata boleh dilembutkan dia.
2: Macam mana cara?
1: Sebab mangkuk, kalau mangkuk ni dia isinya dia keras, jadi keras. Kan? Dia memang kata kukuih.
2: Kukuih bagi lembut lah. Tamak je lah, saya tak pernah try.
1: Pernah cuba, Ros?
3: Tak pernah.
2: Tapi kalau
3: saya... Ustaz dengar kat main cakap kukus kan? Saya macam, kukus.
1: Dia memang kata
3: boleh kukus. Dia akan jadi lembut balik?
1: Boleh kukus, tak tahulah.
2: Tapi biasanya kalau orang dulu dapat durian mangkuk ni pada buat gulai lemak putih tu.
1: Gulai lemak putih.
2: Dia kan mangkuk ni, durian tu belum cukup masak, dia keras kan? Dia akan kopekkan macam tu. Masukkan dalam buat gulai. Sedap lah kan. Dia macam jadi macam ulam lah. Macam ubi.
3: Sebab dia keras.
2: Dia keras. Tapi saya dulu kecil-kecil memang suka makan durian mangkuk.
1: Apa rasa durian mangkuk ni
2: macam kita makan ubi lah kak. Dia tak ada lebih. Dia keras. Tapi dia punya manis tu tak ada. Manis lemak. Wih, sedap durian mangkuk. Ada yang gemar, ada yang tak gemar. Tapi nak ngumpas ni setengah mampus lah. Dia belum cukup masak.
1: Dia tak masak sebenarnya. Itu yang jadi mangkuk.
2: Dia tak masak. Mungkin ada kera ke apa ke yang melorokannya. Tapi sekarang ni mangkuk dia tak adalah keras. Dia tak adalah macam dulu. Kalau orang jual tu keras sikit kan. Dia tak ada mangkuk sesungguhnya mangkuk.
3: Tapi kalau macam Kak Amas ni, ada setengah orang. Macam saya suka durian kampung. Dia kecil-kecil.
1: Kalau durian kampung.
3: Dia kecil-kecil kan? Tapi setengah orang dia suka durian yang ada rasa pahit-pahit sikit. Durian apa?
1: Itu teman.
3: Dia kan ada orang dia suka yang pahit-pahit sikit kan? Itu durian apa kita panggil, Bik?
2: Durian
1: lah. Durian lah. Tapi dia kategori yang pahit-pahit.
2: Dia kategori ada pahit-pahit. Tapi saya tak suka yang makan yang pahit-pahit.
1: Teman suka pahit-pahit. Pahit-pahit manis lah.
2: Saya suka yang manis. Yang manis kan. Kalau dulu-dulu, durian kampung ni lebih dikenali. Kalau yang sedap tu, yang grade A ni, kita dulu tak ada Musang King. Kita panggil durian tembaga. Kau ingat? Kalau buka-buka tu kuning tembaga. Ini durian tembaga kau mah. Sedap benar lah tu. Dengan manis, lemak, pahit-pahitnya ada ujungnya sikit. Itu
1: grade kayangan lah tu
2: ya. Zaman-zaman tu lah. Tak ada Musang King tak wujud. Musang King ke Musang Pandan. Musang Pandan yang betul-betul musang. Tak boleh makan.
1: Tapi musang tu memang bau pandan.
2: Musang pandan tu. Dia punggung dia kah? Ekor dia.
1: Ekor. Dia dekat ekor dia lah tu.
2: Ekor dia. Saya pernah bela kak.
1: Teman pun pernah bela.
2: Ah, bela.
1: Musang datang musang. Rumah. Ha. Musang pandan ni.
2: Musang pandan. Tapi dia
1: apa
2: bau pandan.
1: Apa namanya? Lu dah lupa dah apa kenama panggil.
2: Ha, siap ada nama.
1: Siap ada nama tu.
2: Musang adalah
1: satu. Saya terkejut ni.
2: Musang adalah satu binatang yang paling manja lah.
1: Tiba-tiba yeah. Dari Derayan.
2: Paling manja.
1: Dari Musang manja. Derayan.
2: Lebih manja daripada kucing.
1: Ya. Yeah.
2: So, musang kita pandan. Kembali ke dalam topik durian.
1: Dia berkait dengan musang pula.
2: Musang pandan tak boleh makan. Matilah dia. Ah, tak boleh lah. Kalau musang king kita boleh makan.
3: Oh tu ni, durian butter mas katanya. Durian butter.
1: Apa tu? Yang durian pahit butter. Tu. Yang pahit-pahit
2: tu. Ha, durian oh, butter.
1: Dia panggil durian butter. Hmm.
2: Butter cheese lah. Apa. Sekarang ni macam-macam kau.
3: Saya... Durian mangkuk campur umbut pisang. Sedap weh.
2: Betul. Ah, iyalah dia lebih kurang
1: rasa. Mangkuk campur umbut pisang. Ini buat gulai lah.
2: Buat gulai. Okay. Memang sedap lah.
3: Dan juga kita ada durian durian mangkuk lemak katanya.
2: Lemak.
1: Buat masak lemak tu.
2: Kami dulu kau masa kecil kau dapat durian mangkuk tu lurus. Siapa punya durian pun. Ambil je. Lepas tu baru minta leh. Tadi durian lurus ambil mangkuk. Kupas-kupas kat situ kan. Masuk poket. Dia kerai masuk poket. Sambil jalan
1: dia
2: makan.
1: Tak adalah dia. Benyok kan.
2: Tak adalah benyok je. Memang sedap lah zaman renik-renik dulu kan. Tapi zaman sekarang ni orang lurus tepi jalan. Orang tengok je. Orang tak ambil dah.
1: Ni apa pacu ni. Dorayan duda muja tak ada. Dorayan duda.
2: Ada dorayan duda ya.
3: Yang ini daripada Tok Muda di Manung ada durian raja.
2: Ada durian raja.
1: Durian raja
2: apa? Mana rupanya?
1: Apa mana ke? Dia isinya apa? Warna apa?
2: Memang kayangan lah.
1: Warna kuning.
2: Kalau raja tu kuning lah.
1: Kuning lah.
3: Dan juga ni dia kata durian manis macam api.
2: Manis rupanya aku. Macam bini saya dia teringin satu je, dia tak teringin nak makan. Dia makan-makan dia cakap apa? Saya teringin sangat nak pergi kebun nak kutip.
1: Dia nak rasa pengalaman nak ngutip buah durian lah.
2: Berbayar pun tak apalah dia kata kan. Sebab yang ada dekat saya bukanlah kebun, pokok. Saya ada hanya ada 4 pokok. Tapi tahun ni tak berbuah pun, merajuk. Sebab usianya mungkin dah tua. Dia cakap saya teringin lah nak pergi tengok orang yang banyak-banyak. Dia hari tu saya ada pergi kebun orang.
3: Okay.
2: Tengok durian dia sampai tak berkutip banyak. Dia cakap kalau saya ni, kalau orang tu tak upah pun tak apa, tolong kutip masuklah bakul. Dia
3: sampai
2: minat
3: macam
2: kutip. Dia minat orang itu tak boleh buat apa lah kan.
1: Lain betul.
2: Baik sangat pun susah juga dia tu kan.
1: Adventure. Dia gemar ngutip buat orang yang
2: nak. Makan ni tak sangat pun. Makan-makan lah. Tapi makan je lagi dia semput. Dia ada penyakit semput.
1: Adalah allergiknya.
2: Adalah alasan sikit. Saya suruh juga dia makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak. Makan banyak-banyak. Dia semput. Ada alasan kak saya beli kon. So
1: ajanya Afiq ni. Okay. Ada juga yang hantar di rumah hijau kita.
2: Ya, yeah, apa katanya?
3: Ini daripada Boy PJ. Dia kata teman. Masa kecil dulu ada kenangan tersendiri pasal biji durian.
2: Apa kenangannya?
1: Biji durian.
2: Apa kenangannya?
3: Jadi setiap kali lepas makan durian, kamu adik-beradik akan kumpulkan biji durian tu nak bagi kambing makan sarapan.
1: Kambing apa jenis yang makan biji durian?
3: Dia kata dulu Atuk Teman banyak bela kambing. Ada dah satu korban katanya. Jadi masa nak bagi kambing tu yang bestnya, suapkan kat mulut dia. Masa kambing nak kunyah biji durian tu, krok-krap bunyinya. Habis makan baru dia lepaskan kambing keluar dari kebain.
1: Kambing makan biji durian.
2: Ya, kambing memang dah ada darah tinggi, dia tak kisah.
1: Kambing.
2: Sebab kalau kita makan kambing, orang kawan cakap darah tinggi. Dia memang dah ada.
3: Atau sebab dia makan durian
2: lah. Itulah kemungkinan lah.
1: Sama lagi ni, Ros.
3: Daripada Kak Zai dari Taiping kan. Nak bagi tahu biji durian suka terkena.
1: Apa ni? Beli durian.
3: Beli durian. Beli durian suka terkena.
1: Ada gemar terkena lah.
3: Sekarang tak mau dah beli durian katanya. Kalau nak beli, Kak Zai beli yang dah siap kopek. Orang yang jual durian, kalau jujur tak apa, dia kata bila tanya cakap dia elok. Tapi dah beli, bawa balik kupas, katanya tak elok. Bukannya marah, tapi mahal tu dia kata. Boleh, anak boleh beli, dia kata anak buah beli sampai RM80 katanya.
1: Tapi sekarang ni murah lah.
2: Yalah, ada yang
1: sekilo
2: macam
1: berapa
2: tu.
1: Ikut kilo eh.
2: Ikut kilo. Ada je yang macam tu kadang-kadang tu untuk mengelakkan daripada ketidakpuasan hati. Dia pun suruh buka siap-siap. Buka beli, Buka bubur dalam tepue.
1: Dalam tepue.
2: Ha, dia bawa balik. Dia sanggup ah daripada dia kalat. Kadang-kadang tu orang cakap tak syok. Makan dah ada dalam tepue ni, ada setengah orang tu tak berminat. Dia memang nak daripada buah, dia kopek makan dengan kulit-kulit kan. Bukan makan kulit lah, daripada kulit tu kan. Tapi untuk mengelakkan daripada situasi macam ni lah, ketidakpuasan hati. Tapi sekarang ni alhamdulillah.
3: Tapi hari tu ada virus kejap. Ada seorang penjual buah durian ni. Kita beli selalu kita timbang kan buah durian. Dia tolong kopek, dia hanya timbang isi saja.
2: Oh, itu yang terbaik lah.
3: Pernah virus sebelum ni. Dia ramai juga orang cari dia sebab dia tak, dia kata saya macam dia jual jujur lah. Dia kata kulit kita tak makan, kenapa kita nak kira, dia kata. Jadi dia tolong kopek kan, dia ambil isi tu, dia letak dalam baru timbang.
1: Kadang-kadang tu kulit aja dah berapa dah berapa gram dekat situ kan.
2: Lepas ni pun pada penjual telur tu, kena pecah telur dulu lah. Sebab kita nak makan kulit tau. Kulit telur ayam mana kita makan?
1: Semua buah kena kupas
2: lah. Berapa jenis kan? Ni tak pakai itu sebab telur tak ada kira kilo. Dia kira biji. Dah siap lah, kamu makan tak makan, aku lah kira biji dah siap.
1: Okay, kalau sebut lagi cerita pasal durian ni, berasaskan durian, apa lagi?
2: Apa yang boleh buat?
1: Kamu boleh buat
2: ya? Boleh buat, selain daripada cucur. Cucur pun sedap.
1: Cucur sedap, kamu.
2: Cucur durian tu sedap. Dia manis-manis lemak-lemak je.
1: Bubur durian.
3: Ice cream durian
2: ni kalau yang aiskrim Malaysia saya tak pasti ada ke orang buat daripada betul-betul pure durian.
3: Tak pernah
1: try lagi. Sekarang ni dah ada.
2: Sekarang ni yang proses punya lega kan. Macam cucur tu kita sedia malam elok bulat-bulat jemput je. Kalau mak saya tu buat elok je bulat. Hari tu saya try buat ada yang lonjong. Ada yang udah kemik-kemik. Macam mana orang tua-tua ni
1: buat ni elok walaupun rupanya buruk apit.
2: Tapi bila masuk ke mulut dia tak kenal dah arti buruk ataupun cantik.
1: Bila dah masuk ngap kata.
3: Kek durian kan. Ada yang buat air durian pun pernah dengar.
2: Air durian. Banyaklah.
1: Durian krip.
2: Durian krep. Itu sebab semua.
1: Durian krepe.
2: Durian krepe. Yang buat tu semua tu sebab durian nak krepe. Nak hilangkan lambakan durian
3: tu. Ada yang apa, freeze dry. Maksudnya dia keringkan durian tu macam jadi keropok. Ada kan?
1: Ada juga.
2: Yang macam inilah. Macam durian. Yang orang buat mangga dia.
3: Mangga apa tu. Selalu orang buat strawberry. Strawberry
1: dia kering. Durian pun dia membuat.
3: Mangga pun ada. Tapi mahal lah sikit sebab mungkin sebab ialah faktor
2: hal. Yalah faktor nak buat dia tu kan senang nak keringkan. Kalau jemur dia kerang, lari dia kera.
1: Apa mempelam lah. Tidaklah
3: dia keringkan kat luar.
1: Macam dia buat mangga tu kan. Mangga dia keringkan dia jadi itu.
2: Macam rumah saya banyak kera. Macam kalau ada durian, kita contoh kalau ada belilah banyak kan. Letak kat luar kan. Saya kat lagi dia bawa itu je. Dia bawa lari.
1: Kalau kita kera ni kan. Kalau kera ni macam mana ke dia pandai kopi?
2: Kak kera lah ya, asal
1: pandai
2: daripada
1: muka durian ni
2: lah. Asal kera lah kita tahu buah durian tu boleh makan. Sebab orang dulu tengokkan buah berduri. Kan? Boleh ke makan? Orang bantainya berduri dalam perut kerang. Macam mana pula?
3: Tapi macam mana dia kopek durian tu?
2: Kita kena panggil kera datang ke konti lah.
1: Buat kajian
2: lah. Sebabnya memang asal usul binatang lah yang tahu buah-buah hutan ni boleh makan ke tak boleh makan. Bila kita tengok ada
3: kita
2: kulit
3: belajar daripada depa lah.
2: Kita belajar daripada depa. Kita nak makan kita takut mati pula, mampus pula. Aku kan haup pula mati ni kan. Jadi bila tengok kera elok lincah turunkan makan tanpa kuan, mana buah ni boleh makan. Kera lagi bijak lah. Kalau dia setakat nak kopek tu, dia empuk je sebenarnya. Dia empah buah tu. Dia akan mokah.
1: Dia lekang lah.
2: Dia mokah.
1: Ikut bangsa.
2: Dan dialah. Kalau akan nak tahu, dialah yang paling expert sekali. Kalau nak beli durian, bawa dia. Dia akan tahu dah masak ke belum. Dia
3: satu
2: tak akan.
3: Satu nak bawa ni.
2: Dia tak beli duk. Dia tak beli pula. Dia tak akan makan durian mangkuk. Benda yang dah masak, yang ada bau dah, baru dia kopik.
1: Itulah di antara orang kata tip lah. Nak beli durian ni, dia memang kata
2: bawa ada kera. Yang
1: saya pun nak cakap salah satunya bawa kera. Habis cakap tu sebab dia expert kan. Dia pakar memilih buah durian ni yang mangkuknya, yang tak mangkuknya kan. Tapi dia memang kata kalau antara tip nak beli buah durian ni, dia memang kata kan bentuk durian tu ada yang bulat, yeah, ada yang lonjong. Kan? Tapi dia kata dia yang tip yang kabur ni, dia kata durian tu bulat.
2: Bulat.
1: Ha. Oh. Kalau bulat ni dia lagi sedap lah. Dia punya isi dia berbandingkan dengan lonjong. Tak tahulah sejauh mana kebenarannya.
2: Tu ialah tip lah orang bagi.
1: Antara tip lah yang teman ni. Lagi satu dia goncang. Kan selalu kita tengok kan kalau toke
2: dia goncang.
1: Toke durian tu dia goncang. Kalau goncang tu dia ada macam getaran.
2: Ada geduk-geduk-geduk
1: tu. Geduk-geduk tu tak elok.
2: Maknanya keras.
1: Dia tak elok.
2: Mangkor lah tu.
1: Dia tu. Ha, jadi kalau yang tak ada bunyi tu itu yang bagusnya.
2: Tapi kalau saya beli durian kau, saya suka beli yang kecil.
1: Yang kecil?
2: Saya akan pilih yang kecil-kecil je. Durian pula, duri tu saya akan pilih yang halus tajam.
1: Halus-halus itu.
2: Kalau yang besar.
1: Itu memang garanti ya, isi
2: mesti
1: dia.
2: Mesti. Nak kata pandai tu, tak lah. Tapi saya tengok buah tu kan. Walaupun dia dah merokah ke kan. Saya akan ambil yang kecil, tak ada yang terlalu besar. Biasa-biasa. Lepas tu saya tengok duri dia kan. Duri daripada bawah. Kadang dah besar kan. Duri dia akan halus tajam dia. Buka. Nak bukanya pun payah juga. Itu mesti sedap je tu. Itu daripada saya punya tip lah. Jadi ikutlah. Kalau lepas ni kalau beli mangkuk jangan salahkan saya. Itu mungkin kerana nasib kau pun tak ada padam ke.
1: Kalau apik lah. Apik orang bagi ni lah.
2: Durian?
1: Untuk tanam.
2: Untuk tanam?
1: Apik nak?
2: Saya tak akan tanam musangki.
1: Benih.
2: Sebabnya saya tahu musang king ni renyah gila nak jaga.
1: Ya.
2: Kawan-kawan saya banyak yang nanam musang king. Memang satu pelaburan yang besar lah. Nak jaga dia betul-betul jaga macam budak.
1: Patutlah dia punya rega dia dulu. Memang bukan kaleng-kaleng ya.
2: Dia punya racun. Ada racun buah. Racun akor. Racun dia punya serangga. Ayuh nak kena cukup. Sampai time maju. Bukan nanti bila dah berbuah baru nak jaga. Sebelum berbuah lagi nak kena jaga. Makan modal.
1: Lagi.
2: Kalau betul-betul kita ada duit. RM100,000 kita nak laburkan kat sana buat. Maksudnya tak payahlah. Tanam je lah. Makan je lah. Beli je lah. Ada duit RM100,000 beli je lah. Tak payah tanam lah.
1: Kiranya kalau macam durian ni nak nunggukan hasil dia tu bertahun juga ya.
2: 4 tahun. Sekarang ni kak dia pun
1: 4 tahun.
2: Sekarang dia pun ada kacuk. Kalau dulu kak ni lama. Kalau durian mula-mula yang pokok tinggi-tinggi yang ada yang dulu yang puluh-puluh tahun tu itu lama kak. Memang lama, mungkin dalam 7-8 tahun baru kita merasa hasil. Yang sekarang ni kacuk kadang-kadang tu 3 tahun 4 tahun dah boleh dapat hasil dah. Kacukkan. Jadilah janji dapat makan royal udahlah kacuk tak kacuk.
1: Itu biji noyo nunggunya sampai 4 tahun. Anak sebelum lahir tiba-tiba dia 4 tahun baru.
2: Tapi yang banyak sekarang ni kak royal dia masih tanam PKP lah.
1: Yelah, masa PKP tu sebabnya sekarang ni, tahun ni, nampakkan durian ni memang banyak.
2: Sebab dah mula berbuah.
1: Dah mula berbuah.
2: Dah mula 4 tahun.
1: Yelah.
2: Kalau dulu hari tu tanam, hari tu hari ni tak ada dah duduk konti. Dia ke durian. Banyak durian moncor pakai kasut kulit hari-hari.
1: macam Os punya lagu lah.
2: Bila musim durian, kami nampak. Kalau tak ada durian, so kampung. Tapi sekarang ni jangan durian melama-lama. Berlori-lori hantar ke Kuala Lumpur.
3: Tak tahu nak buat apa dengan durian.
2: Tak tahu dah. Sampai orang berbuang tempoyak pun tak termakan dah.
1: Tak termakan, berbalang-balang orang buat tempoyak ah.
2: Tapi waktu-waktu macam ni memang action. Orang tak pandang buah-buah sebab dah banyak kan. Tapi bila dah tak ada besok tempoyak tu orang berebut orang dak. Ada ke tempoyak mau sikit bawa minta beli lah sikit.
1: Tengah melambak ni tak ada heran.
2: Tengah melambak ni kau mesti makan. Tempoyak kau tak ada heboh buat. Tengok busuk sikit buat. Ajak lagi beli lain lah. Barang makan busuk-busuk.
1: Okey, nak dengarkan borak kau mah pasal durian ni. Okay. Aku dan durian ni. Ini dari Ina Kampung Sindu ni, Ros.
2: Apa katanya Ros?
3: Kampung Sindu Jalan Gopeng. Dulu masa teman budak. Kalau musim durian, teman akan lepak dekat Kampung Jeram, nolong pak saudara ngutip dan jual durian dekat tepi jalan Ipoh. Kampung masa tu tak ada jalan lain kalau nak ulang alik ke Kuala Lumpur. Jadi singgah ramai orang kat merata tempat sepanjang jalan tu. Kata nak rezeki antara yang singgah masa tu ada pelakon.
2: Wow, wow. Ah,
3: I like. Yang singgah tu katanya membeli masa tu tengah top cerita opah katanya.
2: Oh, zaman-zaman dulu ni.
3: Ya, yeah, jadi kita bangga benar rasanya. Bila dia meniaga, tiba artis datang singgah beli.
2: Dapat beri ke apa?
1: Pelakon Zahir Marzali dulu. Arwah Mustafa Noor katanya.
2: Yeah. Oh. Makan royan juga artis ni ya?
3: Makan.
2: Makanlah. Bidaknya. Buah.
3: Habis makan durian tak? Lah.
2: Makan.
3: Selebriti kan?
2: Biarlah tapi makan sikit-sikit lah. Well, you know me.
1: Okay. Ada juga kalau nak nalipun.
2: Ada nak nalipun. Siapa kabarnya? Kau dia nak bagi durian ke?
1: Hello. Hello, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ya. Ambil kata raja nak bagi durian awak tu dengar. Nak tergelak apa dia?
2: Ngapa?
1: Ngapa nak tergelak pula?
4: Awak tak ada durian ni Kak Ayu dari Taparu.
2: Oh. Ayu. Ingatkan Kak Ayu nak ngantun buah durian, mau selori, mau hati konti ni.
4: Allah. Api, tak ada. Tak, orang Perak kata tak wanda.
1: Tak wanda.
4: Oh, tak salahnya.
2: Kak Ayu tadi mana tapah?
1: Taparut. Banyak tak ni durian?
4: Eh, banyak, Mak. Oh, kata Perak kata melambak.
1: Melambak.
4: Ada Kak Ayu ni, kok memak tu ada leh, 2-3 pokok. Tapi tak mandang buahnya kali ni.
2: Kenapa? Pujuk lah dia.
1: Rata-rata. Hidup nak berbuah pula tahun ni. Apakah? Ha?
4: Agaknya, Pek. Mas, sendu. Sebab rumah tu tinggi, tak siapa yang duduk dah. Oh. Mak tak ada.
1: Tak ada siapa yang jaganya. Dia merajuk lah. Dia tak berbuah.
2: Itu punca lah tu. Punca tu lah. Orang tebal sikit belah bawah tu elok lah.
4: Nak makan sekarang ni anggur ni beli lah.
1: Beli. Selalu beli kat mana? Kadang tu orang kalau nak yang sedap sampai pergi jauh-jauh pun tak apa. Kan? Pasal durian punya pasal.
2: Mas,
4: yang dekat simpang pulai tu, ada yang ala yang jual mucangking IOI tu. Sekali dia datang kata Teluk Intan. Kak Ayu tengok dalam TikTok dia tengah buat live. Cakap dengan anak tu. Ada pula dia buat live kat, dekat TikTok ni. Dia dekat Teluk Intan je. Oh ya ke mak? Siap-siap mak. Jom kita pergi. Nah mak ay berbaris mas.
3: Oh yelah sebab dia buat live.
1: Sebab buat live
4: ke? Ya Atta udah pergi mas. Berbaris juga lah menantu tu. Awak hidup lah berbaris. Tapi alhamdulillah okey jugalah. Boleh lah. Dia campur-campur IOI, mustangkin.
2: Berapa duit?
1: Kalau sebiji IOI tu berapa?
2: Rp100.50 Bek beli betul
4: Apik. Setalam RM75.
1: Setalam.
4: Anggurnya sebakul kecil je lah.
1: Dalam berapa biji?
4: 6-7 biji Apik. RM150.
2: Selok nak lah tu. Campur-campur IOI ada, Musang King ada, Rektor ada.
4: Satu lagi apa yang tu? Yang kasih tu lah. Apa ke namanya? Awak dah lupa.
1: Kasih.
4: Satu atas pada Musang King tu apa ke?
2: Black Town.
4: Yang
1: duri hitam tu.
2: Duri hitam tu. Aku tak tahu tak duri hitam tu kenapa dia panggil duri hitam. Dekat ponggong dia tu asalnya ada satu duri yang keluar warna hitam panjang tu.
4: Oh iya ke pek?
2: Ponggong dia tu kan ponggong yang dekat yang nengok pansanya tu ya. Dia sebenarnya kalau di pokok, kalau dia baru lurus ada satu duri cecoit aja satu warna hitam. Itu dia Black Tor.
4: Dikaburkan namanya Black Tor.
2: Duri hitam. Kalau duri tu warna putih mungkin White Tor.
4: Apik tadi kan Kak Ibu dengar kata isteri Apik tu suka kutip-kutip regas. Dekat dasar kinjang sini riang tu ada.
2: Ya ada pun orang punya.
4: Sambil makan.
2: Ya orang punya kutip-kutip kan. Salah kan tangkap lah bini lah. So tak berbini pula tu.
4: Bukan Pik. Tuan tu kata memang boleh buat macam tu. Tuan tu kata Pik.
2: Tuan tu kata ya. Siapa nama tuan tu?
4: Dekat Lata Kinjang
1: lah. Lata Kinjang,
4: Pek. Dekat MP ada. Dia punya nombor telefon.
1: Cik bawa. Dia suka.
4: Kata tepi jalan je, Pek. Dia kata kebun dia, kita beli, boleh nak kutip-kutip. Betul, kita belilah dorang yang kita kutip tu. Tapi nak kutip orang banyak kutip lah. Suka-suka katanya kat kebun dia. Tak apa.
2: Yalah, kalau kutip itulah, banyak-banyak lah duitnya keluar. Itulah
1: kalau nak bagi isteri tu mengembirakan isteri.
4: Ya.
2: Okay, saya akan bawa.
4: Tapi Lata Kinjang tu kan, mah, dorangnya sedap sebab dia dorang bukit.
2: Yalah dia berbukit. Dia tak ada berayau akurnya.
4: Tapi dia memang atas bukit. Baru lurur mampu nak ngopiknya.
1: Aja tumpuk.
2: Tak payah kopik empuk kan ke dinding.
1: Nak ambil. Kena beli mesin ni muka.
2: Dia ada.
1: Kan sekarang ni ada kan. Dia punya mesin
4: ada,
1: dia.
4: Ada mah tengok dekat FB rasanya. Tapi Cina je. Melayu semua tak ada pakai tu. Pakai tangan je.
2: Kita handai.
1: Handai muka dorayan.
2: Saya nanti saya ajar akak buka dorayan dengan menggunakan hanya kunci je boleh buka.
4: Kunci?
2: Ya, yeah, kalau dah sesak no.
4: Alah, pi.
1: No, yang juga senang, makan
4: kalau
1: dia.
4: Yang baru lurus terpayuh.
2: Boleh. Biar betul pangsanya. Ini pangsa ke lain, kopik ke lain. Memang sampai kiamat tak boleh buka. Loyan tak ke mana, apa tak ke mana.
4: Kak Yu ni, suami Kak Yu tu orang Selangor. Dia memang Selangor, tak ada pokok durian. Sampai lah ni nak makan durian Kak Yu yang kopik, pi.
2: Ya. Dia tak pandai, tak apalah bini yang
1: udah
2: tolong.
1: Udah terbalik kot.
4: Ya mas, kalau dia kopi hancur berai habis mas.
2: Yalah tapi sayang abang kan. Adik-adik jangan abang sayang abang.
4: Memanglah sayang pik. Tapi dah sampai 30 tahun pun tak kerti lagi pik nak kopi royan pik. Oi.
2: Allah, dia kopi.
4: Sian Kak Ayu.
2: Tapi kopi bawah rambutan tahu ya?
4: Ya Allah.
1: Kan tahu makan aja dia memang. Orang kopek kan dia memang tahu makan.
4: Ya betul mak. Tapi tidaklah mengungkit mak. Ikhlas buat.
2: Tapi dia orang KL. Mana muatnya? KL mana ada pokok doroyan?
1: Tak apa. Pahala.
4: Tempat dia tu mempelam je. Pokok doroyan tak mandang.
2: Suruh dia lepas ni beli mempelam. Suruh dia kopek bawah mempelam je. Awak pula duduk kopek.
4: Kalau dia mempelam je, kopek untuk Kak Yu pula. Terbaliklah.
2: Yalah, itulah pun adab bersuami isteri. Kau suapku, ku suapmu. Barulah satu hati menjadi dua jiwa.
4: Itu lagu legasi pula tu.
1: Okay, Ayu. Terima kasih banyak, Ayu.
2: Okay, bye-bye, Ayu.
4: Okay, terima kasih, Ma. Dijerol.
1: Saya cuba bahasa pihak
2: tadi. Terpaku.
1: Saya terpaku mendengarnya.
4: Oh, iya.
2: Sebab dia tunggu. Dia tunggu. Dia
4: lagi. Kalau kau cakap dengan Kak Ayu laro, apa semua habis. Komo-komo. Tak faham
2: pun. Tak, Ron dia tunggu Kak Ayu cakap cerita pasal tempoyak.
1: Bukan apa Ayu. Dia ralik dengarnya. Dia ralik dengar Ayu cerita.
2: Okay. Kak Ayu jumpa lagi ya.
4: Terima kasih banyak-banyak.
2: Ya. Tuan Royal ya.
4: InsyaAllah.
2: Baik. Assalamualaikum.
4: Kesalam.
1: Ayu. Memang saya terdiam. Saya tak tahu nak cakap apa. Saya dengar ralik je.
2: Kalau masuk buat tempoyak tadi.
1: Teruslah. Saya tempoyak je. Satu benda je. Tempoyak je.
2: Pasal sikit cakap. Salah cakap.
1: Tempoyak.
2: Asal usul nama tempoyak tu? Kenapa kita tak panggil buah durian perap? Apa durian? Kenapa boleh pergi tempoyak? Tempoyak.
1: Kita akan cari
2: sekejap. Sebab bila orang makan dia nak makan, dia lapar, dia panas. Bila panas hati dia panggil temperature betul. Kan? Tapi okay, bila dah makan
1: dia ambil singkatan
2: time. Dia ambil time. Tapi bila dah makan, bila dah terlalu sedap sampai teroyak.
1: Tak payahlah
2: macam tu. Dia gabungkan itu. Tempoyak.
1: Tak kena api.
2: Makan durian panas. Panas badan. High temperature. Jadi bila orang putih tengok, why is crying? It's not cry. It's teroyak. Tempoyak? Dia jadi tempoyak. Sejarah dia. Tahun 1943.
1: Saya cari lagi. 1943.
2: Muka surat 34, 35. Macam tu.
1: Cumanya koma boleh dengar. Percaya jangan. Okay. 9.46 minit pagi. Ada lagi cerita dorayan yang koma nak borakkan dengan Kuma bertiga. Ros, Apik dan teman.
2: Jumpa lagi lepas ni.
1: Nak
2: makan dorayan je. Kita dah ajak makan dorayan je.
1: Kita dengar aja lagu dorayan hari ni.
2: Ya.

FM untuk koma aja. Perak FM 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh 104.1 MHz Bukit Larut, meliputi Perak Utara 94.7 MHz Gunung Bintang, Diamond Highlands Pahang 96.2 MHz Krik, 97.3 MHz Cangkat Lembian Tapah, 89.6 MHz Bukit Asa Tanjung Malim, meliputi Perak Selatan 94.2 MHz Cilengkok. Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: 10 pagi. Borak Gegar Pagi Pinang FM untuk koma je.
1: Sepuluh minit lagi lah untuk kita borak pasal Raja Buah kita.
2: Raja Buah. Dahulunya dikenali sebagai Raja Buah, tapi sekarang
1: Raja
2: ni
1: Raja segala buah eh.
2: Raja, sekarang tak tahu nak cakap King raja ke tak macam mana. Sebab dia dah jadi murah. Dulu dia raja ni sebab dia memang mahal, eksklusif. Buah musim yang bermusim yang paling best lah dia makan. Semua orang makan durian. Semua bangsa lah, bukan orang-orang ada setengah nak makan durian. Tapi semua bangsa makan durian. Itu yang dia digelar King of the Fruit.
1: King of Fruit. Buah kayangan.
2: Buah kayangan.
1: Okey, Apin suka, Ros suka.
3: Suka.
1: Apa tu bubur kacang ing, bubur kacang.
2: Bubur kacang
3: saya kurang sikit.
1: Campur dengan durian.
3: Saya kurang sikitlah.
2: Saya bukan kata suka sangatlah. Bukannya nampak je bubur tu. Tak ada. Tapi dia suka. Okey lah, orang dah masak kita makan je. Tapi saya boleh makan lah. Berbanding dengan Ros, dia tak boleh makan lah.
3: Tapi makan je.
1: Tak okay. Tapi bos apa tu bos?
2: Bos?
3: Bos pula.
1: Ros tempoya.
2: Tapi memang ada orang yang macam tu. Tapi Ros okey lah. Macam Ros cakap, buah pun Ros makan, tempoyak pun Ros makan juga.
3: Makan je. Saya makan je, cuma makan kurang lah.
2: Tapi setengah orang buah dia makan, tempoyak dia tak makan. Tempoyak dia makan, buah dia tak makan. Ada orang yang macam tu. Memang tempoyak dia lah yang beria sangat. Kalau sebalang tu dia seorang je lah. Tak ada, nak makan mesti kalau ada tempoyak tu berselera. Tapi kalau buah depan dia, aku tak makan lah, geli lah aku.
3: Tapi lagi satu
2: balik.
3: Lagi satu, saya tak suka makan benda yang macam tadi saya kata kan, aiskrim durian.
2: Krim
3: durian. Lepas tu benda-benda yang dah diproses,
2: yang dia olah lah.
3: Ya, saya tak suka. Sebab saya rasa kenapa, bila dia olah tu kan, rasa pun dah layan. Saya macam kenapa nak kena ubah benda tu.
2: Jadi Ros memang pencinta durian. Dia tak suka dia olah-olah. Tempoyak stay tempoyak.
1: Dia sukanya original.
3: Saya suka original.
1: Yang tu lain.
2: Tapi tempoyak tu bukan yang original tau. Dia ada diolah juga, di peram.
3: Tapi dia tempoyak lah.
2: Tapi tempoyak sebab dia koyakkan.
1: Tadi Apik punya apa, kajian
2: sejarah
1: macam mana boleh dapat nama tempoyak.
2: Temperature bercampur dengan teroyak. Tempoyak.
3: I cry.
2: Oh, no cry. Is this teroyak. Teroyak, tempoyak. Langsung.
1: Okay, ni jaga utara ni dia kongsikan. Dia kata, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Paling sedap durian teri lah.
3: Saya free lah.
2: Durian teri.
1: Ni typo.
2: Teri tu pokok.
3: Free lah. Cuma lah.
2: Tapi sekarang ni, kalau orang bagi free pun rasanya kita nak makan pun sekadar orang cakap dia tak ada excited. Kalau dulu excited dia bagian nak gila. Siapa lagi tu dekat wasabinya?
1: Ada Cik Teh Kampung Manjoy, Ros.
2: Apa katanya Ros?
3: Makan buah durian ni paling suka ulas yang paling hujung dalam pongsunya. Betul-betul yang hujung-hujung tu. Dia kata, Alhamdulillah saya ni Allah anugerahkan satu sistem pertahanan badan terhadap buah durian ni. Dia kata, kalau makan had 4 ulas tu, nak masuk ulas kelima je, saya akan bersin katanya.
2: Pula?
3: Kalau sumbat, sekejap. Okay, kalau sumbat juga, bersin tu menjadi-jadi sampai beringuh. Dia kata, alergik gamuknya. Jadi, kena berhenti. Had 4 ulas je.
2: Makan durian ke makan belacan tu?
1: Ini resdung durian.
2: Biasanya orang makan belacan yang jadi macam tu.
3: Lepas tu dia kata, sejak Allah bagi penyakit diabetes ni pun sistem pertahanan tu pun dia kata dah lebuh lah. Kadang-kadang katanya terlajak makan durian sampai sendawa.
1: Tiba-tiba udah berk katanya.
2: Tapi kalau ada diabetes, elakkanlah makan musangking. Sebab musangking ni dia tak ada gas tau. Dia makan dia sedap.
1: Manis dia lain macam.
2: Dia sedap. Manis tak sedap. Kot nanti tidur dalam kubur. Itu je kan.
3: Nampak dia kata, kepada rakan-rakan sepenyakit, makanlah durian ikut sukatan dari KKM.
2: Ha? Ada sukatan.
3: Ada.
2: Alamak, berapa gram dia boleh makan?
3: Betul-betul. Dia ada sukatan dia.
2: Hasilnya mungkin 14 kilo kot seorang.
1: Terima kasih kepada Cik Teh kita, Kampung Manjoi.
2: Terima kasih Cik Teh.
1: Yalah. Apapun, memang boleh rasa. Takkanlah tak rasa kempunan.
2: Rasa je, sekadar rasa sudah.
1: Rasa. Rasa jangan tapi jangan belep-belep.
2: Jangan sampai terbelah. Itu bukan rasa. Ya, itu dah. Ya Allah, bayarlah melampau.
1: Itu kalau orang berak, kita melantok.
2: Sekadar rasa boleh lah, ya. Jangan melampau sangat, ya.
1: Siapa ke lagi ni?
2: Siapa yang melantau
1: ni? Panjang ceritanya.
3: Daripada siapa ni?
1: Daripada siapa ke nama dia?
3: Khairi Roslan.
2: Khairi Roslan. Ceritanya budak ni.
3: Kisah teman musim dorian. Musim dorian kira-kira 7 tahun lepas. Dalam bulan Ramadan. Malam tu teman naik motor nak pergi surau jadi imam terawih. Katanya tengah jalan teman nampak opah saudara teman berjalan kaki. Teman pun berhenti dan tumpangkan dia sekali ke surau. Tiba-tiba bila dah dekat dengan surau, ada benda tajam menghempak muka teman. Dia kata pedihnya. Dia kata tapi teman tak berani nak raba lah, sebab dia kata dalam raga motor tu sebab takut bukan pada orang yang katanya. Sebab ada binatang lain. Yelah macam hempak kan. Dia kata sampai kat surau, opah-opah kat situ terkejut. Sebab mukanya banyak darah. Rupa-rupanya teman kena duri dorayan katanya.
1: Ini kena ditimpa dia dorayan.
3: So apa yang dia buat, telefon telefon abangnya suruh balik, bawa balik rumah semua kan. Sebab terkena durian. Jadi dia kata durian tu pula ayah dia pergi ambil, bawa ke dapur makan.
2: Ya.
3: Dia kata kamu sakit.
2: Sakit.
3: Durian tetap betul, diteruskan.
2: Betul lah. Sakit lah siapa suruh kan. Tapi ada orang yang mati kena timpa durian. Orang tak mati, tapi kena empat dengan buah macang mati.
3: Macang?
2: Macang ke kuning? Sebab buah tu yang padat. Kena betul-betul umbun dia kan. Tapi memang orang cakap Udah nak rezeki dia nak meninggal lah, nak buat macam
1: meninggal
2: mana
1: meninggal disebabkan pasal Kena timpa
2: dia. Timpa dia macang lah. Macam tu buah dia berkat, padat.
1: Macang
2: kan. Buah macang tu.
1: Pokok macang tinggi kan.
2: Tinggi. Timpa ni buah dorian steady lagi. Boleh lagi ke kedai. Timpa macang lah buh. Batu dua dia.
1: Teman ingat rumah pesaka lah. Rumah dulu kan, tanam pokok macang ni. Bila tiba musim dia berbuah banyak, sampai atap kena tukar lah.
2: Dia berbuah
1: dong dia jatuh.
2: Dia berat buah ni. Dia terlalu berat. Sebab dia berat, dia tinggi. Bila kelajuan yang jatuh daripada itu, dia boleh mengimpactkan. Berapa duduk dia tu ada 35%
1: daripada
2: desimal lah. Impacted dia tu payahlah.
3: Impak.
1: Profesor Apit buat kajian. Kalau tadi kenapa nama dapat tempoyak kan?
2: Kita kena kaji buah durian tu jatuh berapa kelajuan, jatuh ke bumi dia, empasan dia, impact dia, deep impact, entah.
1: Okey, itu cerita daripada DJ Khairul lah. Khairul Roslan.
3: Yang ni niat makan durian untuk jadi penawar katanya. Tak baik salahkan durian rezeki Allah.
2: Tapi sebenarnya betul. Orang tua dulu cakap apa? Makan lah. Hey, aku makan ni geram sakit kepala. Dah niat dah sakit kepala. Kalau makan ni doroyan sehat. Sehat.
3: Apa ni? Makan durian jadi kaya.
2: Makan doroyan, aku lepas makan jadi kaya. Kaya. Kaya dengan kulit kan? Doroyan. Penuh sepor paroma.
1: Okey. Jadi niat tu penting
2: ni. Niat tu penting. Lawan itu apa-apa pun niat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berniat makan ni untuk kesedapan, bukan untuk kesakitan. InsyaAllah. Okay. Boleh pergi beli buah durian yang ada dekat depan rumah kamu sekarang ya.
1: Okey. Itulah sekadar itulah cerita pasal durian ni ya. Sebab kita masih dah jumpa mana.
2: Minggu depan kita cerita pasal buah kuinin ya.
3: Jadi topik kita akan berkaitan dengan buah-buahan saja
2: buah-buahan tempatan ya, local fruit.
1: Buah-buahan tempatan.
2: Ya.
1: Antara amalan gaya hidup yang sihat ya. Jadi hingga kita jumpa lagi.
2: Jumpa lagi pada minggu hadapan di hari dan waktu yang sama bersama saya Apin Walebo.
3: Saya Rus.
1: Jumpa lagi lah setiap hari Senayan ya. Kita bertiga. Lepas ni DJ Ida Sharida.
2: Ida Sharida.
3: Dan juga ya, jangan lupa lah rancangan Mufasiri.
2: Mufasiri. Doyan-doyan juga. Selamat beramal.
1: Apa yang penting untuk kita dengar?
2: Pera FM.
3: Untuk komen aja.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Perkembangan di Asia Barat, Iran kembali menguasai sepenuhnya laluan perkapalan di Selat Hormuz bagi tempoh 30 hari akan datang. Perkara itu ditegaskan Menteri Luarnya Abbas Araghchi. Ia susulan perjanjian gencatan senjata dengan Amerika Syarikat yang dilihat seakan-akan runtuh. Ekoran gelombang serangan terbaru kedua-dua negara. Abbas turut memberi amaran penggunaan laluan alternatif di selat berkenaan akan mengakibatkan ketegangan di Asia Barat. Tegasnya, laluan baru yang dicadangkan berhampiran pantai Oman hanya akan merumitkan keadaan serta melambatkan pembukaan semula laluan perkapalan tersebut. Amerika dalam pada itu mendakwa telah menyerang beberapa sasaran ketenteraan milik Iran. Ia susulan ancaman berterusan dibuat Tehran terhadap kapal dagang di selat berkenaan. Iran pada masa sama telah membalas serangan tersebut dengan menyasarkan pengkalan tentera Amerika di Kuwait dan Bahrain. Presiden Rusia Vladimir Putin mengakui berlaku gangguan bekalan bahan api di beberapa wilayah negara itu ketika ini. Susulan itu, sebuah pasukan petugas khas ditubuhkan bagi memastikan bekalan bahan api domestik dapat diagihkan secara lebih stabil. Putin berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat bersama pegawai kanan dan syarikat tenaga utama Rusia. Beberapa langkah juga telah diambil termasuk meningkatkan kapasiti operasi kilang penapisan minyak. Seorang bapa dan anak lelakinya ditemukan masih hidup selepas terperangkap di bawah runtuhan bangunan selama 4 hari susulan gempa bumi kuat yang melanda Venezuela. Kedua-dua mangsa dibawa keluar oleh pasukan mencari dan menyelamat sebelum dihantar ke hospital bagi mendapatkan rawatan lanjut. Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez memaklumkan angka korban kini meningkat kepada lebih 1,400 orang manakala ribuan lagi masih hilang. Perancis merekodkan lebih 1,000 kematian sejak 24 Jun lalu apabila gelombang haba luar biasa melanda sebahagian besar negara itu. Pejabat Kesihatan Awam Perancis memaklumkan data berkenaan menunjukkan peningkatan ketara dalam kadar kematian dengan majoriti melibatkan individu berusia 65 tahun ke atas. Menteri Kesihatan Stephanie Rees sebelum ini memberi amaran ancaman gelombang haba masih belum berakhir walaupun suhu mula menurun di kebanyakan wilayah. 11 maut selepas sebuah pesawat ringan terhempas sejurus berlepas dari lapangan terbang Nancy-Essay di timur laut Perancis semalam. Pesawat berkenaan dilaporkan digunakan untuk latihan terjun payung. Mangsa terdiri daripada seorang juruterbang serta 10 penerjun payung. Pesawat berkenaan terhempas di kawasan bandar Toblin dan hampir merempuh beberapa kediaman berhampiran. Peringkat kalah mati pusingan 32 membuka tirainya hari ini dengan menyaksikan tuan rumah bersama Kanada melakar sejarah mara kepusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0 dalam pertembungan dramatik awal pagi tadi. Kedua-dua pasukan saling bertukar serangan sepanjang 90 minit perlawanan. Namun rembatan kencang Stephen Ostekio dari luar kotak penalti pada masa kecederaan memastikan Kanada mara kepusingan seterusnya. Kanada bakal berdepan Belanda dan Maghribi Ahad ini. Ketua Jurulatih Jepun Hajime Moriyasa yakin semangat berpasukan mampu membantu skuadnya mencipta kejutan apabila menentang Brazil dalam pusingan 32 terbaik awal pagi esok. Jelasnya, kesemua pemain bersedia memberikan komitmen penuh demi pasukan walaupun meskipun bakal berdepan cabaran getir menentang juara dunia 5 kali itu. Sementara itu, pemain pertahanan Brazil Marquinhos yakin skuad Samba berada di prestasi terbaik menjelang perlawanan berkenaan. Menurut pemain Paris Saint-Germain itu, Brazil bakal banyak belajar daripada kekalahan 3-2 kepada Samurai Biru dalam aksi persahabatan tahun lalu dan kini tampil lebih kemas di bawah bimbingan Carlo Ancelotti. Sweden berdepan tugas getir apabila bakal menentang Perancis dalam pusingan 3-2 Rabu ini. Penyerangnya Victor Gyökeres menegaskan mereka perlu mempamerkan aksi sempurna di benteng pertahanan jika ingin mengejutkan juara dua kali itu. Penyerang Arsenal itu juga turut mengakui bahawa Sweden bukanlah pasukan pilihan, namun tetap yakin mampu mencipta kejutan jika memanfaatkan setiap peluang yang diperoleh. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
2: Radio Malaysia Perak FM.
1: Radio Malaysia Perak FM.
3: Bohwe, kita dengar Perak FM untuk koma aja.
2: Koma aja.
4: 18 jam sehari Radio Malaysia Perak FM untuk koma aja. Bila-bila di mana-mana.
5: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngombeng-ngombeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Rop ini boleh buat teman naik angin satu bandar geramnya teman.
6: Ayung, kejap le. Kalau ya pun nyong oi, sikit lagi ni ha nak habis dah game ni. Janganlah naik angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tu weh.
4: Mohlah dengar Yung.
5: Mohlah dengar Yung.

0: ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
1: Ya, anda sudah mendengarkan radio nombor 1 orang Perak, hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja. Terima kasih kepada DJ petugas sebentar tadi, DJ Mas, DJ Rose dan juga Apik Wan Lebo yang pun menggegorkan pagi koma semua sebentar tadi menerusi segmen Gegor Pagi 6 hingga 10 pagi. Halo, halo, assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat hari Isnin, permulaan minggu baharu. Saya Merah yang akan menemani anda semua bermula jam ini sampailah pukul 2 petang pagi. Untuk segmen Yop Yong hari ini 29 Jun 2026 13 Muharram 1448 Hijriah. Semangat tak Merah hari ini? Of course lah kan, semangat. Mana ada orang dah fulfilling Monday blues dah kan? Ataupun mungkin ada lagi yang fulfilling Monday blues sama sekarang ni. Hai hai, bye bye Mira sikit dekat WhatsApp Merah FM ni. Mira tunggu callan semua. Tapi walaupun macam mana pun kan, walaupun macam mana pun, koma mood, koma hari ini, semua hari ini, yuk-yuk semua, tentunya kami di Perak FM sentiasa menyediakan pengisi yang menarik untuk anda 18 jam sehari. Dan seperti biasalah, setiap hari Isnin kami akan bawakan kepada anda semua rancangan Mufassirin bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas kejap sahaja lagi pada jam 11.05 minit pagi hinggalah jam 12. Sebab apa? Sebab minggu lepas Ustaz Kazim tak ada. Mungkin ramai yang dah pun menunggu. Mungkin ramai yang macam tak sabar. Hari Isnin ni menantikan Datuk Ustaz Kazim Ilyas. Lagi-lagi minggu lepas beliau tidak dapat bersama dengan kita. Hari ini semestinya ramai dah tunggu dah dekat telefon masing-masing. Ramai yang menunggu dekat aplikasi RTM masing-masing. Dan ramai juga yang menunggu di media sosial kami. Di Facebook Live, di YouTube Live dan juga di TikTok Live kan. Jadi anda semua sabar. Sekejap sahaja lagi Mira akan bawakan kepada anda semua Datuk Ustaz Kazim Ilyas hari ini. Dan mungkin kalau ada persoalan ke apa ke, boleh sahaja hantarkan di WhatsApp Perak FM di 010-200-7055.

0: je suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Teruskan bersama Perak FM. Sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Perak FM setia.

Yong-Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Ha, itu dia tadi bangun daripada Amandra. Sesuailah sangat hari ini Mira percaya walaupun dah pukul 10.30 pagi ketika ini ramai lagi yang belum bangun kan. Sebab hari ini Isnin. Orang kata badan je dekat tempat kerja, badan je dekat office, tapi otak tu dekat rumah lagi, dekat katil lagi, fikir lagi waktu cuti semalam ni kan. Okay, jadi kot-kotlah lepas je dengar lagu tu, mungkin badan tu terus nak rasa bangun kan. Jadi terus bangun dan teman Mira sampailah pukul 2 petang sekejap lagi, okay?

0: Paduja Suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.
1: Terbanglah burung terbang, tinggi tak terkawal. Abanglah sudah sayang.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang? Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben? Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul kena, Pit. Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Hai, Assalamualaikum. Saya Ernie Zakri.
5: Hai, saya Tajul.
6: Hai, saya Hazama.
7: Saya Wani Hasrita.
8: Saya K. Bahar.
9: Hai, saya Aiman Dino.
10: Hai, saya Sufian Syamin.
11: Hai, saya Jamal Abdillah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insya-Allah.

Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin hari Isnin 11 pagi insya-Allah.

0: seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias, Mufassirin, hari Isnin 11 pagi insyaAllah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih buat anda yang setia bersama dengan kami di Pera FM. Dan juga tadi koma bersama dengan Mira. Sekarang ni anda bersama dengan saya, Finas. Dan juga macam biasa, rancangan Mufassirin akan bersiaran secara langsung. Dan seperti biasa juga, Datuk Ustaz Kazim Elias Al-Hafiz bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa khabar Datuk?
0: Alhamdulillah, minggu lepas kita tak bersama, kali ini ada balik siaran.
1: Ya betul. Jadi Datuk tak ada orang mencari-cari ternanti-nanti Datuk.
0: Allah.
1: Allah.
0: Di dalam jaga ku tercari-cari, di dalam tidur termimpi-mimpi. Tak ke mana pun, di sini aja untuk kan untuk koma aja.
1: Untuk koma aja. Dia nak menimba ilmu dengan Datuk sebenarnya. Alhamdulillah. Dan juga Datuk, hari ni perkongsian untuk
0: daripada surah As-Sajdah.
1: Surah As-Sajdah.
0: Ayat yang kedua.
1: Ayat yang kedua. InsyaAllah okay. Pendengar-pendengar kita pun dah ready. Silakan Datuk.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada DJ Pina, terima kasih kepada DJ Mira, terima kasih kepada semua pendengar-pendengar Perak FM walau di mana sahaja anda berada. Ya, di media sosial kita, di muka buku pun ada, di Toktik pun ada.
1: Lain sikit bunyi kali ni.
0: Baik, kalau tuan-tuan telah bersedia, kita lihat pada ayat yang kedua daripada surah As-Sajdah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Yang bermaksud diturunkan Al-Quran itu dengan tidak ada sebarang keraguan padanya, tidak ada syak daripadanya, datangnya daripada Allah yang memelihara dan yang mentadbir sekalian alam. Baik, kita melihat pengajaran demi pengajaran daripada apa yang kita baca daripada surah As-Sajdah ini. Ya, baik, yang pertama, la raiba fih, tidak ada sebarang syak, tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Maknanya dalam Al-Quran ini tidak ada sebarang syak. Syak ni maknanya ragu-ragu. Dalam bahasa Melayu kita panggil sangka. Dan digabungkan sekali, syak wasangka. Syak bahasa Arab, sangka bahasa Melayu.
1: Bahasa Melayu.
0: Digabungkan syak wasangka. Padahal dua-dua

0: Maknanya bukan sangka-sangka. Dia bukannya kita kata teori. Teori ni benda sangka. Benda yang tak sangka dipanggil fakta. Kalau sangka, sangka. Kalau tak sangka apa Ustaz? Unsankable. Putih kita kan. Oh putih sesat mana? Unsankable lah. Kalau dia fakta, fakta lah. Kalau dia teori, dia adalah sekadar teori. Al-Quran bukan teori. Al-Quran adalah fakta. La raiba fi. Maknanya di dalamnya keraguannya tidak meragukan, tidak mendatangkan syak. Ya ke? Ya ke? Macam mana? Macam mana? Bila Allah Ta'ala katakan bahawa manusia ini daripada Adam, Adam daripada tanah. Bila buat kajian ni ya, kita adalah bersumberkan daripada tanah. Bila Allah mengatakan bahawa Firaun itu ada yang mati lemas, bila orang jumpa mayat Firaun, ada mayat yang terjumpa garam laut di dalam badan dia. Bila Allah Ta'ala ada berkata dalam Quran, adanya gunung yang berwarna-warni. Hari ini orang jumpa di China gunung yang berwarna-warni. Jadi itu adalah fakta. Maka tidak ada keraguan di dalam dia. Yang kedua yang dikatakan tentang Al-Quran ialah bahawa Al-Quran itu ialah syumul. La raiba fi, maksudnya ialah syumul. Sampaikan kepada kemu'jizatan dia, kehebatan dia, melemahkan manusia untuk mendatangkan contoh yang seumpama dengan Quran. Jadi yang kedua, maksud la raiba fi ini maknanya sempurna. Tanyalah apa pun ada di dalam Quran. Jangan DJ Fina tanya saya pula macam mana buat kuih bahulu.
1: Oh memang tak ada lah.
0: Buka dalam Quran man, kuih bahulu kan.
1: Juzuk berapa lah cerita
0: berapa,
1: bahulu
0: ayat ni. Ayat berapa kan. Di dalam Quran disebut fas'alu ahla zik. Tanyalah pada orang yang tahu. Kalau kamu tidak mengetahui. Sekarang dekat Ipoh ni ada tak pakar bahulu?
1: Ada.
0: Ada, nama dia Kasum Bahulu. Pergi belajar dengan dia. Itu tak ada ayat Quran tu. Jadi jangan kita kata sesemua bendanya ketinggalan. Kalau kita nak belajar tentang bahulu, kena tanya orang yang pakar bahulu. Kalau kita nak repair kereta, tanya pada orang yang mekanik. Jangan pergi tanya Ustaz Kazim. Nanti kan exhaust dua atas bumbung.
1: Tak bunyi
0: langsung pun boleh. Jadi sebab itu Allah Ta'ala jelaskan kepada kita segala-galanya ada di dalam Al-Quran. Itu pengajarannya. Pengajaran yang keseterusnya, la raiba fihi min rabbil alamin. Diturunkan Al-Quran ini yang tidak ada keraguan daripadanya di dalamnya, daripada Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Maknanya turun daripada Allah. Bila turunnya Al-Quran ini daripada Allah, maknanya tak ada silap. Mana mungkin ada silap? Yang silap siapa? Yang silap kita. Yang silap orang silap. Tapi Allah tak pernah silap. Sebab tu kalau kita ikut Quran, insyaAllah kita tak akan silap. Al-Quran takkan salah. Takkan silap kan nak? Tu kena ingat. Yang kedua, turunnya daripada Allah, maknanya ialah Al-Quran ini turun ketika hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengetahui baginda adalah manusia biasa sebelum dilantik menjadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda tidak pernah menjadi orang yang masyhur dan terkenal dengan gelaran ahli bahasa dan hebat sastra Arabnya. Nabi Muhammad ni baca pun tak andai. Dia bukannya macam kita ni. Allah, budak-budak sekarang 6 tahun dah sepandai, 2 tahun dah cakap orang putih. Ya, umur setahun dah pandai ABC. Tapi Nabi Muhammad dia bukannya orang bersekolah. Macam mana dia buat satu Al-Quran yang sangat sempurna? Bacanya sedap, jemunya tidak. Ya, kadang-kadang kita ni kalau dengar sesuatu benda, kita akan jadi jemu. Tapi kalau kita ulang-ulang dengan surah Al-Fatihah, mana jemu? Ada tak cadangan pada kita tu imam, mam nanti sembahyang tak payahlah baca Fatihah, tukar surah lain, udah jamu benar rasanya. Tak ada orang yang cakap macam tu, maknanya tak makan ubat lah tu. Dia tak akan jemu. Qul huwallah ni kita baca takkan jemu. Jadi begitulah dengan Al-Quran. Takkan Nabi Muhammad yang buat Al-Quran, dia bukan pakar bahasa. Wa ma'allamnahu sya'ra. Nabi Muhammad ni bukannya belajar syair, mengajar syair, tidak. Oleh sebab itu apabila baginda mengakui diutus oleh Allah menjadi rasul, maka semua orang Arab yang hidup dengan sezamannya, sama ada yang menerima ajaran Nabi ataupun yang mulanya membantah ajaran Nabi, dia kata

0: betul juga. Nabi Muhammad ni dia tak pergi sekolah. Nabi Muhammad ni tak ada belajar, tak ada pandai. Macam mana dia boleh turunkan satu ayat-ayat yang mereka dengar ni lain? Walaupun mereka tak percaya dengan ayat Quran tu, tapi bila mereka nak dengar Nabi Muhammad membaca Quran, mereka duduk tepi dinding malam-malam ngintai apa Nabi baca. Yang seronoknya bukan seorang dua ngintai, masing-masing pakai gelap. Bila nak berlari, bila nak balik, bertemu belaga sama-sama. Eh, kamu mendengar ke? Aku mendengar. Kamu dengar ke? Maknanya demo sendiri macam itu. Ha, begitulah Al-Quran. Sehinggalah Allah Ta'ala mencabar mereka. Kalau kamu ragu-ragu dengan Al-Quran, datangkan satu surah. Macam mana surah Al-Quran? Kalau kamu terror sangat. Ha, sebab apa? Sebab orang Arab pada masa itu, orang jahiliah pada masa itu, ada satu pasar. Nama pasar itu ialah Ukaz. Pasar raya, pasar Ukaz. Macam kita lah pasar. Ya, supermarket macam itulah pasar-pasar. Jadi, apa yang ada di Ukaz? Di situ mereka mula bercakap sayembara sajak, sayembara puisi, siapa yang pandai hebat akan buat. Tapi mereka tak pernah tengok Nabi Muhammad sejak pada kecil sampailah diangkat menjadi rasul. Tak pernah pula masuk sayembara tu. Pertandingan deklamasi sajak tak pernah Nabi Muhammad duduk situ. Bila Nabi menjadi Nabi, bila Nabi menjadi Rasul, Nabi bacakan satu ayat Quran yang menggugurkan hati mereka, menggetarkan hati mereka, menggerunkan mereka. Kata-kata Al-Quran yang dibaca oleh Nabi SAW sangat mempersonakan dan ianya jelas bukan syair. Jadi syair ni kita dapat tahu. Ya, syair ni lama-lama kita rasa apa? Boring lah. Boring. Tapi Al-Quran dia tidak boring. Tambah kalau syair tu, syair kalau ayat memikat kan. Tuai padi antara masak, esok jangan rindu layu-layuan. Intai kami antara rampak, esok jangan rindu-rinduan. Itu lama punya dah. Untuk ini Ustaz, sekarang zaman lain lah Ustaz. Apa beza awak dengan bulan sekarang?
1: Pikat
0: lain kan. Sekarang. Tapi Al-Quran beribu-ribu tahun itulah yang dibaca. Tidak pernah menjemukan, tidak pernah menjadikan kita ni susah hati. Awak susah hati kenapa? So tak tahulah, macam tahulah, asyik saya je kena, asyik-asyik saya, asyik-asyik saya. Adakah kita nak menyanyikan dia? Mengapa dikenangkan kan tak payah. Awak baca ya Quran dekat dia. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tak pernah membiarkan kita. Jadi awak apa susah hati? Suami awak lari, boyfriend awak lari, isteri awak lari, tak payah susah hati. Sebab awak, Allah tak pernah lari daripada awak. Allah sebut dalam Quran, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Nampak bila dengar ayat Quran, iyalah. Tidak ada lagi istilah dalam profile picture dia, dalam status dia, why always me?
1: Me again.
0: Tak ada lah. Sebab apa? Sebab dia tahu Allah sentiasa bersama dengan dia. Kita rehat seketika.
1: Okay, baik. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan kami.

0: Seronoknya kita belajar dan kita membaca tafsir-tafsiran yang dilakukan oleh ulama-ulama mufassirin. Kalau anda nak tahu betapa seronoknya, luasnya ilmu dan hebatnya Al-Quran ini, ikuti program Mufassirin di Perak FM setiap hari Isnin jam 11 pagi. Bersama dengan siapa? Dengan saya lah, Ustaz Datuk Kazim Elias. Mufassirin hari Isnin 11 pagi, insyaAllah.
1: InsyaAllah janji temu setiap hari Isnin, Datuk, bersama dengan pendengar-pendengar setia Perak FM kita. Dan juga lebih istimewa secara langsung di Muka Biru dan juga di Tok Tik. Saya first time dengar Tok Tik.
0: Sebut betul-betul kan kena pula.
1: Oh, kena pula eh. Jadi kita pun sebutlah Tok Tik juga.
0: Harap Tok tu faham lah.
1: Harap Tok tu faham lah. Okey, baik. Jadi Datuk, apa lagi perkongsian untuk pendengar-pendengar
0: kita? Baik, kita lihat pada ayat yang ketiga. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ. Orang-orang yang tidak mengakui hakikat yang demikian, bahkan mereka mengatakan bahawa dialah, yakni Nabi Muhammad lah, yang mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Dakwaan mereka itu tidaklah benar. Bahkan Al-Quran itu ialah perkara benar dari Tuhanmu, supaya engkau memberikan peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi peringatan dan amaran sebelummu, supaya mereka mendapat petunjuk daripada Allah. Baik, kita lihat pada ayat yang ketiga. Allah berfirman, Am yakulu naftarah. Bahkan mereka, yakni orang-orang kafir yang tidak mau beriman, mengatakan bahawa Muhammadlah yang mereka-reka mengada-adakan Al-Quran menurut rekaannya. Nak tunjukkan kedegilan orang-orang kafir pada masa itu. Nak mengatakan bahawa Al-Quran itu bukan wahyu Allah. Tuduhan yang mereka lemparkan ini bukan bersandarkan kepada ilmu, tetapi sengaja diada-adakan untuk menimbulkan kebencian yang sangat mendalam terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kamu mengatakan bahawa Al-Quran ini bukan daripada Allah, Al-Quran ini hanya rekaan Nabi Muhammad, buatkan satu surah, buatkan satu ayat yang boleh menandingi Al-Quran. Ataupun kamu tunjukkan di manakah salahnya yang tidak betulnya Al-Quran ini. Di mana tidak betulnya Al-Quran ini? Subhanallah. Jadi, maka sedangkan Nabi Muhammad itu adalah seorang utusan Allah. Dia bukannya ada belajar kursus ke, dia bukannya belajar bahasa ke, dia bukannya belajar tok guru ke apa benda ke. Tapi kenapa yang Al-Quran yang dia baca ini, bila didengar saja, subhanallah, qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ada yang kata dengar tadi macam Datuk kata nak pergi hospital lepas ni. Temu janji pukul 12:30.
1: Oh ya ke?
0: Haa, 12:30 ke hospital. Tadi dah pergi dah ambil darah. Ada lagi darah saya ni. Ada lagi darah.
1: Ada lagi kesan
0: dulu. Ada lagi kesan darah ni kan. Pagi-pagi buta ambil darah dah. Nanti pukul 12:30 ke hospital lagi.
1: Nak tahu keputusan.
0: Apapun, RTM dulu.
1: Oh, Alhamdulillah.
0: Yang pentingnya memfasirin dulu kan.
1: Memfasirin dulu, orang menanti.
0: Orang menanti-nanti kita. Lepas ni, doktor tu suruh tunggu kejap. Pergi tengok orang lain dulu tu. Dan ni tuan-tuan. Jadi Al-Quran ini apa dia? Yang mereka tak boleh challenge ni apa dia? Yang pertama, kata-kata yang sangat tinggi nilai mutunya. Subhanallah. Bila dengar saja perkataan Alif Lam Mim, sudah bergetar hati. Itu tiga huruf. Bayangkan kita dengar satu huruf pun kita dah rasa lain. Nun. Hai, sedapnya. Wal qalami wa ma yasturun. Dari tingkatan dua saya dengar ustaz ceramah dengan nenek sekarang. Nenek saya. Sekarang nenek saya dah tak ada. Yang dengar ceramah saya semua dah tak ada. Sedih benar rasanya.
1: Tapi ada pewaris, ada pewaris Datuk. Kan? Cucunya dengar tu.
0: Itulah. Dia katakan arwah minat saya dengan ustaz. Jumpa orang lain pula. Ayah saya minat dengan ustaz dia, tak ada ustaz, ada arwah. Saya katakan, aku ni orang dengar ceramah aku ni semua ada arwah. Aku je pula arwah lagi. Maknanya dah tua betul kan?
1: Tak adalah Datuk. Okey Datuk.
0: Sedih dengar.
1: Ni tengah puji ni Datuk. Semoga diberi kesihatan yang baik sebab ramai yang mendoakan Datuk sihat.
0: Alhamdulillah.
1: Boleh dengar lagi Mufassirin.
0: Hai, macam dengar kata-kata yang seronok pula dengar ni kan. Kita dengar pujian daripada Finas tadi, kita rasa apa, kita rasa seronok kan. Begitulah bila kita dengar Al-Quran, dia menyejukkan hati. Bila rasa tak tenang, kita baca Waqiah, lapang hati. Bila kita rasa susah hati, baca Yasin, rasa tenang jiwa. Bukankah Al-Quran itu ubat bagi penyakit yang ada di dalam hati? Jadi Al-Quran itu adalah kata-kata yang sangat tinggi nilai mutunya. Yang kedua, tidak dapat ditandingi oleh syair. Tak dapat ditandingi. Kalau kita kata syair itu, bahasa halusnya syair ini, ya Allah, rupanya halus lagi Al-Quran. Ataupun kita mengatakan bahawa Al-Quran itu biasa-biasa saja, tak, Al-Quran itu bahasanya sangat istimewa. Satu perkataan itu mengandungi banyak makna. Allah katakan, Allah Ta'ala sebut Iqra bismi rabbikallazi khalaq. Kenapa Allah kata Iqra? Ayat itu baru diturunkan pada Nabi Muhammad, dikatakan Iqra. Tetapi dalam ayat yang lain Allah tak guna Iqra lagi dah. Allah guna perkataan utlu. Utlu ma uhiya ilayya minal kitab. Utlu lain pula. Kemudian Allah gunakan perkataan tadabbur. Ada tiga perkara yang berkaitan dengan Al-Quran. Pertama, Iqra. Bacalah. Baca tu apa? Tak faham makna pun bacalah. Ustaz, apa makna baca Quran kalau saya tak faham? Tak apa, kau bacalah. Allah kata baca. Yang kedua, kalau awak baca dengan makna bagus, nama dia apa? Utlu. Kaji dia, baca dia. Kenapa Allah turunkan ayat macam ni? Kenapa Allah turunkan ayat macam ni? Yang ketiganya, tadabbur. Daripada Al-Quran itu boleh engkau ambil banyak pelajaran, banyak kegunaan. Contohnya dalam surah Al-Mu'minun, baru ni dalam TV1 RTM siaran langsung forum perdana, saya sebut benda ni. Surah Al-Mu'minun ayat ke 18. Kami menurunkan hujan daripada langit dalam keadaan yang kami tahu jumlah dia berapa, angka dia berapa, banyak mana hujan tu diturunkan, keperluannya Allah kata dia tahu. Dan di tengah ayat tu kata apa? Fa'askannahu fil ardh, dan kami simpan air hujan tu di bumi. Jadi kalau kita baca 1400 tahun dulu, apa makna air itu disimpan di bumi? Apa makna air itu disimpan di bumi? Sekarang bila buat kajian, air bumi ni terbahagi kepada empat jenis ataupun empat kriteria yang dikatakan bumi. Yang pertama dia panggil sebagai hidrosfera. Hidrosfera meliputi air, tasik, kolam, sungai, laut, dan termasuklah air di dalam tanah. Air di dalam tanah ini dipanggil apa? Hidrosfera. Jadi daripada mana datangnya air-air kolam, tasik? Daripada mana? Daripada air hujan tadi. Maka kata Allah, kami simpan air tadi di dalam tanah. Kami simpan dia di bumi. Sebab tu air di dalam tanah takkan habis, takkan kering. Hari ni orang panggil dia boring. Bukan boring tu, aku boring, boring lah. Bukan boring tu ambil air dalam tanah. Allah sebut dalam Quran, adakah air dalam tanah ini akan kering? Jawapan dia tidak. Jadi kalau ada orang yang kata, hey, tak boleh tau guna air dalam tanah, nanti dia kering tau, habis bumi ni rosak tau, takkan kering. Allah sebut dalam Quran, itulah yang Allah sebut dalam Quran. Tetapi kata Allah, air tu kami mampu hilangkannya. Di hujung ayat Al-Mu'minun 18, Allah Ta'ala kata, kami mampu untuk menghilangkan air tadi. Jadi kenapa air itu hilang? Air tanah hilang, air bukit hilang, air kolam kering. Kerana apa? Kerana sesuatu yang tidak menyokong untuk disimpan. Awak gondolkan hutan, awak rosakkan bukit, awak rosakkan segala benda, akhirnya dia tak menyimpan lagi air. Sebab tu sempena hari alam sekitar ni, tolong sayangi alam kita, sayangi kehijauan kita, kerana itu adalah sumber air kita yang disimpan di dalam tanah. Cantiknya Quran. Bila buat kajian dengan sains, subhanallah, hebatnya Al-Quran ini. Baik, kemudian kata ni lagi, maka seseorang yang tidak boleh menulis, seseorang yang tidak pandai membaca, takkan dia nak buat satu puisi ataupun ayat-ayat syair yang begini hebat. Mereka pun boleh fikir, ini bukannya calang-calang ni. Kalau kita lihat di dalam kisah Nabi Musa dan ahli sihir Fir'aun, ahli sihir Fir'aun dia lemparkan tali, nampak seolah-olah ular. Tapi bila Nabi Musa lemparkan tongkat, memang ular sungguh. Jadi ahli sihir ni kata, ini bukan sihir, ini bukan tali, ini ular betul. Maknanya kita berhadapan dengan Nabi, kita bukan berhadapan dengan ahli sihir. Fir'aun kata Nabi Musa tu sihir. Bila ahli sihir tengok, ini bukan sihir, ini mukjizat. Sebab tu mereka beramai-ramai memeluk agama tauhid. Begitulah yang mengetahui Al-Quran ini adalah bahasa yang sangat istimewa, sudah pasti pakar bahasa, ahli bahasa. Mereka pun tahu bahawa ini adalah bahasa yang sangat halus, bahasa yang sangat hebat, dan dianya bukannya merupakan syair, bahkan ianya datang daripada Allah. Bal huwal haq min rabbik, dia datang daripada Tuhan yang maha benar, yang maha agung. Maka orang yang mengkaji Al-Quran, dia mula akan mencari kebenaran dan dia akan jumpa. Masalah kita sekarang ini, kita tak nak mencari Al-Quran. Jadi segala jawapan yang berlaku akan ada di dalam Al-Quran. Saya dalam 2-3 menjak ni, orang duk tanya, ustaz macam mana di Amerika ada alien, ada UFO alien, macam mana ustaz? Kalau alien datang habis rosak kita ustaz, dia kuasai kita ustaz. Makcik dengar cerita, tengok cerita Terminator banyak sangat kot makcik. Percaya pada Predator banyak sangat ni, alien versus Predator. Makcik dengar banyak sangat Ballista Galactica, Space 1999.
1: Boleh tahan makcik tu.
0: Oh, boleh tahan makcik ni. Sebab tu makcik dipengaruhi. Makcik dipengaruhi dengan benda-benda yang melibatkan makcik. Makhluk yang paling hebat dalam dunia ni manusia. Sebab tu Allah lantik manusia sebagai khalifah. Dia tak lantik malaikat, dia tak lantik jin, dia tak lantik nama pokok, dia tak lantiknya gunung gandang, dia nanti kita. Kalau ada makhluk lain yang lebih terer pada kita, makna dia bercanggah dengan ayat Quran. Quran kata wa iz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kami akan jadikan manusia sebagai khalifah. Maknanya khalifah ni tak ada siapa boleh kacau. Awak khalifah, siapa nak kacau? Allah bagi kat, silakan. Aku bagikan pada kamu alam ini untuk kamu uruskan. Silakan. Dan bagaimana kamu nak urus, ada manual dia. Manualnya ialah Al-Quran. Ada juru bimbing dia. Juru bimbing ialah Nabi Muhammad. Awak takbirkan alam ini, uruskan alam ini mengikut Al-Quran, mengikut pembimbingnya Nabi Muhammad. Itu dipanggil apa? Khalifah. Jadi kalau ada orang mendakwa, ada makhluk lain lebih terer daripada manusia, maka dia telah menolak Al-Quran. Satu. Yang kedua, ustaz, saya rasa dah malas nak duduk di Ipoh. Kenapa? Tahu, ustaz, tak seronok lah ustaz. Atau opah cadang nak ke mana opah? Opah cadang nak pindah ke bulan.
1: Oh, ala opah.
0: Kan? Itulah anak opah kata dia, dia ada tanah dekat bulan tu, buat rumah lok sana lah kan. Boleh ke opah kita pergi ke bulan opah? Allah jawab dalam Quran, khalifah fil ardi, khalifah di muka bumi. Khalifah di muka bumi, maknanya tempat kita adalah di bumi, bukan khalifah di bulan. Simple lah Quran bagi jawapan. Jadi kalau ada orang bercakap itu, bercakap ini, bercakap itu, bercakap ini, rujuk pada Quran. Quran akan bagi jawapan. Ada makcik tu, ada akak tu cakap, segak lah ustaz pagi ni, arwah mak saya minat kat ustaz. Arwah lagi tentang, hey, yang tak arwah semua tak minat kan.
1: Oh, apa, tak adalah, dia bagi contoh je tu.
0: Sedih rasanya kan. Baik, bahkan Al-Quran itu ialah perkara yang yang benar daripada Tuhanmu. Baik, kita lihat pada ayat yang seterusnya, litunzira qauman ma atahum min nadhirin min qablika la'allahum yahtadun. Supaya engkau memberi peringatan dan amaran kepada kaummu yang telah lama tidak didatangi sebarang pemberi peringatan dan amaran sebelum kamu. Baik, apa dia tujuan Quran? Kalau awak tanya kita, ustaz, apa tujuan Quran diturunkan? Dalam ayat ini jelas menyatakan bahawa tujuan penurunan Al-Quran ialah pemberi peringatan. Jadi jangan cakap tak ada peringatan. Macam kita sekarang kan, macam kita di jalan raya lah, JKR. Dia letak spanduk, dia letak banner, dia letak macam-macam papan tanda, board semua. Letak. Highway pun letak awas. Kena binatang buas melintas. Binatang liar melintas. Kalau pergi ke Gerik, ke Kelantan tu, siap gambar gajah lagi. Awas, gajah melintas. Pengaruh perlahan-lahan. Awas, jalan licin. Awas, jambatan sempit di hadapan. Awas saja. Ya, awak pergi langgar, awak apa? Dah ada tak line kuning? Kata. Line kuning yang dia pasang tengah jalan tu supaya kita perlahankan kenderaan. Ya, awak bawa laju, kenapa yang jadi? Sebab kadang-kadang kita tak mengikut yang memberi peringatan. Okay. Kadang-kadang pemberi peringatan itu berada di luar kenderaan. Kadang-kadang pemberi peringatan itu berada dalam kenderaan. Sekarang ni kereta beri peringatan tak? Minyak habis.
1: Betul, naik signal.
0: Naik signal, tali pinggang tak pakai. Kerek. Bisa menyemak lah.
1: Betul.
0: Dia pasang tali keledar ke belakang dia. Nah, diam kau, kata dia.
1: Tetap juga tak pakai.
0: Tetap juga tak pakai. Peringatan dalam kereta, tayar pancit dia bagi tahu sekarang.
1: Betul.
0: Tayar pancit dia bagi tahu, kadang-kadang dia timbul keluarnya kepala apa tak tahu, enjin apa tak tahu. Apa pula pak? Abang, tu warna-warna kuning? Itu saja tu. Dia suruh kita minum kopi dia tu.
1: Oh, pula.
0: Padahal dia suruh kita pergi. Kadang dia tunjuk gambar ayah. Cari ayah tu kan. Ayah dah kering. Aduh. Letih. Bakar enjin. Tanya pada isteri. Takkan yang tak nampak keluar air, suruh ganti air tu? Mana tahu, bawa je.
1: Betul lah tu.
0: Setuju kan? Mana tahu? Mana boleh dia cakap? Kan dia dah tulis tu, dia cakap lah. Itu. Kadang-kadang peringatan tu ada pada diri kita. Betul. Ada di luar kita tapi kita tak perasan. Akhirnya bila jadi, memanglah adalah. Masa bawa tu macam gegar-gegar sikit. Kan ingatkan apa kan? Jadi manusia ni dia jadi salah kerana apa? Peringatan di luar pun tak sampai, peringatan di dalam pun tak sampai. Jadi tuan-tuan, sebenarnya peringatan tu ada di mana-mana.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita tengok kawan kita sakit, ya Allah. Tiba-tiba je sakit kan? Cuba tengok apa sakit dia, cek pada kita tengok. Alah, aku pun ada. Kadang-kadang Allah bagi peringatan tu pada orang lain untuk kita belajar.
1: Betul.
0: Tapi kadang-kadang kita hanya anggap jadi kat dia je. Peringatan dia, jadi dia ditipu, dia kena scam. Satu hari awak pun boleh kena scam. Sebab tu ambillah peringatan. Orang yang mengambil peringatan ini dipanggil apa? Ulul albab.
1: Ulul.
0: Kita berehat seketika.
1: Okey, baik. Jadi jangan ke mana-mana.

0: masih lagi bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Ilyas Al-Hafiz Mufassirin kita hari ini, dan juga Datuk pun dah santuni dah rakan-rakan kita di muka biru di Tok Tik. Saya berkenan menang dengan Tok Tik tu. Tak tahu dengan apa.
1: Kita melayan semua pendengar-pendengar kita, baik di muka buku, baik di mana-mana saja anda berada. Saya tengok tadi dari Singapura pun ada.
0: Dari Brunei
1: pun ada. Dari minggu lepas di mana? Mekah ke mana?
0: Dari Mekah
1: yang
0: ada.
1: Turut mengikuti rancangan kita.
0: Itulah hebatnya sekarang ni, nak menimba ilmu. Kalau dulu kita ialah kena berjumpa depan-depan. Kalau ada masa, sekarang ni macam sekarang ni saluran yang kita ada,
1: mana-mana
0: ni
1: boleh kan. Alhamdulillah, terima kasih pada semua anda yang berikan sokongan kepada Mufassirin di Perak FM. Baik, kita masih lagi membicarakan surah As-Sajdah ayat 3 ayat 4 tuan-tuan, dan kita lihat di sini saya katakan tadi peringatan yang Allah Ta'ala beri kepada kita, peringatan itu di mana-mana. Orang yang cerdik nama dia ulul albab. Orang yang cerdik bahasa kita ni orang cerdik lah, nama dia ulul albab. Tapi dapat ke kita? Ahmad Albab. Ini harta bukan kamu yang punya.
0: Ahmad Albab
1: yang punya. Padahal albab tu maksudnya orang yang lub. Daripada perkataan lub. Lub ini maksudnya perkataan lubuk hati. Orang yang mendalam, orang yang halus, orang yang seni. Seni ini bukannya seni. Seni bukan. Seni maknanya orang yang halus. Halus. Halus di sini maksudnya dia melihat sesuatu daripada dalaman. Dia lihat di sini, anna wal sini. Orang tu namanya ul albab. Orang yang nampak, oh baguslah. Ha, itu itu nama dia albab. Baik, jadi orang albab ni dia melihat sesuatu, Allah bagi pada dia. Allah bagi angin pada dia, ada benda yang peringatan. Angin sejuknya, ya Allah, duduk dalam konti Perak FM ni. Luar pula, oh selesanya duduk tepi pantai, ya Allah, menderu-deru anginnya. Tapi kalau angin ni Allah tukar jadi ribut. Nampak? Ni tentera Allah. Kita hari ni ambil api masak nasi, masak lauk. Baik je lauk ni. Masak je lauk ni, apinya masak. Tapi kalau api ni jadi lawan, teruk bomba nak datang. Bakarnya rumah kita. Kemudian tanah, kita korek tanam pokok dia ikut, kita pindahkan dalam pasu dia ikut. Tapi kalau dia ngelongsor, dia runtuh timbul kita.
0: Betul.
1: Ha, begitu juga dengan air. Sedap kita bancuh dia, ada air sejuk, air panas, semuanya ada. Tapi kalau dia mari boh, dia mari banjir, sudah lebur kita. Empat benda ni, api, air, tanah, angin. Empat benda ni daripada satu masa dia sangat baik dengan kita. Tapi kalau dia dapat perintah daripada Allah, hancurkan manusia kerana kesombongan, hancur kita. Begitulah orang yang berfikir. Macam dia tengok jari. Sekarang saya angkat jari saya, jari, lima jari, buka jari, buka, buka, tutup, buka, tutup. Pernah tak jari ni bantah? Dia tak nak bantah. Tulislah apa benda pun, dia akan menulis. Buatlah apa benda pun, dia akan buat. Rabu orang ke, penampor orang ke, dia akan buat. Tapi ingat, jari ni akan bercakap di hari kiamat. Ini orang yang berfikir. Sebab tu dia bercakap dengan jari dia. Kamu ni jari diam ya. Besok dari kiamat kamu repot ke Tuhan ya. Ha, nampak tu. Sebab tu Jamal Abdillah kan dia sebut tu. Kan dia sebutkan.

0: kekuasaan. Dia ikut je. Tapi di hari kiamat, dia bocor. Sebab tu orang yang baik, jaga tangan dia. Begitulah dengan lidah. Orang yang ulul albab, Allah bagi peringatan. Benda yang menyebabkan kita banyak masuk neraka, apa dia? Dua fa. Dua fa. Fa yang pertama nama dia famun. Mulut. Yang kedua, faraj, kemaluan. Dua fa inilah yang banyak membawakan tuan dia masuk dalam dalam neraka. Jadi tolonglah jaga dua fa ni. Senang nak ingat fa-fa. Ha, senang nak ingat. Jaga fa-fa. Apa fa-fa Ustaz? Famun wal faraj. Dua benda ni kena jaga makcik. Oh, kena jaga. Ha, okay. Oh, saya ingat umurnya 72. Oh, ada orang kata saya kasi umur 72.
1: Silau, dah 27 tu.
0: Ha, 27 tu balik tu kat 6. Ya, benar kat 6. Baik. Baik, jadi perintah-perintah Allah ini diturunkan kepada manusia. Dan supaya manusia ini ingat, dia perlukan tazkirah. Tazkirah bahasanya, bahasa sekarang ni peringatan. Tapi sekarang ni bahasa Melayu pun pakai tazkirah. Dia tak pakai dah peringatan, dia panggil tazkirah juga pun. Apa dia? Supaya manusia tidak lalai dan tidak lupa perintah Allah. Cuba tengok. Mana ada Allah biarkan manusia dalam keadaan tidak ada peringatan? Yang pertama, sembahyang lima waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, peringatan. Kalau awak macam mana awak tak sembahyang? Radio Perak ni sebelum siarkan azan, dia bagi dulu fikrah lah, apa dulu 3 minit dulu dah. Sekarang disiarkan azan menandakan masuknya waktu maghrib bagi kawasan Ipoh dan kawasan-kawasan sewaktu dengannya. Sembahyang mengajar kita untuk berjaya. Nampak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takkan awak tak dengar kok? Eh, bencilah aku radio ni. Bisin je, bukanya lain. Masjid dekat rumah awak. Allahu Akbar. Nak pindah ke mana di Malaysia ni? Betul. Yang tak ada azan ni. Ada saja azan dia. Itu nama dia apa? Tazkirah. Yang kita boleh lihat lagi apa dia? Khutbah Jumaat. Semayang seminggu sekali, dengar khutbah. Dengar khutbah. Suka tak suka dengar dia tu. Radio buat siaran langsung pula. Kita ikuti siaran langsung khutbah Jumaat yang disiarkan daripada Masjid Negara Kuala Lumpur bersama dengan jurubicara bertugas, Ustaz Nabil Ahmad. Buat. Kita yang tak nak dengar, buka yang lain pula. Padahal radio kita ada yang buat. Ataupun kita boleh lihat khutbah raya. Nak tak nak, malas benar datang masjid Ustaz. Tapi raya sampin datangnya. Gini songkok hitam sengit dia. Itaqullah. Dengar tu imam baca khutbah. Takkan awak lupa. Begitu juga bila awak duduk khutbah di Arafah, di mana semuanya ada peringatan, semuanya ada tazkirah. Kita bercakap tentang Radio Perak. Berapa banyak rancangan agama nanti kena buat berapa jam dalam seminggu. Rancangan-rancangan yang berasaskan agama di Perak FM ni.
1: Banyak.
0: Kalau kita kata kita tak tahu, bohong. Hari Jumaat dah 20 tahun tu soal jawab agama tu.
1: Betul, atibian tu.
0: Atibian dulu soal jawab agama, kan? Sekarang kita panggil atibian. Saya rasa daripada zaman saya muda lagi.
1: Betul, daripada saya kecil dulu.
0: Daripada zaman dulu dengan Allah almarhum Tan Sri Harusani dulu. Menyelamanya, ya Allah. Daripada misal saya bersambung sampai sekarang tak bersambung dah misal ni. Kan, daripada tak kahwin sudah cucu. Kemudian datangnya lagi sampai sekarang ni Datuk As'ad lah, Datuk Zamri lah, apalah. Kalau pukul 9 tu, zaman saya dulu lah tahun 90-an tu, pukul 9 pagi tu buka Radio Perak. Betul. Pasal nak dengar soal jawab agama. Okay. Kemudian kita ada pula rancangan tu petang ceramah, ada tengah hari, ada tausiah tu. Dulu ceramah agama. Bersama dengan disediakan oleh Mansur Buyung. Dulu kan Mansur Buyung. Sampai pencin lah sama Allah tu. Kan? Orang dah kenal nama dia Mansur Buyung buat ni. Jadi kalau kita kata kita ni tak tahu, tak munasabah sangat. Buku banyak, apa sebanyak. Maka sebab itulah dikatakan kepada kita, peringatan ini ada di dalam rumah kita sendiri. Namanya apa dia? Namanya ialah Al-Quran. Radio pun ada, engkau tutup. TV pun ada, engkau tutup. Internet pun ada, engkau tak buka.
1: Betul.
0: Kan? Kemudian kau kata kau tak tahu. Kemudian kau kata, apalah Tuhan buat kat saya macam ni. Salah siapa sekarang? Al-Quran pun awak boleh buka di rumah. Awak tak buka juga. Jadi, adakah kita nak mengatakan bahawa Allah yang salah? Ha, baik, berkata Al-Qadha, Qatadah. Yang dimaksudkan dengan Quraisy ialah satu bangsa yang kita sebut sebagai bangsa Arab, yang pada masa itu buta huruf di sini bukan mereka ni tak reti membaca, tetapi maksudnya tidak ada kepada mereka seorang Nabi pun untuk memberi peringatan kepada mereka. Itu yang dikatakan kauma. Satu kaum yang dulu Nabi Isa telah lama tak ada lah ajaran dia tu, kosong lama. Maka pada masa itulah dihantarnya Nabi Muhammad, diturunkan Al-Quran. Selepas daripada kewafatan Nabi Isa alaihi salam, lebih kuranglah 611 tahun tidak ada seorang Nabi pun untuk memberi peringatan selepas Nabi Isa. Ada pendapat yang mengatakan bahawa 611 tahun, ada yang kata 300 tahun tidak ada Nabi yang bercakap kepada mereka. Maka sebab itu Allah Ta'ala utuskan Nabi Muhammad, mengutuskan kepadanya Al-Quran. La'allahum, mudah-mudahan mereka itu mendapat petunjuk. Yahtadun, mudah-mudahan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia petunjuk di sini? Ada dua. Satu nama dia peringatan. Satu lagi perkara yang membawa kegembiraan. Nazira Bashira. Apa yang ada dalam Quran? Nazira, peringatan. Inzar, peringatan. Nazira, don. Jangan. Nanti kamu dapat yang ni. Itu nama dia apa? Nazir. Apa yang ada dalam Quran? Bashir. Sesuatu yang menyeronokkan, menggembirakan. Sebab tu kalau kita nak berceramah, saya sebagai pendakwah, jangan cerita yang seronok aja. Kena cerita juga yang menakutkan. Saya sebagai pendakwah, janganlah mencerita yang menakutkan, ceritakanlah juga yang menyeronokkan. Bashirah menyeronokkan. Sebab ada ustaz tak bagi. Apa ni ceramah lawak-lawak ni apa? Itu dia stres je. Dengan sebab saya ada gurau, dengan sebab saya ada nyanyi sikit, saya ada ilmu sikit, sampaikan, tak sedar mufassirin dah sampai ke hujung rancangan.
1: Allah, cepat benar rasanya.
0: Ha, itulah dia, nama dia Bashira. Bila kita bercakap tu bagi orang suka.
1: Betul.
0: Kalaulah saya tegas saja, Nabi Muhammad diutuskan kepada kita. Silap-silap DJ pun menguap. Jadi Allah kata Al-Quran itu Nazira Bashira. Jangan kita cakap tegas, serius saja. Ada masa yang menggembirakan. Betul. Ada yang menyeronokkan. Ada cerita syurga dalam Quran. Ada cerita tentang kaitan-kaitan kebaikan. Bila kita buat sesuatu ibadat, kebaikan apa yang kita dapat? Seronoklah orang nak buat ibadat.
1: Betul.
0: Ha, jadi di sinilah disebutkan Nazira Bashira. Dan yang terakhir, apabila disebut la'allah, menunjukkan bahawa bukan semua orang yang diberi peringatan tadi mendapat petunjuk dan hidayah. Kerana yang memberi hidayah itu Allah. Kadang-kadang kita dengar, kita bagi, kita cakap, hidayah tak sampai. Tak masuk pun. Keluar kanan, masuk kanan, keluar kiri. Sebab tu kita minta pada Allah, ya Allah, berilah hidayah padaku, ya Allah. Berilah hidayah padaku, ya Allah. Berilah aku bimbingan, ya Allah. Mudah-mudahan terpelihara aku daripada kesesatan. Saya rasa itu sajalah perkongsian mufassirin kita pada kali ini. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan baca surah As-Sajdah pada ayat yang keempat.
1: Jadi kena nantikan. Saya sendiri pun rasa tak cukup betul, rasa sejam ni kan. Jadi minggu depan janji temu kita setiap hari Senin. Jadi Datuk, terima kasih banyak-banyak.
0: Sama-sama.
1: Sudi meluangkan masa bersama dengan kita.
0: Barakallah. Amin.
1: Amin. Dan juga terima kasih kepada pendengar-pendengar kita, penonton-penonton setia kita. Jadi yang mana di muka biru tu boleh share-share kita panjang-panjang ke ilmu ni. Jadi apa-apa pun terima kasih, sehingga kita berjumpa lagi insya-Allah lepas ni kembali bersama dengan DJ Mira yang akan bersama-sama dengan anda hinggalah jam 2 petang nanti. Jadi assalamualaikum.

0: Ramai orang pergi kerja tak pasal niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat, tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat-sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni, ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan alam persekitaran, dengan manusia?
1: Teruskan bersama Fiera FM, sama ada di rumah, di pejabat, di restoran, kedai-kedai, dalam kenderaan atau di mana saja, Radio Malaysia Fiera FM setia.

0: diam.
1: Punya suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika ia, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari.

0: bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
1: Ya, anda sedang mendengarkan radio nombor 1 orang Perak, Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. Kita dah pun bersama semula dengan Mira sebab di dalam ruangan ini kita akan bersama-sama dalam
2: ruangan seleksi Perak FM, hiburan berinformasi.
1: Ya, kita dah pun masuk ke ruangan seleksi pendengar bersama dengan Mira di sini sampailah pukul 2 petang nanti. Jadi mungkin ada yang nak request lagu, mungkin ada yang nak tujukan lagu buat seseorang, boleh sahajalah macam biasa hantarkan sahaja permintaan lagu berserta judul koma yang nak di ruangan WhatsApp Perak FM di 010-200-7055. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira tentunya di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

0: Radio untuk koma aja.
1: Yop Yong 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Okey, itu dia menjaga jodoh orang lain daripada Ara Johari. Permintaan daripada Kak Juliana dari Silibin. Ha, sebab apa tahu? Kita dah pun masuk ke ruangan.
2: Koma nak DJ melancar lagu? Boleh je. Untuk koma aje.
1: Jadi jom cepat-cepat hantarkan permintaan lagu anda. Dah ramai pun dah di WhatsApp ketika ini. Kita ada Abang Fendi kita. Kita ada Kak Zah Taman Bertuah. Kita ada Abang Izmir kita. Kita ada Kak Imah cute kita. Cute sangat tu. Dengan hadir permintaan lagu Handy Black, Kau Yang Bernama Seri. Dah ramai lagi. Jadi jom kita putarkan 3 lagi lagu Perak FM untuk koma aja.

tunggu apa lagi? Jom pilih dari lagu 60-an hingga terkini. WhatsApp aja 010-200-7055 atau FB Pera FM. Dengar koma, jangan tak dengar.

0: Spanien Selectie. Libera FM, hiburan berinformasi.
1: Jangan cakap payung.
2: Ya, ini adalah Yop Yung 10 pagi 2 petang bertemankan Mira di sini. Itu dia tadi ruangan seleksi pendengar yang baru sahaja Mira putarkan lagu-lagu kegemaran masing-masing. Terima kasih banyak-banyak buat Yop Yung yang dah pun menghantarkan permintaan lagu. Ada juga yang kongsikan aktiviti hari ini daripada Abang Fidawis, katanya hari ini buah durian dekat Kuala Kangsar ramai orang datang beli. Wah, meriah betul. Dan sambil-sambil tu kan Mira nak kongsikan sedikit lah. Baru-baru ini ada satu kes viral di Threads di mana ada seorang wanita ni dia tersilap transfer duit kepada pemilik akaun bank yang lain. Jadinya dia nak hantar, dia nak transfer duit dekat orang lain lah, tapi dia tersilap tersilap transfer kepada akaun bank orang lain. Jadi dia pun panik lah. Bila panik, dia post lah di Threads dan ramai yang turut membantu wanita ini untuk dapatkan kembali duitnya. Duitnya kembalilah. Macam dia nak dia minta tolong orang ramai untuk notis semula kepada orang yang tersilap transfer tu. Jadi ramai yang menolong di Threads dan perkara ini dah pun selesailah. Tapi untuk kita semua, benda ini boleh dijadikan pengajaran untuk kita sendiri kepada orang ramai. Terutamanya minggu ni ramai sangat yang melakukan transaksi, sebab ialah kan sekarang ni minggu-minggu orang bergaji ya, minggu dapat gaji. Semestinya ramai yang sedang melakukan transaksi, nak bayar bil ke, nak bayar apa-apa bil lah. Ataupun mungkin ada yang juga nak bagi duit belanja kat mak ayah dekat kampung tu ke, nak bagi duit belanja dekat anak-anak ke. Jadi inilah pengajaran untuk kita semua, kerana supaya sentiasalah berhati-hati, sentiasalah check dulu, semak dulu sebelum melakukan transaksi tu. Semak dahulu nombor akaun ni betul ke tidak, nombor nama pemilik akaun tu betul ke tidak sebelum melakukan transaksi. Dah pun, kalau dah pun melakukan transaksi tu, cepat-cepat check semula, cepat-cepat semak semula betul atau tidak transaksi itu dibuat kepada pemilik akaun yang betul. Ha, tapi kalau perkara ni dah terjadi kepada kita, kita dah pun tersilap langkah, apa yang kita perlu buat adalah jangan panik. Terus sahaja call bank-bank yang kita daftarkan tu. Terus call, cakap dekat mereka yang kita ni dah tersilap transfer duit. Macam mana nak agaknya nak dapatkan duit kembali, ataupun apa proses selepas ini perlu dilakukan. Jadi jangan panik, jangan risau, cepat-cepat call bank. Selepas tu barulah langkah diambil dapat dilakukan. Jadi sambil-sambil koma tengok apa yang berlaku dekat media sosial ni, sebenarnya boleh diambilkan pengajaran untuk kita sendiri supaya perkara ini tidak berlaku kepada diri kita sendiri di lain hari. Jadi pengisian selepas ini pun sentiasanya penuh untuk koma. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama Mira, teman Mira sampai pukul 2 petang nanti, okey?

0: untukku.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.
2: Ya, Pera FM hiburan berinformasi untuk koma aja. Baiklah, sambil-sambil tu Mira nak kongsikanlah sedikit info trafik buat koma mungkin yang berada di lebuh raya ketika ini. Baiklah, setakat jam 12.31 tengah hari tadi, kemalangan melibatkan sebuah lori dilaporkan di kilometer 294 di arah selatan di antara laluan Taiping Utara ke Changkat Jering. Jadi di arah selatan, lorong kiri dan lorong kanan terhalang, manakala di arah utara lorong kanan terhalang. Jadi mungkin ada yang menghampiri lokasi tersebut, berhati-hatilah, tengok kiri kanan, trafik perlahan, jadi patuhi arahan pengawal ataupun papan tanda trafik di lokasi tersebut. Pastikan semuanya langkah berjaga-jaga diambil dan semoga selamat sampai ke destinasi. Terutamanya sekarang ni waktu hujan, tengah hujan kan sekarang ni, jadi janganlah bawa laju-laju, tengok kiri kanan, jangan bahayakan keselamatan diri sendiri dan juga keselamatan orang lain. Dan buat kamu semua, jangan ke mana-mana, terus setia bersama dengan Mira sehingga jam 2 petang nanti.

MD 2030 dilancar pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 1 tengah hari.

Hampir 200 bangunan runtuh sepenuhnya. Pasukan kecemasan bersama anjing pengesan meneruskan operasi mencari dan menyelamat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. MD 2030 dilancar, pacu ekonomi digital negara. Washington, Tehran setuju henti berbalas serangan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Diati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia.

Eh, terkejut orang yang berada dekat hadapan tu. Janganlah main host suka hati. Mungkin kereta dekat hadapan tu pula ambil masa untuk berjalan tanpa isyarat. Buatnya dengan horn kita yang kuat menunjuk ke orang lain dan mengundang bahaya di jalan raya. Kan panjang lagi cerita dia tu. Apa kata kita bersabar di jalan raya? Ish, ish, ish. Ingat tau, bersama saya Ipan Haris untuk pendengar setiap RFM untuk komen.

0: Mengaja.
1: Moh lah dengar yuk.
0: Moh lah dengar yuk. Pera FM untuk kau mengaja. Berapa hiburan berinformasi untuk koma aja. Baik, status terkini, trafik setakat jam 1 tengah hari tadi, kemalangan melibatkan sebuah lori dilaporkan di kilometer 209.4 kilometer arah selatan menyebabkan lorong kanan dan juga lorong kiri masih lagi ditutup untuk kerja-kerja pengalihan. Manakala di arah utara, lorong kanan masih ditutup menyebabkan trafik sesak kini sepanjang 7 kilometer. Jadi mungkin ada yang baru nak memulakan perjalanan, sila rancang perjalanan anda dengan baik dan sentiasa pandu berhati-hati ketika menghampiri lokasi. Dan juga panduan bersama Muslimin dan Muslimat masuknya waktu solat fardu zuhur bagi hari ini 29 Jun 2026 Isnin bersamaan dengan 13 Muharram 1448 Hijriah bagi kawasan Bandara Ipoh serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada jam 1.22 minit tengah hari. Sebentar sahaja lagi.

0: senjata orang beriman. Dan doa itu merupakan sebagai tiang agama dan cahaya kepada langit dan bumi, yang memberikan kita kemampuan, kekuatan, upayaan untuk berhadapan dengan segala masalah yang kita hadapi, dan kita dapat mengatasi serta kita menang Allah Subhanahu Wa Taala. Doa ini mengajak kita kembali kepada Allah dalam apa juga keadaan, minta kepada Allah, kerana Allah menjanjikan dalam firman-Nya, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kamu kepada aku, aku akan perkenankan doa kamu.
1: An Amru bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis-salah وهم أبناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun, dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian, kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahim.
3: 18 jam sehari, Radio Malaysia Stella FM, untuk koma aja. Bila-bila, di mana-mana.
4: Ikuti rancangan tausiah setiap hari di Perak FM, 1.30 tengah hari, diulang siar 6.30 petang. Sama-samalah kita menambah ilmu pengetahuan. Tausiah, rancangan agama, kegemaran ramai di Perak FM.

0: manusia. Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
1: Kembali kita bergabung dalam program kuliah agama bersama Yang Berhormat Menteri Besar Perak ini, dan kita sedang membincangkan topik Indahnya Hijrah. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin pada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang Isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. InsyaAllah tak lama sebelum 9 suku kita berhenti. Kita faham kerana malam ini tuan-tuan ada yang nak tidur awal, sebab esok saya kira jadual hak paling mencabar sekali World Cup ni sebenarnya tuan-tuan. Sebab esok dua pelonan kumpulan G, dua lagi pelonan kumpulan H. Pasukan kuat, pelawanan pengikat kumpulan pukul 12 sekarang, Spanyol lawan Cape Verde, itu grup sebelah, grup H. Pukul 3 sekarang, Belgium versus Mesir, grup G. Pukul 6 sekarang, ni Arab Saudi lawan Uruguay, grup H. Pukul 9 sekarang, Iran pula lawan New Zealand, grup G. Dan ramai jemaah kita tak sabar nak tengok Saudi pukul 6 pagi esok, sebab baru balik haji. Dia ada semangat Saudi tu ada lagi. Tak mudahlah balik Mekah, macam Arab dah pakai sehari dua ni. Dia excited ni macam nak tengok negara dia main ni pukul 6. Jadi hari Tok Imam main subuh, lepas azan tu terus komat je lah. Saya ingat tak dan rasanya kalau pukul 6 ni lama sangat ni. Lepas tu kalau geng-geng ustaz pula ramai nak tengok Mesir lawan Belgium. Ustaz pun tengok bola Mesir kan. Kita duduk Mesir lama pukul 3 pagi. Kalau orang tengok, kita orang mengaji Mesir ni, lagu negara ku Mesir hafal lagi sampai sekarang. Sayang ke Mesir ni. Bila di, bila di, bila di, laki hobi wa fuadi. Hafal lagu negara ku Mesir ni. Suka sangat. Iran lawan New Zealand pun ramai juga nak menengok. Ramai. Saya baru ni, saya balik kampung, saya orang Maran, Pahang. Jumpalah geng-geng di Maran. Kata, kita orang suka sangat ustaz. Kau pula, kamu masuk World Cup tahun ni ustaz. Masuk World Cup, celah mana pula masuk World Cupnya. Rupanya geng Peldan New Zealand di Maran. New Zealand juga. Perasan ingat negara engkau. Peldan New Zealand. Semangat ni, New Zealand. Teruklah ilaha illallah. Saya ingat masjid kalau ada kelapangan, beli skrin besar satu, boleh buat tayangan big screen. Yang garang-garang marah tu peduli ke lah. Kita nak meramai ke orang, buat skrin besar. Boleh budak-budak muda datang tengok bola pukul 3, semayang. Ada sedia sikit karipap sebiji dua, suka dia tuan-tuan. Sebab sekarang penyiar rasmi RTM, RTM penyiar bersama Unify TV dah penyiar rasmi. 104 perlawanan semua RTM punya. Dulu tak boleh, sebab dulu swasta. Kami dulu di Masjid Negeri Pahang tahun 2022 pernah buat tayangan Piala Dunia di Masjid Negeri. Tapi tak sampai sebulan dapat teguran lisan daripada pihak syarikat dia tu. Dia mengatakan bahawa penganjuran tontonan secara publik tertakluk kepada Akta A1645 pindaan Seksyen 43A Subseksyen 43A kurangan 3. Macam isap dadah punya kesalahan. Rasa takut pula dah. Tak jadi, gulung semula lah whiteboard skrin tu. Teruk lah. Sebab dia swasta. Tapi ni yang kerajaan, jadi tak ada masalah. Tak tahulah, kuat RTM pun marah juga. Rasa dak rasanya. Sebab selain pada TV, kita boleh guna aplikasi MyGov Malaysia. Mana kita daftar dulu dengan MyDigital ID. Dalam tu dah ada dah TV1, TV2, OKTV. Ini untuk tarik orang muda-muda. Sebab kadang tu, bola ni 4 tahun sekali kan. Jemaah tu tak kisah sangat. Tok Imam tu yang minat sebenarnya. Dalam jubah tu, Jerman punya jersey tu. Semangat dia tu menggelitik, dia dengar orang bersorok kedai mamak tu, dia kata geram je nak pergi. Tapi Tok Imam tu dia nak join lah. Dan insyaAllah tak lama lah sebelum 9 suku kita berhenti, kena nak tidur awal sikit malam ni. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita bercerita tentang kita ni takkan boleh berubah dan takkan boleh berhijrah selagi kita memiliki satu masalah yang dah lama Allah Ta'ala sebut, ikrok. Jangan bodoh. Selagi kita duduk dalam kejahilan dan kebodohan, selagi itulah kita tak akan mampu berubah. Buatlah apa pun. Tadi kita bawakan data, kenapa Dr. Hovath daripada Amerika mengatakan generasi Gen Z ni mengalami brain rot, kereputan otak yang begitu teruk kerana, ini ambil yang tiba, screen time yang terlalu lama. Terlampau lama menengok telefon. Kita kena berubah lah. Masuk tahun baru ni kurang-kurang kalah main telefon. La ilaha illallah. Negara kita sekarang tuan-tuan ni kita bimbang. Screen time rakyat Malaysia sekarang berapa jam sehari? 8 jam 17 minit sehari. Tinggi. Ini kajian dia buat tahun 2024. Rakyat Malaysia menghabiskan purata 8 jam 17 minit sehari memandang skrin. Yang mana ini telah meletakkan kita di tempat ke-8 di dunia sebagai negara paling kuat menengok telefon. Dan kita di nombor 2 di Asia selepas Filipina. Nombor 1 Filipina, rakyat ada menengok telefon 8 jam 52 minit sehari. Indonesia yang awak kutuk siang malam konoha-konoha kononnya, dia pun dah cerdik dah sekarang. 7 jam 38 minit je sehari. Kita pula makin jadi-jadi. Maknanya orang Malaysia hampir separuh masa sedar dan waras adalah depan skrin. Dia tak menengok skrin masa tidur je. Masa sedar mesti tengok. Dan kajian yang sama menunjukkan bahawa kita orang Malaysia menghabiskan 48.41% daripada waktu berjaga depan skrin. Maknanya kalau seorang berjaga selama 17 jam sehari, 8 jam setengah digunakan menengok skrin telefon. Macam mana kita ni nak maju ni? Menengok telefon siang malam. Dia kalau pecahan penggunaan skrin di Malaysia ni purata, purata harian lah orang Malaysia, telefon pintar kita pandang 4 jam 37 minit, komputer 3 jam 40 minit, TikTok, rakyat Malaysia berada dalam kelompok tertinggi dengan purata menengok 123 video TikTok sehari. Awak tengok benda. Dah, itu kita tak campur yang galik dengan Mobile Legend lagi. Dengar ceramah main Mobile Legend. Dia buat-buat macam ambil nota main Mobile Legend. Tengok push rank, dia nak push rank. Dia Mobile Legend ni kalau main 2 jam rank kita naik. Kalau main 4 jam rank naik lagi. Kalau main 8 jam mitik, mitik ke mitik namanya. Kalau main berbulan-bulan immortal, tak mati lah sampai kiamat. Dak, tak kisahlah awak nak duduk 8 jam ke 10 jam. Itu awak punya pasal lah. Zaman sekarang, ironinya, kita boleh baca WhatsApp tiap hari. Menonton TikTok berjam-jam. Mengulas politik setiap malam. Tapi masih belum gagal, masih gagal membezakan mana fakta dengan auta. Tak boleh beza. Kita masih gagal menyemak sumber, gagal memahami konteks, gagal mengenal pasti manipulasi emosi. Maka lahirlah satu fenomena sekarang yang dipanggil masyarakat kita kaya maklumat tapi miskin penilaian. Masalah sekarang rakyat kita bukannya kekurangan maklumat. Masalah dunia sekarang ialah terlalu ramai manusia terima maklumat tapi tak boleh menilai maklumat. Sebab itu Allah Ta'ala suruh Iqra, baca. Baca tu baca buku, bukan baca WhatsApp. Tapi oh ini bila cerita budaya membaca nak puji negeri Perak sikit, bukan bodek. Tidak, fakta kita cerita. Kementerian Perpaduan Negara melalui Perpustakaan Negara Malaysia, dia buat kajian profil membaca rakyat Malaysia. Dia saiz sampel dia besar tuan-tuan. Sasaran dia 100 ribu responden. Yang berjaya capai 100,800 lebih responden. Mana balik lah data dia. Negeri yang memiliki peratus membaca tertinggi di negara kita, wilayah Persekutuan, 93.7%. Tak pelik, dia ada kemudahan banyak. Akses, senang, perhubungan. Itu memberi kesan pada pembacaan. Banyak pesta buku dibuat apa semua. Negeri kedua paling tinggi tabiat membaca, Selangor, 92.7%. Tuan-tuan teka negeri mana dalam negara kita nombor 3 paling bagus selepas Wilayah dan Selangor? Perak Darul Rizwan. 91.8% orang Perak suka membaca. Tahniahlah. Tahniahlah, hebat. Negeri kuat membaca ni negeri cerdik. La ilaha illallah. Tuan-tuan teka negeri mana dalam Malaysia yang paling rendah tahap membaca? Negeri 9. 84.3%. Tak boleh komen lebih kan orang marah. Baju kena banyak baca. Baru tak. Baca. Suruh baca ni Allah Ta'ala suruh lah mudah. Baca, baca, baca, baca. Tak baca juga, baca telefon. La ilaha illallah. Baca. Yang lebih membimbangkan kita, minta maaf, yang Gen Z ni tak apalah, kita dah tak boleh buat apa. Yang kita risau cucu kita, generasi Alpha ini. Gen Alpha ni tuan-tuan yang lahir lebih kurang 2013 sampai 2024 lah kurang lebih. Generasi Alpha ni lebih huru-hara lagi. Sebab yang jadi mak bapak dia adalah Gen Z. Bayangkan dia membela anak dia macam mana. Bawa pergi kedai, anak dalam stroller, lu baginya telefon. Budak tu baru setahun dua. Julik mata menengok telefon. Omah Hana menengok. Ayahnya makan. Mak buat konten. Hi guys. Anak main telefon mengena. Ni bukan marah nasihat. Kita orang ni esok dah tak ada. Awak legacy menjaga kesinambungan tanah air ni. Takkan julih mata begini. Susah. Ni sekarang orang budak-budak mula. Apa ramai dah pakai spek? Pakai spek dah. Kita pun dah berumur pun nak baca pakai spek jugalah. Banyak main telefon. La ilaha illallah. Jadi mari kita ubah benda ini. Barulah boleh bawa kemajuan. Tak payah cerita lah. Ndaklah gitu. Tak payah cerita lah. Buang kebodohan dulu. Caranya membaca, membaca, membaca. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai kita tak ada lagi. Baca, mesti baca. Buatkan satu display yang ditepulah lah. Kerajaan negeri nak mengaturkan program. Ini pun dah bagus sangat dah. Program membaca sana sini. Dapat sehari setengah jam baca pun jadilah. Baca, baca, baca. Dia baca ni bukan orang boleh kata, saya baca, tengok TV pun dapat ilmu. Saya buka WhatsApp pun dapat ilmu. Dia bukan soal ilmu, soal dapat maklumat. Masyarakat sekarang kaya maklumat. Kita sangat kaya maklumat. Tapi maklumat betul ke tak betul? Maklumat terlalu banyak. Semua benda nak diulahnya. Cerita masalah adat Negeri Sembilan pun nak ulah. Cerita lori empat kereta pun nak ulah. Nak ulah semua. Maklumat terlalu banyak. Brain rot. Jadi ini yang pertama. Yang kedua saya ingat yang terakhir lah. Nabi ni berhijrah. Sesampainya di tempat hijrah, yang pertama Nabi kita lakukan adalah membangun masjid. Ini selalu dengar dah. Klise lah. Tiap-tiap tahun kita dengar, Nabi sampai, Nabi bina masjid. Dia masjid ni maksudnya tempat sujud. Sujud ni bukan sujud secara harfiah ataupun fizikal. Tapi kita sujud secara mental, secara spiritual. Orang yang menang dalam penghijrahan adalah orang yang meng-Allah. Itu. Meng-Allah. Dalam bahasa Melayu, meng-Allah itu disebut sebagai mengalah. Kalau kita ni hijrah, tak ada perangai mengalah. Sampai bila tak akan berjaya? Sebab itu hidup mati kita lillah, billah, fillah, bismillah, alhamdulillah. Hidup kita untuk Allah, dengan Allah, kerana Allah, atas nama Allah, syukur nikmat Allah. Selesai masalah. Perkataan mengalah ni yang perkenalkan Sunan Kalijogo, Wali Songo. Ketika dia berdakwah di kalangan orang Jawa, dia dapat, maaf kalau ada orang Jawa sini lah. Dia dapati orang Jawa ni sombong sangat. Masa itulah sombong. Sebab dia kan ada keraton, kat ulo, ada rakyat bawahan, gusti-gusti apa semua ni. Jadi dia tengok susah nak menyatukan antara puak-puak yang berbeza ini. Maka apa yang berlaku, dia perkenalkan satu istilah yang dipanggil sebagai mengalah. Kenapa? Orang Jawa masa itu prinsip hidup mereka menang, mati. Mengalah tak ada. Dia perjuangan. Menang, mati. kalah tak ada. Jadi Sunan Kalijaga fikir, orang kalau tak nak kalah ni, memang dia nak menang memanjang, susah nak dakwah. Bayangkan netizen yang kita berlawan dalam komen, nak menang memanjang, tuan-tuan daya nak melayan? Tak daya. Dia nak menang, bagi. Kita tak larat. Jadi Sunan Kalijaga fikir, macam mana nak suruh kalah? Tak nak. Dia buat satu istilah, mengalah. Ngalah ni kalau dalam bahasa Jawa, nga ni maknanya menuju. Kalau ngalas itu menuju ke hutan. Kalau ngawang menuju ke tempat tinggi. Kalau ngalah itu menuju Gusti Allah. Jadi kita ngalah bukan kalah tapi menuju Allah. Maka kalau semua orang ada sifat itu, sujud, tunduk, ngalah, tak kelahi kita. Ni tak menang semua. Asyik nak menang semua. Tak boleh begitu. Sujud, tunduk jiwa kita. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala berpuluh-puluh kali menyuruh, memerintahkan kita supaya sentiasa matlamat hidup ini cari redha aku je. Usah cari benda lain lah. Tunduk kepada aku. Meng-Allah. Kalau bahasa yang mengalah sekarang, meng-Allah. Kalau kita tengok hadis yang pertama yang terkenal di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi. Hadis ini terkenal daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu menyebut Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamali kullim ri'im manawa faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Hadis Bukhari Muslim. Nabi menyebut sesungguhnya setiap amalan itu diukur daripada niat. Ni hadis popular. Hadis ni dia panggil hadis hijrah. Apa sebab? Ada sebab wurud. Sebab wurud ni sebab diucapkan. Kalau Quran kita panggil sebab nuzul. Kalau hadis, sebab urut. Kenapa Nabi ucapkan? Kata Ibn Mas'ud, hadis ni Nabi ucapkan ketika para sahabat nak hijrah. Masa tu sahabat, bila Nabi buat announcement, okay, naklah kita semua berhijrah, siap-siaplah semua. Masing-masing balik rumah, packing barang lah. Masa packing, masing-masing ni excited. Cepat. Kita simpan barang dia sikit. Kenapa beria sangat nak cepat? Kita kena hijrah lah cepat sikit. Orang Madinah ni duit banyak. Kalau kita meniaga boleh untung. Sini kita kena boikot. Jom cepat. Jadi dia dah nak pergi ke Madinah tu, dia ada campur sikit niat nak bisnes. Ada pula yang lain, cepat siap. Kenapa pula? Orang Madinah comel-comel, kulit putih, mata hijau. Sini orang gelak-gelak, orang Mekah. Kita pergi sana boleh menikah orang sana. Ada. Cepat. Dia dah niat nak menikah. Sebab itu hadis ni dia panggil hadis Ummu Qais. Ummu Qais ni nama seorang wanita zaman Nabi. Agaknya lawa, cantik ke apa ke. Ketika trip perjalanan dia, ramai orang nak ikut trip itu. Mana tak nak ikut makcik-makcik punya trip. Nak ikut trip dia ni, agak dia cantik. Jadi bila sampai cerita tu kepada Nabi, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi buat alignment balik lah. Betulkan balik. Ala tuju. Innamal a'malu binniyat. Ingat, amalan kita ni Tuhan tengok niat. Nabi betulkan balik niat. Tetapi Nabi kata apa? Siapa yang hijrah kerana perempuan yang dia nak kahwin, kahwinlah, dia dapat kahwin. Siapa yang hijrah kerana nak bisnes, dia akan dapat bisnes. Tapi siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Pilihan di tangan kamu. Awak hidup nak apa? Nak Allah dan Rasul. Niatkan kerana Allah dan Rasul. Tanpa Allah kita tak ada. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau wahai Tuhan. Jadi apabila sahabat dah dibetulkan elemen, barulah mereka fikir, ya tak ya juga, kita betulkan balik niat kita. Maka marilah menempuh 1448 yang akan kita bermulalah malam esok, baca doa akhir tahun, awal tahun. Lusanya kita ada sambutan maijrah peringkat negeri. Mari kita berfikir apa yang boleh kita contribute untuk nak memperbetulkan balik generasi kita sekarang. Kita kena berbuat sesuatu tuan-tuan, sebab kita tak lama umur kita. Kita nak mewariskan negeri negara ni pada orang muda-muda. Tapi kalau kita tinggalkan kepada generasi yang sekarang ni yang brain rot, yang jadi rosak kerana kita, maka kita kena bertanggungjawab memperbetulkan balik. Alignment dia betulkan balik. Kemana nak dibawa kehidupan ini? Kurangkan screen time, kurang, banyakkan membaca. InsyaAllah contribution kita itu nanti didoakan bernilai jariah lah di sisi Allah Ta'ala. Banyak nak diceritakan, tapi Zakir, sekalau itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma amilna min amalin fis sanatil madiyah fa inna nastaghfiruka faghfir lana. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala kelakuan kami sepanjang tahun yang lalu. Kami mohon padamu, ya Allah, maafkanlah kesilapan kami. Fanas'aluka an tataqabbala minna wa la taqta' raja'ana minka ya karim. Ya Allah, terimalah segala perbuatan kami yang engkau redha sepanjang tahun ini. Janganlah dihampakan doa kami ini. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir kulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anil syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan. Sihatkanlah tubuh badan kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Terangkan hati kami. Tetapkan iman kami. Elokkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami. Dekatkanlah kami dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
0: Sekian rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang disampaikan oleh Dato' Dr. Badlisha bin Alauddin bertempat di Masjid Negeri Perak.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
0: Perak FM untuk koma aja.
6: Perak FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang. Memasuki jam 2 petang ini, tibalah masanya untuk saya pula, Aida Sazali, mengambil alih tugasan menemani koma sepanjang 5 jam untuk siaran Moh Gebang ini, 2 petang hingga 7 malam. Terima kasih buat rakan setugas, Mira, yang dah pun menemani koma di ruangan Yup Yung 10 petang hingga 10 pagi hingga 2 petang tadi. Sekarang ni kalau kita tengok cuaca di luar sekitar Ipoh ni, bukan main rasanya. Kalau tarik gebor tu memang seronok waktu-waktu ini. Tapi jangan tarik gebor dulu, sebab kita ada perkongsian yang menarik untuk koma petang ini. Di jam yang pertama, kita bawakan khas untuk perkongsian pendengaran pendengar-pendengar Perak FM bersama ketika ini. Kita nak bersama-sama dengan Herbal Film Sendirian Berhad untuk kita ketahui apa yang menarik dan promosi-promosi terbaik di ruangan slot tajaan ini. Bersama dengan Aida di talian, Cik Kana. Selamat petang.
5: Selamat petang.
6: Okay, silakan Cik Kana untuk perkongsian tentang promosi hari ini. Apa yang istimewa nak dibawakan kepada pendengar? Silakan.
5: Baik, salam sejahtera dan selamat petang kepada semua pendengar yang sedang bersama kami pada petang ni. Kita dapat bertemu lagi pada petang ni. Semoga semua pendengar berada dalam keadaan sehat, suria dan dipermudahkan segala urusan. Saya Kana daripada Herbal Film HQ. Terima kasih kepada pihak Radio Pera kerana memberi peluang kepada Kana berkongsi promosi yang sangat berbaloi khas untuk pendengar Radio Perak. Sebelum Kana berkongsi lebih lanjut, apa kata ambil simpan nombor tempahan kami 019-414-4288. Kana ulang sekali lagi, 019-414-4288. Baik, bila balik kerja, apa perkara pertama yang kita cari? Mestilah tempat untuk berehat. Seharian kita sibuk bekerja, membantu, menjaga, menguruskan rumah dan menjaga keluarga, badan kita sudah tentu penat. Apabila sampai di rumah, kita hanya mahu satu perkara, iaitu berehat dengan selesa. Tapi cuba kita fikir sekejap, adakah tempat kita berehat setiap malam benar-benar memberikan keselesaan kepada badan? Atau sebenarnya kita sudah terlalu biasa tidur di atas tidur yang sudah lama digunakan sehingga tidak sedar ia sudah tidak lagi menyokong badan dengan baik? Ramai pelanggan Herbal Film berkongsi dengan kami, mereka ingat sakit belakang ataupun badan longor itu berpunca daripada kerja yang berat. Tapi selepas menukar kepada tilam yang lebih selesai, barulah mereka sudah salah. Satu puncanya ialah tilam lama yang sudah hilang sokongan. Baik, abang-abang dan kakak-kakak, tilam bukan sekadar tempat tidur. Tilam ialah tempat badan kita berehat selepas bekerja keras sepanjang hari. Hampir setiap malam kita menghabiskan masa berjam-jam di atas tilam. Sebab itulah pemilihan tilam yang berkualiti sangat penting. Hari ini Kana bawakan khas untuk pendengar Radio Perak, iaitu promosi tilam Sahah Hybrid. Yang ini bersaiz skrin ketebalan 8 inci. Tilam ni direka untuk memberikan keselesaan ketika berehat dengan sokongan badan yang baik. Saiz skrin sangat sesuai untuk pasangan suami isteri, bilik utama ataupun mereka mahukan ruang tidur yang lebih luas. Bentuknya kemas, moden dan selesai digunakan untuk jangka masa panjang. Jadi untuk bersaiz skrin ketebalan 8 inci, harga dia mula RM1,399. Tapi hari ni Herbal Fame buat promosi yang memang berbaloi. Siap tolak tidak lama dan lepas diskon. Anda hanya perlu bayar RM699 sahaja. Karena ulang sekali lagi, harga dari RM1,399 hari ini tempah cuma perlu bayar RM699 dapat tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci. Bukan itu sahaja, kami turut memberikan percuma satu unit kipas. Jadi dalam satu tempahan anda dapat tilam baru dan anda juga menerima hadiah percuma iaitu kipas dalam bayaran RM699 sahaja. Pengantaran percuma dan sampai rumah baru buat bayaran. Kalau promosi macam ni memang rugi kalau lepaskan. Sebab promosi sebegini bukan dibuat setiap masa ya. Kalau memang sedang merancang untuk menekar tilam lama, sekaranglah masanya. Nak tempah sangat mudah. Telefon ataupun WhatsApp sekarang 019-414-4288. Kan nak ulang sekali lagi, 019-414-4288. 019-414-4288. Pegawai kami akan membantu anda daripada tempahan sehingga pengantaran. Jadi boleh call kami ataupun boleh WhatsApp 019.

0: yang terdapat di Herbal Fame. Teruskan bersama kami.
1: Baik, terus kekal bersama dengan Pride FM. Sementara Koma nak hubungi Herbal Fame untuk dapatkan produk pilihan Koma, kita berehat dahulu dengan lagu Nostalgia. Zon Nostalgia di jam yang pertama ini, Feminine sendiri menemani Koma.
2: Di Pride FM, seleksi Nostalgia pastinya mengkami kenangan.

0: keras sehingga badan terasa sakit, dan tidak terlalu lembut juga sehingga badan tenggelam. Apabila badan mendapat sokongan yang baik, tidur menjadi lebih selesa dan kita boleh bangun pagi dengan badan yang lebih segar untuk memulakan hari. Kalau di rumah ada ibu bapa, pasangan atau anak-anak, inilah masa yang sesuai untuk mengganti tilam lama kepada tilam yang lebih selesa. Jadi kena ulang semula lagi promosi tilam Saha Hybrid bersaiz Queen ketebalan 8 inci, harga dari RM1,399, dan ada tilam lama dapat potongan, dan juga tempah hari ini dapat lagi diskon. Jadi hanya perlu bayar RM699, harga dari RM1,399, tempah hari ini cuma perlu bayar RM699. Bukan itu sahaja, kena belanja lagi. Kali ini kena belanja kipas. Kipas satu unit secara percuma, memang sangat berbaloi ya. Ramai juga call Herbalfin dan bertanya, kena ada tak tilam selain yang sedang dipromosikan hari ini? Jawapannya mestilah ada. Sebenarnya di Herbalfin kami mempunyai pelbagai pilihan tilam untuk memenuhi keperluan setiap pelanggan. Sebagai contoh, kami juga mempunyai tilam sabut yang menjadi pilihan ramai pelanggan yang suka permukaan tidur yang lebih kukuh dan stabil. Yang menariknya, tilam sabut kami bukan ada satu saiz sahaja ya. Kami menyediakan saiz single, saiz queen dan juga saiz king. Bukan itu sahaja. Ketebalan pun ada pelbagai pilihan. Kalau anda mencari tilam yang lebih nipis untuk bilik anak, rumah sewa atau homestay, kami ada. Kalau anda mahukan tilam lebih tebal dan lebih premium untuk bilik utama, kami juga ada. Pendek kata, daripada ketebalan yang rendah sehinggalah yang lebih tinggi, semuanya tersedia di Herbalfin. Dan dan sebab setiap pelanggan mempunyai keperluan yang berbeza. Ada yang suka tilam yang sederhana tebal, ada yang suka tilam yang lebih tinggi, ada juga yang mahukan tilam mengikut bajet masing-masing. Sebab itulah kami menjadikan banyak pilihan supaya pelanggan boleh memilih mengikut keselesaan dan kemampuan. Kalau Kana hendak terangkan satu persatu semua model tilam yang ada di Herbalfin, memang tak sempat. Masih ada banyak lagi model lain yang belum sempat Kana kongsikan hari ini. Jadi kalau anda sudah mencari tilam untuk rumah sendiri, rumah baru ataupun homestay, atau bilik anak, ataupun untuk ibu bapa, jangan risau, hubungi sahaja Kana. Kana akan bantu terangkan satu persatu mengikut keperluan anda. Apa yang penting, Kana akan cadangkan model yang sesuai dan dengan bajet dan kegunaan anda. Tidak perlu pening memilih, kerana pasukan Herbalfin sedia membantu. Dan anda juga dialu-alukan datang ke showroom Herbalfin di Kamuting Perak. Kana ulang sekali lagi, nombor tempahan 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. Boleh call ataupun boleh WhatsApp kami sekarang. Sekali lagi kena ulang promosi hari ini, tilam bersaiz queen ketebalan 8 inci, iaitu tilam Saha Hybrid. Harga asal RM1,399. Tempah hari ini siap tolak tilam lama dan juga dapat diskaun lagi. Jadi harga dari RM1,399 tempah hari ini perlu bayar serendah RM699 sahaja. Percuma satu unit kipas. Jangan tunggu sehingga promosi ini tamat ya. Kalau memang sedang mencari tilam baru untuk rumah, inilah peluang terbaik untuk mendapatkan dengan harga yang sangat berbaloi. Jadi untuk bertempahan, boleh call ataupun boleh WhatsApp 019-414-4288. Pengantaran percuma dan sampai rumah baru buat bayaran. Untuk bertempahan, 019-414-4288. Terima kasih kepada semua pendengar yang bersama kami pada petang ni. Saya Kana daripada Herbalfin HQ mengucapkan ribuan terima kasih atas masa anda. Jangan lupa untuk bertempahan, 019-414-4288. Saya ulang sekali lagi, 019-414-4288. 8888 019-414-4288 atau datang terus ke showroom Herbal Fame di Kamuting Perak untuk melihat dan mencuba sendiri pelbagai pilihan tilam kami. Herbal Fame HQ, kesesahan tidur bermula dengan pilihan tilam yang berkualiti. Terima kasih dan jumpa lagi.
1: Terima kasih Cik Kana. Tapi Cik Kana kan, cuaca sekarang ni memang orang tengah tercari-cari lah tilam ya. Jangan risau, jangan tercari-cari lagi sebab Herbal Fame dah sediakan dah untuk koma, siap premium lagi tilamnya. Ada orang di tempat kerja pun dah tercari-cari, dah terfikir-fikir, dah terbayang dah ni tilam dekat rumah ni dengan cuaca yang memang sangat seronok lah untuk ditarik gebornya. Jadi hubungi Herbal Fame sekarang, gantikan tilam koma yang ada di rumah itu. Dan juga buat koma yang sedang mendengarkan Nabra FM ketika ini, terus kekalkan kesetiaan koma bersama dengan kami 18 jam sehari. Terima kasih sekali lagi buat Cik Kana atas perkongsian yang menarik untuk hari ini. Jom kita nak dengarkan lagi lagu-lagu dari Zon Nostalgia ini selama 1 jam 80-an 90-an menemani koma Nabra FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
2: Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang Kalau koma gemar sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam Zon Nostalgia 80-an 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di

saja suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Mungkin anda bintang yang kami cari. Terima kasih.

0: 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Aida. Dan terima kasih Aida ucapkan kepada sahabat pendengar yang menemani Aida di ruangan WhatsApp ketika ini. 0102007055, itulah nombornya untuk kita berkongsi cerita petang ini. Liza dari kampung Cik Zainal Cemoh hadir, katanya dikongsikan cuaca dekat sini hujan. Aida, ucapan selamat petang kepada semua pendengar-pendengar Pira FM. Semoga semuanya diberikan kesihatan yang baik dan juga di dalam rahmat Allah Subhanahu Taala. Amin. Amin Rabbal Alamin. Wan pun kata cuaca dekat Kelang baru lepas hujan katanya. Memang banyak kawasan sekarang ini yang ada boleh tengok, banyak kawasan yang menerima hujan dan diharapkanlah cuaca yang redup ini dapat sedikit sebanyak menyejukkan keadaan selepas beberapa hari kita dalam keadaan cuaca yang agak panas kan. Dan cakap pasal hujan ni, kita sebenarnya terimbau jugalah kenangan dulu bila hujan, zaman-zaman remaja, zaman-zaman kanak-kanak dulu, memang hujanlah cuaca dan waktu yang dinanti-nantikan. Balik sekolah aja, inilah masanya kita rasa macam hujan tu kita berada di dalam satu pentas. Ibaratnya sebab kita mulalah berangan-angan dan berfantasi dengan pelbagai orang kata ada lighting dekat situ, ada kamera dekat situ. Konon-kononnya kita berangan dengan kawan-kawan kan. Okey, jom kita main hujan. Aku dekat sini. Keluar lagu Hindustan ke, lagu Korea semua keluar. Lagu balada ke semua keluar. Cerita-cerita sinetron semua dilakonkan semula. Itulah orang kata imbauan sedikitlah cerita zaman kanak-kanak dulu, zaman remaja dulu. Memang waktu hujan ni seronok, kita menanti-nantikan kenangan terindah lah. Tapi sebelum sampai ke rumah, singgah dulu rumah kawan untuk keringkan badan. Sebab apa? Kalau terus ke rumah dengan keadaan yang basah kuyuk begitu, risau nanti sekarang ada satu situasi lagi yang akan berlaku yang Aida akan senyap dahulu. Sebab kita tak nak kantoi part itu, kita tak nak kongsikan lebih-lebih part yang bakal terjadi selepas kita mandi hujan tu. Biar hanya Aida dan mak yang tahu. Dan Aida nak kongsikan juga buat makluman dan informasi kepada pendengar-pendengar Pira FM yang mungkin berada dalam pemanduan ketika ini. Info trafik untuk Aida kongsikan sebab kita menerima laporan berkenaan dengan status terkini kerja pengalihan kemalangan yang melibatkan sebuah lori di kilometer 209.4 arah selatan di antara laluan Taiping Utara ke Changkat Jering. Status terkini, insiden selesai sepenuhnya. Namun trafik dalam keadaan perlahan, jadi kau pandu dengan berhati-hati. Dan laporan yang terkini juga berkenaan dengan kemalangan di kilometer 306.5 arah selatan dari Goping ke Tapah. Lorong kecemasan ditutup namun trafik dalam keadaan yang terkawal, pandu berhati-hati. Dan kalau kau mungkin di kawasan yang hujan agak lebat, jangan lupa untuk buka lampu, pasang lampu dan pandu dengan cermat, pandu dengan berhati-hati, peka dengan keadaan keadaan sekeliling. Terus kekal mendengarkan Pira FM, sesi radio nombor 1 orang Pira.
1: Nikmati lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an, 90-an. Hanya di Pira FM. Zon nostalgia 80-an, 90-an. Ada yang nyanyi, semua komen.

Api Sekeping Hati. Band Nathan, itu lagu yang baru saja kita dengarkan. Dan Kak Yu dari Tapah Road pun kongsikan katanya cuaca dekat sini mendung-mendung. Layan lagu-lagu petang ni sambil layan juga cuaca petang ni katanya. Dan kalau sekarang ini kau mendengarkan Aida seorang diri di jam yang kedua hingga jam yang ketiga, 3 petang hingga 5 petang, Aida tidak akan keseorangan. Aida akan bergandingan bersama dengan Zeti Idrus di dalam rancangan Apa Cerita Koma. Jadi jom ramai-ramai memeriahkan ruangan Apa Cerita Koma dan join kami bersama-sama dengan kami. Ikuti kami di TikTok Perak FM. Kami akan bersiaran langsung di situ. Kita akan berkongsi cerita petang ini. Terus kekal mendengarkan Perak FM, 18 jam sehari untuk Koma aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ha, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ha, ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
4: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ni ya, Pak Ya. Loka Ziana ni bukan calang lagunya kan, Pak Ya?
4: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
5: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
6: Allahu Akbar.
5: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je.
0: Baik. Berat FM untuk koma je.

0: Jangan bermain telefon ketika memandu. 3. Amalkan sikap bertoleransi dan pandu dengan cermat.
1: Ingat yang tersayang dan sayangi diri anda. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami,
2: Nana
3: dan Aida,
2: pendengar setia Para FM untuk koma aja.
1: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Para FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
4: Apa Cerita Komen.
1: Yes. Ah, betul.
4: Yep, Apa Cerita Koma menemani koma petang ini 3 petang hingga 5 petang bersama dengan kami. We're back, Aida dan Zeti.
5: Zeti Idro. Yes. Si ramai yang rindu kita kan minggu lepas?
4: Tak kot.
5: Kena yakin.
4: Kena yakin. Ya.
5: Aida ke mana minggu lepas?
4: Saya ada hal keluarga. Zeti pula ke mana?
5: Oh, Zeti hal kesihatan. Hal kesihatan tak memenangi kita kali ini. Saya
4: tapi
5: kecundang.
4: Alhamdulillah,
5: saya kecundang.
4: Zeti dah kembali sihat. Yeah. Perlahan-perlahan kembali sihat. Dia dah boleh menemani. Dia macam ni koma. Bila Aida tak ada, Zeti demam rindu.
5: Yelah tu. Dia macam tak boleh lah tak ada kan.
4: Saya dah minta cuti dulu. Tiba-tiba Zeti cakap dekat saya, Aida, aku pun tak boleh nak konti lah. Elen nak follow-follow kita.
5: Tapi saya tak bercuti lah. Tapi
4: tidak bercuti. Zeti memang
5: nampak macam bercuti tapi berehat.
4: Zeti memang memerlukan masa untuk kesihatannya. Memang suara dia pun tengok lah.
5: Yelah, dia tinggal sekarang ni tinggal sisa-sisa.
4: Sisa-sisa
5: dosa-dosa. Dia macam semput sikit lah. Dia macam ada batuk.
4: Tapi berhati-hati lah buat semua di luar sana sebab kan, cuaca musim, pun. Kan? Ha, cuaca pun tak menentu. Sekejap hujan. Hujan tu hujan lebat betul. Bila panas-panas betul. Yeah. Itu yang ada sedikit memberikan kesan lah.
5: So Aida masih tak kecundang lah.
4: Mudah-mudahan, insyaAllah, amin.
5: Tak, sebab antibody dia banyak lagi. Kita ni dah 35 kan, antibody kita dah sah.
4: Kita pula 10 tahun beza.
5: Ya, 10 tahun ni. Ya Allah, saya nak bunuh diri.
4: Jangan, tak apa. Orang kata usia itu hanya nombor.
5: Ya, betul. Tepat sekali.
4: Dan sekarang ni pun ramai yang berkongsikan pasal durian lah sebabkan musim dan sebagainya.
5: So, adakah?
4: Apa yang ada
5: tak
4: tu?
5: Tak, adakah musim cuaca tu berubah sebab kita ada musim durian ni juga?
4: Kan? Macam tak ada kena-mengena.
5: Tak, dia macam tau tak? Sekarang ni ramai orang tengah sakit. Durian pula muncul. Tau tak antara yang paling banyak keluaran durian?
4: Faham.
5: Perak tau. Pergi mana-mana memang, durian sok mo.
4: Perak ni orang kata sugar durian.
5: Ya, betul. Murah pun murah.
4: Tapi yang cakap pasal cuaca kita yang tak apa-apa nak elok, kita nak berpesan jugalah kepada pendengar-pendengar kita. Mungkin sedang memandu ketika ini dan ada tempat-tempat yang nak dituju. Bila mencari tempat parkir, elakkan kawasan yang ada pokok.
5: Ya, betul.
4: Sebab ada banyak orang kata cerita-cerita dan kejadian-kejadian kes-kes pokok tumbang.
5: Ya, betul.
4: Dan koma yang melalui jalan-jalan yang ada kawasan pokok pun berhati-hati, jangan pandai laju-laju. Tengoklah, pekalah dengan keadaan sekeliling. Banyak keadaan kes-kes pokok tumbang ni.
5: Ya, betul. Tapi kan
4: risau
5: betul, jangan parking. Kalau cuaca panas tak apa. Kan? Sebab nak redup.
4: Ha,
5: tapi kalau hujan, elak.
4: Betul,
5: sebab
4: betul,
5: kita tak tahu pokok sekarang. Angin kuat-kuat kan?
4: Ya, angin kuat. Kita nak salahkan pokok pun tak boleh. Salahkan diri sendirilah.
5: Pokok selalu dia kuat je. Akar tu semua. Kadang-kadang angin ke terkena kilat ke.
4: Itu
5: kan?
4: Kata bencana kita tak boleh nak
5: predict.
4: Kita boleh jangka, tak boleh nak kontrol. Itu di luar kawasan
5: tapi
4: kita.
5: Aida
4: kawasan kawalan kita.
5: Ya, Aida pernah tak macam Zeti? Bawa kereta.
4: Kan? Macam tak pernah.
5: Pasal tak dekat laluan Gunung Rapat yang KFC, ada KFC berkembar tu.
4: Okay.
5: KFC dengan McD.
4: Okay.
5: Kan kat situ kan lorong dia banyak pokok.
4: Aha.
5: So Zeti kalau lalu time hujan, Zeti macam Ya Allah selamatkan aku, Ya Allah. Sebab risau.
4: Faham.
5: Walaupun tengah drive,
4: dia jadi anxiety. Kita berjaga-jagalah. Kita lebih berjaga-jaga dekat situ.
5: Tak batang dia takut ranting. Ranting dia pun bahaya kan.
4: Tapi kan kalau macam Zeti pun masa tu dah jadi overthinking. Aida ada satu situasi. Bukan Aida lah, Mak Aida. Memang kalau Aida rasa lah, semua mak-mak kot macam ni. Bila kita bawa mak kita naik kereta dengan kita, semua benda dia jadi overthinking.
5: Tambah dengan Aida lagilah overthinking kan.
4: Apa pula, kita pemandu cermat, okay.
5: Itu yang dia tak yang itu yang merisaukan. Pasal apa yang dia overthinking selalu tu?
4: Banyak. Setiap kali kita naik kenderaan bersama tu, jangan kata waktu hujan, waktu cerah pun ada je perkara dia nak overthinking kan. Bila kita lalu sebelah lori,
5: final destination. Okey, faham makcik.
4: Ceritanya. Faham? Ceritanya. Walaupun sebelah kita tu kereta kecil, okay, okay, kan. Okay. Kereta kancil ke motor ke, tetap dia overthinking.
5: Pasal
4: adik bayangkan dik kalau adik tengah bawa kereta sekarang ni, tiba-tiba motor depan ni tergesek, tergolik tiba-tiba depan adik.
5: Dia boleh suruh kita bayangkan eh.
4: Dia boleh suruh kita bayangkan. Tengah memandu.
5: Tukar pun drive, bayangkanlah.
4: Sambil drive kita bayangkan.
5: Dia sebenarnya nak membebel tapi dia cakap version contoh. Okey, faham.
4: Untuk bagi kita apa tu, gambaran yang jelas
5: lah tu kan.
4: Kias-kias orang dulu orang kata.
5: Mesti kau macam okey, okey.
4: Baik, itu intro kita lah. Kita nak orang kata bermesra-mesra semula dengan sahabat-sahabat pendengar kita sebab kita dah seminggu meninggalkan mereka ni.
5: Ya, seminggu ya. Macam mana lah eh.
4: Apalah kabar Rema ya. Nanti kita nak ada topik kita nak kongsikan dengan pendengar setia Opera FM. Topik yang pertama sebenarnya. Ada terjumpa satu video yang tular di media sosial.
5: Ya.
4: Sukalah nak kongsi satu cerita ni. Dia macam ni sebenarnya. Satu tular, postingan ya, tu. Aha, macam mana, kenapa?
5: Tular ya, tular viral.
4: Tular viral, ya. Ada satu postingan itu bertanya, setuju tak kalau lelaki ni jatuh cinta hanya dekat perempuan cantik je? Orang kata kalau lelaki ni fall in love at first sight, jatuh cinta padang pertama tu hanya untuk perempuan cantik je. Itu satu pernyataan yang dikeluarkan di media sosial. Dan disambut dengan seorang jejaka yang orang kata hutan tebal, green forest, green light orang kata. Itu slang orang muda sekarang. Sebabnya, okay, ini adalah balas komen daripada seorang jejaka bernama Zakwan. Katanya, saya sangat hargai macam mana wanita-wanita yang apa ni, apa nak cakap ya?
5: Awak yang baca. Awak tanya kita.
4: Dia macam ni tau, sebab hujan, saya pula kena terjemahkan bahasa Inggeris kepada bahasa Melayu.
5: Okay, apa dia cakap dalam Inggeris tu?
4: Okay, okay, macam ni, macam ni. Okay, sebenarnya macam ni. Cantik ni, Zakwan cakap, cantik ni subjektif.
5: Betul.
4: Bunyi macam klise.
5: Ya, betul.
4: Bunyi macam
5: Proper.
4: Apa ni, borak. Tidak sebenarnya. Pada Zakwan, ini adalah satu kenyataan apa yang dia lalui dan apa yang dia rasai sendiri. Katanya dia pernah jatuh cinta dengan seorang wanita ini. Memang mukanya, orang kata, berjerawat.
5: Tak flawless lah.
4: Selalu breakout. Berminyak dan sebagainya. Tak lekang.
5: Package.
4: Dah detail dah Zakwan ceritakan. Tak lekang. Ada je member yang mengata apa yang lawanya dekat
5: betul-betul
4: perempuan yang kau suka ni.
5: Betul-betul.
4: Tapi pada Zakwan ni, itulah wanita yang paling cantik pernah dia jumpa pada dia. Sikit pun tak kisah pasal semua fizikal tu. Dah 2 tahun dah Zakwan cuba mengejar wanita ini. Dan dia pun memang dah cakap dah. Dah orang kata dah mencurahkan rasa dah kepada wanita itu. Tapi apakan daya, wanita itu memilih untuk pergilah, tidak tidak bersama dengan Zakwan pada akhirnya. Tapi pada Zakwan, wanita itu adalah sederhana yang sempurna. Sebab peribadinya, sifatnya, orang kata macam proper tapi tidak wujud. Yelah, lagi
5: betul.
4: Lelaki-lelaki seperti Zakwan. Dan kenyataan Zakwan ini menyebabkan ramai wanita-wanita di Malaysia mencari ada tak lagi Zakwan yang kedua.
5: Betul. Dia macam one in million. Dalam sejuta dalam satu orang kata.
4: Satu dalam sejuta.
5: Sejuta.
4: Dan itulah topik kita hari ini. Sederhana yang sempurna. Kau ada tak cerita mengenai sederhana yang sempurna ini? Boleh kongsikan bersama dengan kami.
5: 010
4: 2007055 Pre FM
5: untuk kamu aja.

0: Haish, risau betul lah.
1: Apa yang kamu risau sangat tu, Nana?
0: Bukan apa. Tengah baca berita kemalangan jalan raya ni. Banyak betul kes sekarang.
1: Ingat, Koma, cuba elakkan perkara-perkara yang boleh membahayakan keselamatan Koma ketika memandu.
0: Satu, jangan melanggar lampu isyarat merah. Dua,

0: Apa Cerita Koma 3 petang hingga 5 petang bersama dengan Aida Sezali dan Zeti Idro. Zeti, yeah. Kita ada bersama-sama dengan special guest petang ni.
1: Betul lah.
0: Sebab Pak Ya nak temankan kita petang ni. Halo, yeah. Pak Ya.
2: Halo.
0: Yeah. Cerianya suara Pak Ya. Makan durian juga ke? Makan durian juga.
1: Bau sampai Pak sini.
2: Baru sampai rumah.
0: Oh, ingatkan baru lepas makan durian.
2: So, tak.
0: Ramai-ramai dalam TikTok ni semua seronok nak cerita pasal durian.
2: Saya daripada KL tadi hujan lebat sepanjang jalan.
1: Ya Allah. Ada angin tak?
2: Angin boleh tahan jugalah.
1: Itulah, ya Allah. Ada peneman tak?
2: Orang rumah saya kalau siapa
1: lagi. Alhamdulillah.
2: Walaupun dia tidur tapi saya tak teman saya.
1: Pak Ya baik dia tidur. Kalau tak tidur, jenuh Pak Ya. Okay. Pak Ya nak cerita story sikit. Hujan-hujan ni Pak Ya ada story.
2: Apa tu? Cerita pasal?
1: Tadi Pak Ya kata nak cerita pasal apa tadi Aida?
0: Abang Abi.
2: Itulah.
0: Pak Ya nak ajak gosip ya, Pak Ya.
1: Pak Ya nak ajak gosip.
2: Nak share pengalaman dia ni satu perangai dia sendiri yang cerita pada saya kan. Saya bila hari hujan, kalau hujan tu lebat lagi-lagi dia suka kan. Dia suka tidur dalam kereta.
0: Memang kalau hujan cari kereta.
2: Untuk tidur. Memang kalau hujan dia cari kereta ke ataupun kalau dia dekat luar ke apa ke memang dia suka masuk kereta boys masa hujan kot.
1: Dia buka aircon ke tak?
2: Itu saya tak pasti.
1: Ada juga macam tu kan. Mungkin lagi tenang
2: tapi
1: kot.
2: Dia kata bila dalam kereta dengan bunyi hujan tu dengan sejuk semua cukup lah. So dia rasa dia memang lena lah dalam kereta.
0: Faham. Orang selalu cari tilam. Yeah. Abang ABUs kita cari kereta lain. Different breed orang kata.
2: Itulah, dia mungkin sebab ruang yang kecil tu dia rasa macam selamat tu.
0: Dia layan.
1: Yelah, lepas tu kan ada tingkap boleh nampak. Kan?
0: Semua tu dekat dengan pandangan. Okey, faham.
2: Ada suasana lah.
1: Tapi faham.
2: Itu dia lah kan. Kalau saya suka berdua.
0: Alah, ni yang malas ni. Kami kat sini single, Pak Ya.
1: Jangan bakal lain.
2: Carilah teman.
1: Faham. Tapi yelah, hujan-hujan ni semua orang sedap nak tarik selimut untuk tidur.
0: Tarik gebor.
1: Tapi Pak,
2: kenapa
1: sebab
2: kadang-kadang rumah yang ada aircon pun rasa lebih selesa kalau masa hujan
1: kan, dia macam tenang.
0: Diorang kata nikmat Tuhan yang lain kan Pak Ya.
2: Lagi satu bila hari hujan, mungkin orang tak ada datang rumah. Tak ada datang mula kan.
1: Ada juga yang datang.
0: Pak Ya, rumah saya macam lain sikit Pak Ya.
1: Lagi hujan lagi datang.
0: Tu nak minta sign, esok cikgu minta.
2: Yelah,
1: bapaknya kan ni ketua kampung.
2: Macam tu. Okey.
0: Lagi hujan lagi orang kelah kabut datang Pak Ya.
2: Yelah.
1: Tak sebenarnya nak minta teh panas tu.
0: Pak Ya on the way. ke Kuala Lumpur ke tu?
2: Ya, sambil-sambil minum.
1: Tak, Pak Ya baru sampai ke Ipoh ni.
0: Baru sampai ke Ipoh dari KL.
2: Okay. Saya macam biasalah. Bila hari minggu, hujung-hujung minggu tu saya ke KL lah.
1: Faham. Ada apa tu Pak Ya?
2: Ada macam-macam kerja nak buat.
0: Masyuk. Alhamdulillah, masyuk Pak Ya. Terima kasih Pak Ya. Kongsi cerita.
2: Terima kasih.
0: Dan Pak Ya dah minta izin ke Pak Ya? Kita gosip pasal dia ni. Dah minta izin ke Pak Ya?
2: Tiba-tiba terjah je saya.
1: Tak apalah, dia halalkan je tu. Best friend.
2: Tapi dia tak kisah. ABUs ni baik orangnya.
0: Alhamdulillah.
2: Panjang saya kenal tu, dia tak pernah marah orang. Dia tak marah tapi dia menampor je.
1: Alamak. Itulah kita takut. Okay Pak Ya.
0: Kuang. Terima kasih Pak Ya. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Tiba-tiba senario terang kan. Iklan je.
0: Macam-macam juga perangai sekarang.
1: Tapi betul lah. Pelik-pelik kan. Tapi tidur dalam kereta
0: unik
1: memang
0: lah.
1: Best. Tapi nak tahu sangat, dia buka aircon ke tak? Tapi kalau dah sejuk tu okey lah kan. Sebab nak buat tingkap takut hujan masuk.
0: Kalau Aida bayangkan rasanya tak buka aircon ni sebab nak betul-betul menikmati cuaca hujan.
1: Ya, mungkin dia buka tingkap sikit kan.
0: Sebab nak dekat rumah kita tak rasa sangat. Sebab bangunan kan.
1: Betul.
0: Dia dekat dalam kereta tu. Kalau ada gazebo lagi best.
1: Ya Allah. Kan. Kalau yang dapat macam mana. Aida pernah tak kabin yang bergerak tu. Apa panggil? Yang macam
0: caravan.
1: Ya Allah bestnya kan.
0: tu orang-orang kaya.
1: Faham. Tak payah kaya pun. Sekarang kan dah merata.
0: Dah boleh sewa kan?
1: Ya, betul.
0: Jomlah kita try. Satu hari kita duduk dalam
1: itulah, kamar. Itu cerita pasal hujan tadi. Pak Ayah nak sampuk kejap, nak bergosip kan? Tapi tak kita lah, tak lari tajuk. Kita masih.
0: Nanti Abang Abius marah pula kita sebut gosip. Nak kongsi cerita.
1: Nak kongsi cerita. Tapi untuk sebenarnya gosip. Kan? Tapi yelah, PL masing-masing kan? Macam Zeti pun kalau hujan, rasa nak duduk rumah. Macam hari ni pun ingat macam nak MC.
0: Amboi. Jom kita nak layan sahabat-sahabat kita di TikTok. Jadi korang pun ramai-ramai hadirkan diri di TikTok Perak FM. Nanti kita nak sambung topik kita
1: sederhana
0: yang sempurna. Perak FM.
1: Untuk korang aja.

0: Mau koma? Kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Mau Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokak Ziana ni macam calang lagunya kan Pak Ya.
3: Tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu
4: Akbar. Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
0: Perak FM untuk Koma je.

0: Bercerita koma Aida Suzali dan Zeti Idrus. Hari ini kita nak berbualkan topik sederhana yang sempurna. Tapi kalau topik ini kan sebenarnya Aida sendiri pun pernah mengalami situasi yang mengingatkan Aida sebenarnya kita ni walaupun kita bersederhana dah sempurna dah.
1: Betul,
0: dalam hidup kita.
1: Betul.
0: Aida pernah berkawan dengan dululah waktu zaman sekolah dulu kan. Zeti pun ada kawan-kawan yang gelar kakak adik. Aida pun ada.
1: Kakak angkat.
0: Tapi bukanlah kakak angkat pun.
1: Yelah, tapi
0: gelaran manja. Sebaya je sebenarnya dengan kawan ni. Tapi panggilan kakak adik. Satu hari tu kita borak-borak, kita lepak-lepak macam biasa. Lepas tu kita borak-borak lagi dalam, berkenalan dengan lebih lebih dalam tentang latar belakang, tahu tentang pekerjaan, keluarga semua. Lepas tu si Aida gelaran kakak. Kita kakak dia, kita big sis.
1: Sebab apa?
0: Yang tak nampak ke kita gaya-gaya kakak sulung ni?
1: Macam macam boy-boy. Macam macam mature lah daripada
0: dia. Aura bertanggungjawab.
1: Okay, faham. Walaupun
0: kita ada aura bertanggungjawab seperti kakak sulung. Okay, si adik, si adik ni dia cakap ayah adik kerja pemandu teksi. Lepas tu Aida pun pemandu teksi. Lepas tu soalan dia keluar macam ni tau. Waktu tu kecil lagi, tapi dia boleh keluarkan soalan ni. Akak malu ke ayah adik pemandu teksi? Masa tu kan Aida macam
1: tersentak lah kan.
0: Tersentak. Walaupun Aida tak terfikir apa-apa pun waktu tu, dia cerita ayah adik pemandu teksi. Kita pun pemandu teksi, okey. Terus dia tanya soalan. Akak malu ke ayah adik pemandu teksi? Tak ada, kenapa?
1: Memang masa dia cakap tu Aida pun tak pernah terfikir apa-apa.
0: Memang tak fikir.
1: Kita notik je lah
0: notik pemandu teksi. Tiba-tiba dia terkeluar, dia keluarkan ayat tu. Aida macam kenapa boleh terkeluar sebutir pertanyaan itu? Adakah saya nampak seperti macam terganggu dengan dengan pernyataan itu? Tapi ada cakap kat dia, tak, adik malu ke? Aida tanya dia balik. Taklah, adik okey, happy.
1: Kau tanya dia balik.
0: Ya, sebab Aida risau kalau mungkin dia ada mengalami sesuatu situasi yang menyebabkan dia rasa low self-esteem ataupun dia punya, dia rasa rendah dirilah dengan pekerjaan ayah dia. Kita risau, kita takut dia dibuli ke apa ke. Jadi kita tanyalah dia. Oh, tak ada, adik okey je. Nasib baik. Tapi bila ada nampak sederhana yang sempurna di situasi itu adalah walaupun ayahnya yang kalau ialah bila dulu kita cerita pemandu teksi bukan sesuatu pekerjaan yang gah kan. Tapi itu tu pekerjaan yang mulia. Aida cakap dekat dia, tak apa dik, jangan risau,
1: kerja
0: jangan
1: halal
0: malu
1: kan.
0: Yang penting kerja halal, yang penting adik bahagia. Sebab Aida tengok situasi family, keluarga si adik ni memang orang kata tak ada cacat celanya lah.
1: Okeylah, perfect je.
0: Walaupun kerja pemandu teksi bahagia, tak tak, sebab Aida ada satu lagi kawan walaupun ayahnya, mak ayahnya orang kata bergaji besar, tapi anaknya sunyi di rumah
1: sebab mak dengan ayah busy.
0: Kita bukan nak bandingkan inilah, tapi orang kata walaupun bersederhana, bila kita ada satu kehangatan di rumah itu dah cukup sempurna untuk kita. Macam tu,
1: saling melengkapi. So tapi sedih jugalah kan bila kawan Aida tu cakap macam tu. Akak malu ke? Sebab
0: akak
1: kita
0: malu
1: pun macam
0: tersentak dik. Walaupun waktu tu kita umur baru berapa tahun, masa tu 12 tahun ke 11 tahun, kita tersentak jugalah
1: tapi,
0: dengan soalan tu.
1: Siti rasa sebenarnya ramai je yang mungkin sampai sekarang pun ada yang tak dapat pekerjaan yang yang baik-baik lah kan. Masih lagi ada orang bawa teksi. Tapi saya rasa untuk budak, budak-budak sekarang ni mungkin memang dia orang ada rasa malu tu sikit kot. Tapi bagi Zeti, dia orang patut tahu tau yang sebenarnya kerja teksi ke apa ke janji pekerjaan. Betul tak?
0: Betul. Sebenarnya memang sama je. Bukan budak, bukan budak-budak sekarang. Rasanya daripada dulu pun sampai sekarang pun ada satu perspektif. Ada satu mindset. Kalau gaji tak besar, itu satu pekerjaan yang tak bagus. Tidak.
1: Cakap pasal tu kan. Selit sikit. Zeti kan duduk rumah. Kadang-kadang tu ada rumah, macam Zeti pergi rumah kawan ke, ada rumah apa macam kondo kan, kan tu sampah dia orang akan turun melalui lift. Aduh kan. Lepas tu tiba,
0: kenapa kenapa?
1: Dia macam nak cerita tu macam sian. Lepas tu ada budak kecil ni kan, orang tu kan orang Bangla lah, tapi dia macam tolong orang yang bawa sampah tu lah. So anak orang ni macam busu lah, busu. Kenapa dia kerja macam tu? Busu lah. Tapi ayah dia diam je. Siti macam nak cakap, weh, kau patut ajar anak kau. Lah adik, sampai yang busuk. Tapi tu pekerjaan yang mulia. Yeah. Adik nak buat ke benda tu? Sebab dia macam hina tau orang tu. Faham tak? Tapi walaupun kita tahu budak. Budak memang budak. Dia memang jujur.
0: Ibu ayah lah kena menegur.
1: Pasal
0: betul.
1: Budak tu, ayah dia macam diam je. Aku kat sini macam sedih lah tengok bangla tu kan. Tak tahulah bangla tu faham ke tak. Tapi rasa bangla sekarang semua faham bahasa Melayu tu kan. So dia tu, busuk lah bapa ke daddy ke busuk lah ayah kan. Kenapa orang tu kerja macam tu? Bawa sampah busuk-busuk tu kan. Kita dengar lah bergema kan. So kita macam sepatutnya as a parents kita kena terangkan anak kita yang
0: setuju.
1: Ya, kita tak. Kadang-kadang Zeti pun fikir kan, dulu pernah, kalau semua orang pun kerja yang belajar tinggi, siapa nak kerja benda-benda tu?
0: Betul.
1: Kan? So ada orang dah tersusun lah. Macam bukanlah rezeki dia. Walaupun bawa sampah tetap rezeki.
0: Betul.
1: Tu je lah nak cakap.
0: Kan? Tu je lah.
1: Tapi kadang-kadang tak, kita
0: betul
1: kesan
0: lah. Betul. Adab
1: sebab
0: penting.
1: Zeti pun tak sanggup.
0: Ya. Adab penting lah orang kata.
1: Betul.
0: Sebelum apa-apa adab dulu. Dan kalau kita nampak situasi, okay, kita faham anak kecil masih lagi tak faham erti mungkin orang terasa ke kan. Dia hanya budak jujur.
1: Nak lepas.
0: Dia nak melontarkan apa dia rasa, apa dia fikir, ingin apa dia nampak, ingin tahu.
1: Betul.
0: Dia tak sangkalah benda itu mungkin akan mengguriskan perasaan.
1: Betul.
0: Kita sebagai orang dewasa yang berada bersama dengan kanak-kanak, anak-anak ni, kita lah kena jangan cakap macam tu.
1: Ya, betul.
0: Walaupun busuk tu, tu sampah adik. Mana datang sampah tu? Adik punya.
1: Kan? Betul lah tu. Kena pandailah kan. Lepas tu janganlah buat orang tu rasa down.
0: Betul. Zeti pun ada cerita kan tentang sederhana yang sempurna. Nanti kita nak kongsikan cerita Zeti pula. Terus kekam dengan Kapra FM.
1: Kau aja. Semangat.

0: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya?
1: 3 hingga 5 petang.
0: Rancangan
1: Apa Cerita Koma?
0: Yes.
1: Ah, betul.
0: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
2: Hari ini apa dia pun?
3: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
2: Ulah.
3: Ulah.
0: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam sudah ke pantun dan Moh Kita Nyanyi.
3: Banyak pantun hari ini.
2: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Okey, Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
3: Ya, tinggi-tinggi ni.
2: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
0: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
4: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
5: Allahu Akbar.
4: Tapi tak apalah, comel je baca tu cantik je. Baik.
0: Berat FM untuk komersi.

0: Apa cerita koma bersama dengan Aida Sezali dan
1: Zeti Itrus.
0: Yap, yeah. Kita dah berada di hari terakhir.
1: Hari terakhir.
0: Bukan. Isnin terakhir.
1: Oh.
0: Isnin terakhir untuk bulan Jun. Dan jam yang terakhir untuk apa cerita koma petang ini.
1: Alah, tengok Aida dah bos. Aida tak nak layan Zeti dah.
0: Kenapa?
1: Tak, apa? Sebab kita dah nak closing. Kita baru nak mana, panas.
0: Mana ada Aida tak nak layan Zeti? Koma yang tak nak layan Zeti.
1: Tak, kat sini asyik durian je all the time.
0: Dia mengendahkan arahan Zeti untuk stop bercerita tentang durian. Sebab Zeti tak dapat lagi makan durian sekarang
1: betul.
0: Ni. Sebab Zeti tengah sakit tekak.
1: Tahu sekarang tengah musim, koma udah-udah lah koma. Sekarang koma sakit tekak sekarang.
0: Zeti nak kongsi, nak share.
1: Ya.
0: Terlekat pula, Elio, aku cerita pasal durian ni. Dia teringat durian ni memang tak boleh.
1: Dia makan durian kat KL guys.
0: Okay, share guys. Kita tak sederhana buat durian ni.
1: IOI. Okay, Zeti nak cerita pasal sederhana. Tadi Aida dah cakap pasal yang kes viral tu pasangan suami isteri. Apa tu? Macam crush.
0: Okay, yeah.
1: Suami isteri pula. Oops. Lepas tu yang satu tadi pasal persahabatan kawan lah kan. Lepas tu Zeti family lah kot. Sebab dia macam ni. Zeti tak payahlah.
0: What happened?
1: Taklah, dia macam sebenarnya kita semua ni memang kena belajar hidup sederhana sebab kita tak tahu masa bila yang kita akan zaman-zaman kita macam akan jatuh. Satu sebab dulu ayah arwah kan kerja arwah ayah memang kerja senang pegawai kan. Tapi bukan uniform ni tapi dia pegawai kerajaan. So arwah ayah memang manjakan anak-anak. So kita orang ni bermewah-mewah nak apa semua dapat. Alhamdulillah syukur kehadiran ilahi.
0: Petik jari je orang kata.
1: Tak payah nak petik sangat tapi ayah anak ni always dapat. Siapa satu masa
0: ayah syurga orang kata.
1: Ya, siapa tambah ayah kan anak bongsu.
0: Okay. I see.
1: So nak apa pun dapat.
0: Okay.
1: So maksudnya kita ayah ni macam ibarat macam Santa Claus lah.
0: merealisasikan impian.
1: Ya, betul. Macam bank bergerak all the way. Wow. Duit semua. Sangat senang lah orang cakap. Lepas tu kita orang pun terdiri pada macam kakak-kakak pun branded semua kan.
0: Okay. So sampai barang-barang mesti yang kena baca nama.
1: High end. Okay. Lepas tu sampai satu masa Zeti duduk dengan abang lawyer kahwin kakak ipar.
0: Okay.
1: Kakak ipar ni dia bukanlah nak cakap dia orang susah tapi dia sederhana tadi
0: tu. Sederhana.
1: So dia start ajar Zeti duduk dengan dia orang. Dia start ajar Zeti
0: memang Zeti tinggal bersama dengan mereka
1: sebab
0: lah.
1: Zeti pindah KL.
0: Sibuklah dengan rumah tangga orang dia ni. Orang nak duduk membina mahligai datang pula dia ni.
1: Dia orang yang
0: nak buat jadi pembantu rumah.
1: Tak adalah. Jangan macam tu ya. Tak ada orang nak lah. Dia orang kan sunyi. Aku kan menghappykan.
0: Yakinnya dia.
1: Okay, pasal tiba kakak ipar ni dia lah ajar kita start macam pakai benda tak branded. Lepas tu macam kita sederhana lah semua benda. Lepas tu lepas tu Zeti sikit-sikit ikut lah dia ikut kan. Lepas tu sampai satu saat
0: Satu saat

0: bodohnya.
1: Bukan. Sampai satu masa. Ketika. Ha. Sampai okay. satu ketika. Tapi Zeti ni dah belajar ni. Uh-huh. Sedikit-sedikit. Tapi kita tak sedar, Aida. Tak sedar yang kita dah... Oh, aku dah pakai dah baju yang kat mall biasa je. Macam kononnya macam tak naklah sebut nama okay, kan okay, tapi okay, dah okay. tak unbrand lah, unbrand.
0: Dia tanpa mungkin brand tapi dia bukan menjalani hidup yang sederhana.
1: Lepas tu kita pun dah pergi tempat-tempat yang biasa-biasa je kan. Tapi okey je, tapi okey lah dia. Lepas tu tiba-tiba kakak-kakak ni belum lagi ni. So tiba-tiba satu ketika tu ayah Zeti pun dah meninggal. So bila dah meninggal, dah meninggal, so kita semua macam down teruk. Sebab
0: apa yang akan berlaku lepas ni?
1: Sebab kita tak kerja. Semua tak kerja. Semua pun ayah. Walaupun yang dah kahwin pun, kakak pun still ayah. So sampai satu masa Zeti rasa macam, oh thanks God, aku ni dah dapat kesedaran yang ya kita dah start berdikari yang macam tak branded, tak kita dah let go setengah benda.
0: Dah mulakan langkah untuk tidak bergantung sepenuhnya pada ayah.
1: So kita pun dah macam terus macam ayah tak ada je, terus pergi cari kerja. Dah sedar benda tu yang macam, oh aku dah tak siapa nak gantung ni. So Zeti pun macam yang ada setengah sengah tu, dia macam tak boleh nak terima lagi. Sebab dia orang kan macam dari higher nak ke down. Susah tau Aida.
0: Faham.
1: Kau dah biasa, kau
0: dah biasa hidup mewah.
1: Ya, tiba-tiba you down, you jadi macam blank kejap. Lepas tu abang-abang pun macam, yelah bila macam kita kan tiba-tiba akan jadi susah. So macam susah lah. So benda tu tak easy untuk kita nak membina balik. Itu tapi satu, Zeti bersyukur sebab Zeti kita dah macam prepare sikit-sikit.
0: So turning tak point lah untuk hidup Zeti. Menyedarkan Zeti kita tidak semestinya sentiasa berada di atas. Jadi kena sentiasa ada backup plan.
1: Ya betul. Tengok ni. Kenapa? Kamil suami cakap, kini baru kau sedar.
0: Ini lagu ke?
1: Itulah Zeti macam... tak tahulah macam mana Zeti nak linkkan benda ni. Tapi macam bagi Zeti, dia macam channel. Betul macam Aida cakap, turning point. So bila arwah ayah dah tak ada, Zeti pun macam kita sedar diri, kita pun pergi kerja. Kita dah start bersederhana tadi tu.
0: Faham.
1: So Zeti pun dah tak belanja yang macam terlalu nak high end je.
0: Dulu kita rasa bila pakai barang-barang berjenama baru hidup kita sempurna. Tapi sekarang ni bila dah menjalani kehidupan yang sederhana, kita masih rasa kesempurnaan tu.
1: Betul.
0: Faham. Sebab kita lock drum sikit. Mana drum aku?
1: Teng.
0: Kita nak berehat lagi. Nanti kita sambung cerita tentang sederhana yang sempurna. Ataupun kalau kau ada cerita yang lawa gigi tiba-tiba.
1: Gigi pun sederhana.
0: Gigi pun sempurna. Boleh juga. Kita layan dulu lagu. Kita berehat dulu. Nanti kita sambung sederhana yang sempurna.
1: Tukum aja.

0: Abang, cuba rasa saya masak ni. Sedap tak?
1: Hai, rasa apa ni? Awak ni reti masak ke tak? Masih sangat ni.
0: Maaflah abang, saya buat kain lain ya.
1: Tak payah. Aku makan luar aje. Aku tampal kau kan baru tahu. Serabutlah.
2: Ha, nak buat apa tu abang? Tak baik tau sakitkan hati kami. Kami ni perempuan, nak disayangi tau, bukan untuk disakiti. Ingat ya abang, perempuan untuk dilindungi, bukan disakiti. Pesanan rasa sangat sayang ini daripada saya, Jacqueline Victor, untuk komen aja.

0: Mogebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Ada Sezali dan Zeti Idrus di dalam rancangan Apa Cerita Koma. Jom kongsikan cerita koma dengan topik kita hari ini, sederhana yang sempurna. Tapi seketika nanti kita nak berehat untuk kita sama-sama ikuti Warta Perak 4.30 petang disampaikan Nur Ain Abu Bakar. Terus kekal mendengarkan kami 18 jam sehari untuk koma aja.
1: Rasanya udah banyak kali lah teman kabur pergi ke kedainya. Tapi dok ni ngomeng-ngomeng juga. Duduk dengan adab menatang game tu berkejar-kejar. Ropi ni boleh buat teman naik angin satu bandar geram je teman.
2: Ayung, kejap le. Kalau ya pun, Nyong oi. Sikit lagi ni ha, nak habis dah game ni. Janganlah ni angin. Tak baik untuk kesihatan. Nanti cepat tu weh.
3: Puh, main sedap dia je buang kotak rokok kat luar kereta. Tension betul lah. Tak ada undang-undang ke untuk hukum bersalah macam ni?
4: Eh, siapa kata tak ada? Sebenarnya, kesalahan ini boleh dikenakan tindakan oleh pihak polis diraja Malaysia. Kesalahan ini boleh didakwa di bawah Kaedah 52, Kaedah-Kaedah Lalu Lintas Jalan 1999, Kurungan LN 166 Palang 1999 dengan denda maksimum RM300.
3: Ha, lepas ni korang kenalah hati-hati. Jangan sesuka hati nak buang kulit rambutan ke, botol minuman ke, plastik makanan ke dan macam-macam lagi lah. Kebersihan alam sekitar, tanggungjawab kita bersama. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk korang.

0: Warta Perak 4:30 petang.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 4:30 petang. Sebanyak 600 aduan konflik manusia dan gajah direkodkan tahun lalu, menurun lebih 30% berbanding 900 aduan pada tahun sebelumnya. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, tren penurunan itu berterusan apabila 147 aduan diterima bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini. Menurutnya, perkembangan positif itu hasil pelaksanaan pelbagai langkah mitigasi termasuk program pemuliharaan di bawah Ecological Fiscal Transfer for Biodiversity Conservation atau EFT. Penurunan harga runcit petrol dan diesel dijangka memberi kesan positif kepada ekonomi domestik menerusi peningkatan kuasa beli isi rumah. Fellow Penyelidikan Pusat Ekonomi Islam, Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Irwan Arifin berkata, walaupun penjimatan itu sederhana, ia mampu membantu mengurangkan beban perbelanjaan harian rakyat. Menurutnya, lebihan perbelanjaan hasil penjimatan bahan api boleh disalurkan semula kepada keperluan lain sekaligus memberi kesan pengganda kepada sektor perniagaan dan perkhidmatan. Beliau berkata demikian susulan pelarasan harga runcit petrol dan diesel bagi tempoh 25 hingga 30 Jun yang menyaksikan penurunan harga RON 97, RON 95 tanpa subsidi dan diesel. Majlis Bandaraya Ipoh menerima sijil anugerah khas keselamatan perlindungan AKKP tahun 2025 dengan penarafan 4 bintang daripada Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia, CGSO. Penilaian yang dijalankan pada Jun tahun lalu mendapati tahap keselamatan perlindungan di MBI berada pada kategori baik. Pencapaian itu mencerminkan komitmen MBI dalam memperkukuh tadbir urus serta aspek keselamatan perlindungan di peringkat organisasi. Sekian Warta Perak 4:30 petang. Assalamualaikum dan salam hormat.
2: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Hubung generasi interaktif dan intelektual. Kita bersama koma aja.
6: Mau koma? Kita bagi bang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang. Rancangan
7: Apa Cerita Koma?
6: Yes. Ah, betul. Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Berserahan dan Moh Kita Nyanyi.
8: Hari ini apa dia pun?
9: Hari ini dari perkataannya ulah. U-L-A-H. Ulah.
8: Ulah.
9: Ha, ulah.
6: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama koma dalam sudah kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
10: Banyak pantun hari ini.
8: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Luka Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
10: Ya, tinggi-tinggi ni.
8: Tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
6: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
11: Hak mula tadi bayati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
12: Allahu Akbar.
11: Tapi tak apa lah, comel je, baca tu cantik je. Ha, baik.
6: Perak FM untuk koma je.
13: Yup, 3 petang hingga 5 petang bersama dengan saya, Aida Sazali.
14: Dan Zeti Idrus masih di sini.
13: Kita nak borak pasal sederhana yang sempurna. Dah banyak dah kita kongsikan tadi. Zeti pun dah kongsikan ceritanya yang daripada sempurna yang gah. Kepada sempurna yang sederhana.
14: Ya, betul. Kita dah mula belajar. Tapi masih sekarang pun, siapa je tak nak benda yang mewah.
13: Betul.
14: Semua orang nak. Mampu kan?
13: Boleh.
14: Ya, boleh.
13: Kita tidak menghalang. Boleh. Ya.
14: Cuma kena tahu satu ketika, kita duit pun akan habis.
13: Betul. Duit harta tak ke mana.
14: Ya, ada benda kita kena berjimat.
13: Ya.
14: Ada benda tu, semua tu pilihan.
13: Yang penting bersyukur, Zeti,
14: ya,
13: kan?
14: Ya, betul. So, ada orang sanggup habis beribu-ribu untuk benda yang tak boleh nak makan pun. Ada setengah biar duit habis untuk makan. Ada tak kawan Aida macam tu ke?
13: Aida kot macam tu.
14: Eh, ada orang suka habis pek aku beli emas. Uh-huh. Ada orang macam jam 20K pun tak apa. Macam Zeti pun suka berhabis macam untuk makan juga.
13: Okey, kita nak tanya pendengar kita ni. Betul? Macam mana ceritanya? Halo, assalamualaikum.
7: Assalamualaikum, selamat petang.
13: Waalaikumsalam, selamat petang.
7: Ini Kak Siti dari dalam Panu Langkap.
13: Kak Siti.
7: Dari Langkap.
14: Ya, Langkap.
13: Ya, dari Langkap.
7: Apa pinangan tadi? Apa cerita pasal apa?
14: Sempurna tadi.
13: Sederhana yang sempurna, Kak Siti.
7: Sederhana tu bagi Kak Siti biar...
13: Biar? Biar patah.
7: Kalau makan, minum, pakaian, rumah tempat.
13: Ya, betul-betul.
7: Semua-semua nak fikir ke belakang lah.
14: Betul.
7: Jangan fikir ke depan.
13: Fikir ke belakang, jangan fikir ke depan.
14: Macam mana tu, Kak?
7: Maksudnya, jangan fikir yang ke hadapan saja. Kita kena jangka masa panjang.
13: Betul. Okey, maksudnya dalam kehidupan kita tetap kita pandang juga apa yang dah berlaku. Macam tu kan, untuk kita bersyukur.
7: Betul.
13: Okey, faham.
7: Bagi-bagi akak segala-galanya, apa yang telah kita pelajari tu, kita tekan betul-betul jangan terjadi lagi.
13: Kita jadikan pengajaran, Kak.
14: Macam menyanyi pula Kak ni kan. Cara dia cakap tu macam menyanyi pula.
7: Tak apalah, ayah di kelainan tu tahun 26 ni.
14: Ya, betul. Akak dalam kereta ke ni?
7: Akak dalam bilik.
14: Tapi dengar macam dalam kereta kan?
13: Mungkin dekat dengan radio kot, Kak.
7: Kau tutup radio.
13: Okey. Terima kasih, Kak.
7: Radio ni teman akak dari akak umur 15 tahun.
13: Masya Allah.
14: Itu pun sederhana. Tak beli-beli lagi.
7: Dulu bakal radio bakal bateri lagi.
13: Bateri.
7: Yang besar tu, yang cak panu tu, cak ember ni.
14: Mantap, Kak.
7: Sekarang canggih.
13: Betul.
7: Apa boleh pakai.
14: Ya, betul-betul, Kak.
13: Sekarang
7: dekat... dekat jari je tangan.
13: Dekat telefon je boleh dengar radio, Kak, sekarang.
7: Segala-galanya ada. Terok M untuk koma aja tu memang ada.
14: Mantap, Kak.
13: Terima kasih, Kak. Itu pesanan yang cukup baik daripada Kak Siti kita. Walaupun kita mengejar apa yang berada di depan. Tapi jangan lupa juga untuk kita ambil pengajaran apa yang berlaku di belakang. Okey, bukan kita nak... Bila kita tengok belakang, bukan kita nak orang kata tak move on. Tidak.
14: Okay.
13: Bukan kita tidak move on bila kita lihat ke belakang. Memang orang kata
14: itulah tadi dia cakap ke belakang.
13: Tapi saya faham maksud Kak Siti ni. Bukan maksudnya kita tak move on. Bukan kita masih lagi ditakut lama. Tidak. Tapi kita ambil pengajaran atas apa yang berlaku.
14: Betul.
13: Supaya kita tidak buat perkara yang sama di masa depan.
14: Ya, betul.
13: Dan kita tetap mensyukurilah.
14: Betul.
13: Apa yang kita ada sekarang ini.
14: Betul.
13: Jadi kita pun nak sampai ke penutupnya dan penghujungnya. Sebab kita nak kongsikan kepada pendengar-pendengar kita sebagai panduan muslimin dan muslimat. Sebentar nanti jam 4:48 minit petang akan berkumandangnya azan, menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya.
14: Betul.
13: Jadi kata-kata terakhir daripada Zeti. Mungkin ada cerita terakhir juga. Inilah saat terakhir.
14: Melihat kamu
13: untuk bulan 6.
14: Untuk bulan 6 saja. Jadi kita rasa sepanjang bulan ni kita dah macam-macam dah kan. So kita akhiri dengan apa ni?
13: Alhamdulillah
14: disudahi dengan alhamdulillah kan. Kita tutup dengan topik kita apa? Kesederhanaan
13: yang sempurna.
14: Benda ni meluas sebenarnya.
13: Betul.
14: Tadi so untuk saya nak kopek yang first tadi, so untuk kesempurnaan dalam fizikal tu kita takkan jumpa. Ada orang mungkin lebih kat sini, kurang kat sini. Tapi sebenarnya kena cari yang tak sempurna baru boleh melengkapi.
13: Oh, macam tu?
14: Ya. Mana boleh dua-dua handsome, dua-dua cantik? Tak boleh tau.
13: Tak boleh.
14: Dia macam tak kena.
13: Tak boleh.
14: Dia kena biasa-biasa.
13: Maknanya je. Saya yang cantik ni, saya kena cari.
14: Yang biasa-biasa. Baru macam okay, sepadan.
13: Segan sendiri pula cakap diri sendiri kan, cantik.
14: Mungkin you cantik, mungkin dia poket tebal.
13: Betul lah, saya cantik mana betul lah.
14: Kita kena partner kita. So sebenarnya kena tengok dari segi kekurangan tu, itulah kelebihan dia.
13: Oh, okay.
14: So, tapi rupa ni tak nak cakap lah kan.
13: Betul.
14: Rupa ni
13: cantik
14: mata masing-masing.
13: Betul. Yeah.
14: Macam kita pun rasa kita cantik.
13: Mungkin hidup. Pada Zeti, Zeti nampak Zeti cantik. Tapi pada Aida, Zeti tak cantik lah.
14: Hello.
13: Aida lagi cantik.
14: Tak apalah kita angkat sebab dia muda kan. Dia muda, collagen dia banyak. Okay. So, untuk kesempurnaan dari segi kawan-kawan pula, kita kena kesedaran. Tadi kita jangan menghina lah siapa-siapa.
13: Dengar tu Zeti. Jangan hina Aida.
14: Aku tak pernah hina mu kan. Dia... apa-apa pun pekerjaan, kita kena bersyukur. Yang penting kita bekerja. Mm-hmm. Yang macam tadi ada pendengar Pera FM tadi, dia kata yang tak kerja tu lagi tak bagus daripada yang penting kerja. Kerja apa pun okey.
13: Betul-betul.
14: Dari segi kesedaran yang dari segi tu, macam mana pun kita tinggi, kita kena tetap sedar diri. Satu hari ni kita tak tahu apa akan jadi, so jangan manja sangat lah. Memang kita ada parents, tapi parents tu takkan selama dengan kita.
13: Betul.
14: Macam tu lah.
13: Kita doakan jugalah pada yang mungkin belum dapat pekerjaan.
14: Ya, betul.
13: Semoga sebab
14: sekarang susah kan.
13: Susah nak dapat pekerjaan.
14: Yang ada pun rasa macam tak berganjak. Faham?
13: Jadi kita doakan semoga kita semua dimurahkan rezeki.
14: Dan diberi kesihatan yang panjang lah.
13: Itu yang paling penting.
14: Sebab nak kerja ni kena sihat Aida.
13: Kesihatan ini yang paling mahal sebenarnya. Dalam apa pun yang ada di dunia ini, kesihatan yang paling mahal.
14: Ya betul.
13: Tak sihat macam mana kita nak hidup ni?
14: Ya betul. Nak kerja kena ada kesihatan yang baik.
13: Betul.
14: Macam Aida nak hadap sejuk aircon ni kan. Ha, kena makan antibiotik banyak sikit.
13: Okay, baik. Okay. Terima kasih Koma yang berkongsi cerita dengan kami. Kita jumpa lagi minggu depan.
14: Okay, bye. Tak Koma aja. Love you.
13: Bukan main. Love you.

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong. Selagi nyawa masih dikandung badan, maka pintu

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Da'ul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadang-kadang menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna' masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi SAW. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jahim.
2: Mokoma, kita bergebang bersama penyampai Perak FM dan selebriti jemputan. Ada apa ya? 3 hingga 5 petang, rancangan Apa Cerita Koma?
3: Yes.
1: Ah, betul.
2: Isnin, Apa Cerita Koma? Bersama Aida Sazali dan Zeti Idrus. Selasa, Eli dan Saiful dalam Ayu Hak Bersurahan dan Moh Kita Nyanyi.
4: Hari ini apa dia pun?
5: Hari ini dari perkataannya Ulah. U-L-A-H. Ulah.
4: Ulah.
5: Ulah.
2: Rabu, Eli dan Pak Ya bersama Koma dalam Sudah Kepantun dan Moh Kita Nyanyi.
6: Banyak pantun hari ini.
4: Ya, banyak. Oh. Alhamdulillah, syukur ya Pak Ya. Lokal Ziana ni bukan calang lagunya kan Pak Ya?
6: Ya, tinggi-tinggi ni.
4: Tinggi-tinggi, high note ni. Okey, tapi Ana boleh bawa.
2: Jumaat, Moh Kita Mengaji dalam rancangan Lughatul Jannah.
7: Hak mula tadi berhati, tapi hak ujung tu dia dah masuk sikit bunyi ras.
8: Allahu Akbar.
7: Tapi tak apalah, comel je, baca tu cantik je. Baik.
2: Bra FM untuk Koma je.
9: Letupan bom di selatan Thailand, dua rakyat Malaysia cedera. Malaysia berjaya serap impak awal krisis bekalan global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
1: Ini you belanja. Orang belanja kiri. Itulah bahasanya. Orang berok ni semuanya. Belanja ada. Lepas tu duduk pula dekat dinding ada. Dekat papan ada.
2: Pasir Putih, Tanjung Belanja, layang-layang kiri dan kanan, Tuah Petir, Buter dan Kampung Gajah, Komen dapat mendengarkan Radio Malaysia Perak FM di 95.6 MHz.
0: Perak FM untuk siapa? Yuk belanja.
1: Untuk kamu aja.
0: Yeah, I never know.

setiap hari kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID. Selamat pantas.

0: Moribang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Hai, Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 29 Jun 2026. Tinggal berapa hari je lagi kita nak meninggalkan bulan Jun. Kita nak say hello, hi kepada bulan Julai yang bakal menjulang nanti. Dan untuk perkongsian perubahan besar yang kita perlu tahu sempena bulan Julai ini, bermula bulan Julai ini, antaranya yang Aida boleh kongsikan dengan koma adalah mulai 1 Julai 2026 ini tiada lagi charge RM1 ATM antara bank, dan pengeluaran wang di ATM bank lain juga adalah percuma. Jadi jangan risau kalau koma memakai bank yang berwarna kuning nak pergi keluarkan duit di bank merah, tiada masalah, tiada charge dikenakan, termasuk mesin smart recycle machine SRM. Jadi koma boleh keluarkan duit tanpa charge di lebih 14,000 ATM di seluruh negara. Lebih jimat, lebih mudah juga. Mulai bulan Julai ini, mulai 1 Julai 2026 ini, budi diesel dan budi 95 disepadukan. Sistem subsidi kini menggunakan pengesahan MyCard di stesen minyak. Bantuan tunai RM400 budi diesel individu dimasukkan, digantikan dengan subsidi terus di pam minyak. Lagi anda boleh kongsikan mengenai bayar caruman KWSP kini 100% digital. Semua kaunter perasitan fizikal KWSP ditutup dan selepas 1 Julai kita akan menggunakan iAccount, perbankan internet, portal majikan yang menjadi saluran utama untuk pembayaran caruman. Kaunter khidmat pelanggan lain masih beroperasi seperti biasa. Dan ringkasnya Aida boleh kongsikan dengan koma, mulai 1 Julai ini ATM antara bank percuma. Maksudnya tidak ada lagi charge RM1 untuk pengeluaran di ATM. Subsidi diesel dan RON 95 menggunakan sistem baharu. Juga bayaran caruman KWSP beralih ke digital. Ambil maklum, ambil informasi terkini. Hanya di Perak FM, ada hiburan, ada informasi. Untuk koma aja. Jom dengarkan
1: Perak FM, untuk koma aja. This on air di Perak FM.
2: Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Alright, nama saya Nik Haizul Hakim, berasal daripada Perak. Alright, saya duduk di Meru Raya Ipoh Perak, iaitu kita menjaga special at Pak Hitam Corner. Okey, kita sediakan air coconut shake original, air kelapa muda dan juga air kelapa lemon. Perniagaan ini bermula sejak 8 tahun lalu, hanya meniaga kecil-kecilan di tepi jalan menggunakan payung kecil. Dengan minat yang mendalam terhadap coconut shake dan air kelapa ini, kerana memang suka menikmati minuman tersebut sendiri, akhirnya lahirlah idea untuk berkongsi kesegaran itu dengan orang ramai. Alhamdulillah, bermulalah tahun 2000.

menikmati minuman kegemaran ramai. Di sini anda boleh menikmati coconut shake yang creamy dan menyegarkan serta air kelapa muda asli yang memang terbaik untuk menghilangkan dahaga di cuaca panas. Daripada berniaga di bawah payung kecil di tepi jalan, kini berkembang ke kios yang lebih selesa, semuanya hasil sokongan pelanggan setia. Terima kasih. Jangan lupa singgah ke Special Paitam Corner dan rasai sendiri keenakan coconut shake serta kesegaran air kelapa kami. Okey, assalamualaikum. Yo, what?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramlee 2026, mungkin anda bintang yang kami cari. Terbang.

0: sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey? Haa, okey. Kerja tu. Cepat-cepatlah pulang ke rumah, ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada kami, Klangit.
1: Bersabarlah, sayang, menunggu abang pulang.
0: Kera FM untuk Komunal.

FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Assalamualaikum, selamat petang bersama dengan Aida. Ketika ini di ruangan Moh Gebang sehingga jam 7 malam. Aida nak kongsikan ada satu perkongsian yang tular di thread daripada Nashuha ni. Katanya, semalam phone jatuh dalam river Splash Mania. Cari punya cari, entahlah berapa kali. Tanya orang sekeliling pun tak jumpa. Masuk kereta terus menangis. Dalam kepala dah fikir dah, memang dah takkan jumpa. Sekali, satu petang tu katanya, nombor telefon aku ni call nombor suami. Rupanya ada sekumpulan adik-adik ni yang terjumpa telefonnya. Dan terima kasih kepada adik-adik yang baik hati, siap tinggalkan selfie dalam galeri katanya sebagai kenangan. Kalau koma lah jumpa phone orang, apa benda pertama yang koma buat? Macam adik-adik ni, demo ni bijak sebabnya mereka ni menggunakan teknologi dan feature yang dah sedia ada di telefon Nashuha ni. Okay, Aida kongsikan lah, Nashuha ni dia pakai iPhone. Jadi teknologi yang ada di iPhone ni adalah Siri. Siri tu kamu boleh sebut je, Siri, tolong call suami Nashuha ni. Jadi Siri pun boleh tolong telefonkan suami Nashuha. Jadi inilah tindakan adik-adik ni buat untuk memastikan telefon ini kembali kepada empunyanya. Nana ni pun nak kena kembali kepada empunyanya juga ni. Sebab apa? Dia zoom besar-besar dah.

ni yang malas ni. Tak apa, kita nak berehat dulu sebab Aida pun nak redakan kemarahan Aida ni. Tengok dahi sendiri. Jom kita layan lagu yang seterusnya. Hiburan dan informasi terbaik untuk kau maja. Jika lama

Terima kasih buat pendengar-pendengar setia PRFI yang masih lagi mengekalkan kesetiaan mendengarkan kami dan bersama kami sehingga jam ini. Saya Aida Sezali menemani koma di ruangan Mogi Buang sehingga jam 7 malam dan tugasan Aida menemani koma menghampiri ke pengakhirannya untuk edisi hari ini 29 Jun 2026. Selepas ini kita akan bersama-sama ikuti rancangan Tausiah dan selepas itu di jam yang berikutnya koma akan bersama-sama terus ditemani rakan setugas DJ Faizal di ruangan terakhir siaran hari ini, ruangan Atakoma 7 malam sehingga 12 tengah malam. Semestinya ada perkongsian yang menarik, juga hiburan-hiburan yang terbaik untuk koma. Dan ada ucapkan buat koma yang sedang memandu, berhati-hati ketika memandu, pastikan peka dengan keadaan sekeliling, ambil langkah berjaga-jaga, lagi-lagi kawasan, banyak kawasan yang mengalami hujan ketika ini, berjaga-jaga dengan mungkin kemungkinan pokok tumbang dan sebagainya. Jaga-jaga dengan lopak-lopak di atas jalan raya juga. Keadaan cuaca yang mengemburi pandangan ini, kita kena ambil, orang kata, lebih peka lah, ambil langkah yang lebih peka, lebih berjaga-jaga ketika keadaan cuaca yang sebegini. Jadi doakan semoga semuanya selamat tiba ke destinasi masing-masing. Sekian dahulu dari saya. Salam hormat. Assalamualaikum. Sehingga kita bersua lagi. Bye-bye semuanya.

0: Sekarang kita ikuti rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang akan disampaikan oleh Datuk Dr. Badlishah bin Alauddin di Masjid Negeri Perak.
1: Kembali kita bergabung dalam program kuliah agama bersama Yang Berhormat Menteri Besar Perak ini, dan kita sedang membincangkan topik Indahnya Hijrah. Sebelum saya meneruskan huraian, mohon izin pada jemaah untuk kita anjakkan sedikit pelaksanaan sembahyang Isyak berjemaah bagi memberi peluang saya menghabiskan huraian pada malam ini. InsyaAllah tak lama sebelum 9 suku kita berhenti. Kita faham kerana malam ini tuan-tuan ada yang nak tidur awal, sebab esok saya kira jadual hak paling mencabar sekali World Cup ni sebenarnya tuan-tuan. Sebab esok dua pelonan kumpulan G, dua lagi pelonan kumpulan H. Pasukan kuat, pelonan pengikat kumpulan pukul 12 sekarang Spanyol lawan Cape Verde, itu grup 11, grup H. Pukul 3 sekarang Belgium versus Mesir, grup G. Pukul 6 sekarang ni Arab Saudi lawan Uruguay, grup H. Pukul 9 sekarang Iran pula lawan New Zealand, grup G. Dan ramai jemaah kita tak sabar nak tengok Saudi pukul 6 pagi esok, sebab baru balik haji. Dia ada semangat Saudi tu ada lagi. Tak mudahlah balik Mekah macam Arab dah pakai sehari dua ni. Dan dia excited ni macam nak tengok negara dia main ni pukul 6. Jadi hari Tok Imam main subuh, lepas azan tu terus komat je lah. Saya ingat tak dan dah rasanya kalau pukul 6 ni. Lama sangat ni. Lepas tu kalau geng-geng ustaz pula ramai nak tengok Mesir lawan Belgium. Ustaz pun tengok bola Mesir kan. Kita duduk Mesir lama pukul 3 pagi. Kadang orang tengok, kita orang mengaji Mesir ni, lagu negara ku Mesir hafal lagi sampai sekarang. Sayang ke Mesir ni? Bila di, bila di, bila di, laki hobi wafu adi. Hafal lagu negara ku Mesir ni, suka sangat. Iran lawan New Zealand pun ramai juga nak menengok. Ramai. Saya baru ni, saya balik kampung, saya orang Maran, Pahang. Jumpalah geng-geng di Maran. Kata, kita orang suka sangat ustaz. Kau pula, kau mau masuk World Cup tahun ni ustaz. Oh, masuk World Cup celah mana pula masuk World Cupnya. Rupanya geng Pelda New Zealand di Maran. New Zealand juga. Perasan ingat negara engkau. Pelda New Zealand. Oh, semangat ni New Zealand. Teruklah ilaha illallah. Saya ingat masjid kalau ada ke lapangan beli skrin besar satu, boleh buat tayangan big screen. Yang garang-garang marah tu peduli kalah. Kita nak meramaikan orang, buat skrin besar. Boleh budak-budak muda datang tengok bola pukul 3 semayang. Ada sedia sikit karipap sebiji dua, suka dia tuan-tuan. Sebab sekarang penyiar rasmi RTM, RTM penyiar bersama Unify TV dah penyiar rasmi. 104 pelawanan semua RTM punya. Dulu tak boleh, sebab dulu swasta. Kami dulu di Masjid Negeri Pahang tahun 2022 pernah buat tayangan Piala Dunia di Masjid Negeri. Tapi tak sampai sebulan dapat teguran lisan daripada pihak syarikat itu. Dia mengatakan bahawa penganjuran tontonan secara publik tertakluk kepada Akta A1645 pindaan Seksyen 43A Subseksyen 43A kurungan 3. Macam isap dadah punya kesalahan. Rasa takut pula dah. Tak jadi, gulung semula lah whiteboard tu, skrin tu. Teruk lah. Sebab dia swasta. Tapi ni yang kerajaan, jadi tak ada masalah. Tak tahulah, kuat RTM pun marah juga. Rasa dak rasanya. Sebab selain pada TV, kita boleh guna aplikasi MyGov Malaysia. Mana kita daftar dulu dengan My Digital ID. Dalam tu dah ada dah TV 1, TV 2, OK TV. Ini untuk tarik orang muda-muda. Sebab kadang tu, bola ni 4 tahun sekali kan. Jemaah tu tak kisah sangat. Tok Imam tu yang minat sebenarnya. Dalam jubah tu, Jerman punya jersey tu. Semangat dia tu menggelitik, dia dengar orang bersorok kedai mamak tu, dia kata geram je nak pergi, tapi Tok Imam tak boleh nak join lah. Dan insyaAllah tak lama lah sebelum 9 suku kita berhenti, kena nak tidur awal sikit malam ni. Hadirin hadirat sekalian, tadi kita cerita tentang kita ni takkan boleh berubah dan takkan boleh berhijrah selagi kita memiliki satu masalah yang dah lama Allah Ta'ala sebut ikrok, jangan bodoh. Selagi kita duduk dalam kejahilan dan kebodohan, Selagi itulah kita takkan mampu berubah. Buatlah apa pun. Tadi kita bawakan data, kenapa Dr. Hovath daripada Amerika mengatakan generasi Gen Z ni mengalami brain rot, kereputan otak yang begitu teruk kerana, ini ambil yang tiba, screen time yang terlalu lama. Terlampau lama menengok telefon. Kita kena berubah lah. Masuk tahun baru ni kurang-kurang kalah main telefon. La ilaha illallah. Negara kita sekarang tuan-tuan ni kita bimbang. Screen time rakyat Malaysia sekarang berapa jam sehari? 8 jam 17 minit sehari. Tinggi. Ini kajian dia buat tahun 2024. Rakyat Malaysia menghabiskan purata 8 jam 17 minit sehari memandang skrin. Yang mana ini telah meletakkan kita di tempat ke-8 di dunia sebagai negara paling kuat menengok telefon. Dan kita di nombor 2 di Asia selepas Filipina. Nombor 1 Filipina, rakyat ada menengok telefon 8 jam 52 minit sehari. Indonesia yang awak kutuk siang malam konoha-konoha kononnya, dia pun dah cerdik dah sekarang. 7 jam 38 minit je sehari. Kita pula makin menjadi-jadi. Maknanya orang Malaysia hampir separuh masa sedar dan waras adalah depan skrin. Dia tak menengok skrin masa tidur je. Masa sedar mesti tengok. Dan kajian yang sama menunjukkan bahawa kita orang Malaysia menghabiskan 48.41% daripada waktu berjaga depan skrin. Maknanya kalau seorang berjaga selama 17 jam sehari, 8 jam setengah digunakan menengok skrin telefon. Macam mana kita ni nak maju ni? Menengok telefon siang malam. Dia kalau pecahan penggunaan skrin di Malaysia ni purata, purata harian lah orang Malaysia, telefon pintar kita pandang 4 jam 37 minit, komputer 3 jam 40 minit, TikTok, rakyat Malaysia berada dalam kelompok tertinggi dengan purata menengok 123 video TikTok sehari. Awak tengok benda? Tak, itu kita tak campur yang galik dengan Mobile Legend lagi. Dengar ceramah main Mobile Legend. Dia buat-buat macam ambil nota main Mobile Legend. Tengok push rank, dia nak push rank. Dia Mobile Legend ni kalau main 2 jam rank kita naik. Kalau main 4 jam rank naik lagi. Kalau main 8 jam mitik, mitik ke mitik namanya. Kalau main berbulan-bulan immortal, tak matilah sampai kiamat. Tak kisahlah awak nak duduk 8 jam ke 10 jam. Itu awak punya pasal lah. Zaman sekarang, ironinya, kita boleh baca WhatsApp tiap hari. Menonton TikTok berjam-jam. Mengulas politik setiap malam. Tapi masih belum gagal, masih gagal membezakan mana fakta dengan auta. Tak boleh beza. Kita masih gagal menyemak sumber, gagal memahami konteks, gagal mengenalpasti manipulasi emosi. Maka lahirlah satu fenomena sekarang yang dipanggil masyarakat kita kaya maklumat tapi miskin penilaian. Masalah sekarang rakyat kita bukannya kekurangan maklumat. Masalah dunia sekarang ialah terlalu ramai manusia terima maklumat tapi tak boleh menilai maklumat. Sebab itu Allah Ta'ala suruh Iqra, baca. Baca tu baca buku, bukan baca WhatsApp. Tapi oh ini bila cerita budaya membaca nak puji negeri Perak sikit, bukan bodek. Tidak, fakta kita cerita. Kementerian Perpaduan Negara melalui Perpustakaan Negara Malaysia, dia buat kajian profil membaca rakyat Malaysia. Dia saiz sampel dia besar tuan-tuan. Sasaran dia 100 ribu responden. Yang berjaya capai 100,800 lebih responden. Mana beliklah data dia. Negeri yang memiliki peratus membaca tertinggi di negara kita, wilayah Persekutuan, 93.7%. Tak pelik, dia ada kemudahan banyak. Akses, senang, perhubungan. Itu memberi kesan pada pembacaan. Banyak pesta buku dibuat apa semua. Negeri kedua paling tinggi tabiat membaca, Selangor, 92.7%. Tuan-tuan teka negeri mana dalam negara kita nombor 3 paling bagus selepas wilayah dan Selangor? Perak Darul Rizwan. 91.8% orang Perak suka membaca. Tahniahlah. Eh, tahniahlah, hebat. Negeri kuat membaca ni, negeri cerdik. La ilaha illallah. Tuan-tuan teka, negeri mana dalam Malaysia yang paling rendah tahap membaca? Negeri 9. 84.3%. Tak boleh komen lebih kan orang marah. Baju kena banyak baca. Baru tak... Baca. Suruh baca ni, Allah Ta'ala suruh lah mudah. Baca, baca, baca, baca. Tak baca juga, baca telefon. La ilaha illallah. Baca. Yang lebih membimbangkan kita, minta maaf. Yang Gen Z ni tak apalah, kita dah tak boleh buat apa. Yang kita risau, cucu kita, generasi Alpha ini. Gen Alpha ni tuan-tuan yang lahir lebih kurang 2013 sampai 2024 lah kurang lebih. Generasi Alpha ni lebih huru-hara lagi. Sebab yang jadi mak bapak dia adalah Gen Z. Bayangkan dia membela anak dia macam mana. Bawa pergi kedai, anak dalam stroller, lu baginya telefon. Budak tu baru setahun dua. Julik mata menengok telefon. Omah Hana menengok. Ayahnya makan. Mak buat konten. Hi guys. Anak main telefon mengena. Ni bukan marah nasihat. Kita orang ni esok dah tak ada. Awak legacy menjaga kesinambungan tanah air ni. Takkan julih mata begini. Susah. Ni sekarang orang budak-budak mula. Berapa ramai dah pakai spek? Pakai spek dah. Kita pun dah berumur pun nak baca pun pakai spek jugalah. Banyak main telefon. La ilaha illallah. Jadi mari kita ubah benda ini. Barulah boleh bawa kemajuan. Tak payah cerita lah. Ndaklah gitu. Tak payah cerita lah. Buang kebodohan dulu. Caranya membaca, membaca, membaca. Lagi dan lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Sampai kita tak ada lagi. Baca. Mesti baca. Buatkan satu display yang terpulang lah. Kerajaan negeri nak mengaturkan program. Ini pun dah bagus sangat dah. Program membaca sana sini. Dapat sehari setengah jam baca pun jadilah. Baca, baca, baca. Dia baca ni bukan orang boleh kata, saya baca, tengok TV pun dapat ilmu. Saya buka WhatsApp pun dapat ilmu. Dia bukan soal ilmu, soal dapat maklumat. Masyarakat sekarang kaya maklumat. Kita sangat kaya maklumat. Tapi maklumat betul ke tak betul? Maklumat terlalu banyak. Semua benda nak diulahnya. Cerita masalah adat Negeri Sembilan pun nak ulah. Cerita lori, empat kereta pun nak ulas. Nak ulas semua. Maklumat terlampau banyak. Brain rot. Jadi ini yang pertama. Yang kedua saya ingat yang terakhir lah. Nabi ni berhijrah. Sesampainya di tempat hijrah. Yang pertama Nabi kita lakukan adalah membangun masjid. Ini selalu dengar dah. Klise lah. Tiap-tiap tahun kita dengar. Oh Nabi sampai, Nabi bina masjid. Dia masjid ni maksudnya tempat sujud. Sujud ni bukan sujud secara harfiah ataupun fizikal. Tapi kita sujud secara mental, secara spiritual. Orang yang menang dalam penghijrahan adalah orang yang meng-Allah. Itu. Meng-Allah. Dalam bahasa Melayu, meng-Allah itu disebut sebagai mengalah. Kalau kita ni hijrah, tak ada perangai mengalah. Sampai bila tak akan berjaya. Sebab itu hidup mati kita, lillah, billah, fillah, bismillah, alhamdulillah. Hidup kita untuk Allah, dengan Allah, kerana Allah, atas nama Allah, syukur nikmat Allah. Selesai masalah. Perkataan mengalah ni yang perkenalkan Sunan Kalijogo, Wali Songo. Ketika dia berdakwah di kalangan orang Jawa, dia dapat, maaf kalau ada orang Jawa sini ya. Dia dapat orang Jawa ni sombong sangat. Masa itulah sombong. Sebab dia kan ada keraton, Kak Ulo, ada rakyat bawahan, gusti-gusti apa semua ni. Jadi dia tengok susah nak menyatukan antara puak-puak yang berbeza ini. Maka apa yang berlaku, dia perkenalkan satu istilah yang dipanggil sebagai mengalah. Kenapa? Orang Jawa masa itu prinsip hidup mereka menang mati. Mengalah tak ada. Dia perjuangan. Menang mati. Kalah tak ada. Jadi Sunan Kalijaga fikir, orang kalau tak nak kalah ni, memang dia nak menang memanjang, susah nak dakwah. Bayangkan netizen yang kita berlawan dalam komen, nak menang manjang, tuan-tuan daya nak melayan? Tak daya. Dia nak menang, bagi. Kita tak larat. Jadi Sunan Kalijaga fikir, macam mana nak suruh kalah? Tak nak. Dia buat satu istilah, mengalah. Ngalah ni kalau dalam bahasa Jawa, nga ni maknanya menuju. Kalau ngalas itu menuju ke hutan. Kalau ngawang menuju ke tempat tinggi. Kalau ngalah itu menuju Gusti Allah. Jadi kita ngalah bukan kalah tapi menuju Allah. Maka kalau semua orang ada sifat itu, sujud, tunduk, ngalah, tak kelahi kita. Ni tak menang semua. Asyik nak menang semua. Tak boleh begitu. Sujud, tunduk, jiwa kita. Sebab itulah dalam Quran Allah Ta'ala berpuluh-puluh kali menyuruh, memerintahkan kita supaya sentiasa matlamat hidup ini cari redha aku je. Usah cari benda lain lah. Tunduk kepada aku, mengallah. Kalau bahasa yang mengalah sekarang, mengallah. Kalau kita tengok hadis yang pertama yang terkenal di dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, hadis ini terkenal daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dalam hadis itu menyebut Nabi pernah bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fahijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Hadis Bukhari Muslim. Nabi menyebut, sesungguhnya setiap amalan itu diukur daripada niat. Ini hadis popular. Hadis ni dia panggil hadis hijrah. Apa sebab? Ada sebab wurud. Sebab wurud ni sebab diucapkan. Kalau Quran, kita panggil sebab nuzul. Kalau hadis, sebab wurud. Kenapa Nabi ucapkan? Kata Ibn Mas'ud, hadis ni Nabi ucapkan ketika para sahabat nak hijrah. Masa tu sahabat, bila Nabi buat announcement, okay, naklah kita semua berhijrah, siap-siaplah semua. Masing-masing balik rumah, packing barang lah. Masa packing, masing-masing ni excited. Cepat. Kita simpan barang dia sikit. Kenapa beria sangatlah cepat? Kita kena hijrah lah cepat sikit. Orang Madinah ni duit banyak. Kalau kita meniaga, boleh untung. Sini kita kena boikot. Jom cepat. Jadi dia dah nak pergi ke Madinah tu, dia ada campur sikit niat nak bisnes. Ada pula yang lain. Cepat siap. Kenapa pula? Orang Madinah comel-comel, kulit putih, mata hijau. Sini orang gelak-gelak, orang Mekah. Kita pergi sana boleh menikah orang sana. Ada. Cepat. Dia dah niat nak menikah. Sebab itu hadis ni dia panggil hadis Ummu Qis. Ummu Qis ni nama seorang wanita zaman Nabi. Agaknya lawa, cantik ke apa ke. Ketika trip perjalanan dia, ramai orang nak ikut trip itu. Mana tak nak ikut makcik-makcik punya trik, nak ikut trik dia ni, agak dia cantik. Jadi bila sampai cerita tu kepada Nabi, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi buat alignment balik lah, betulkan balik ala tuju. Innamal a'malu binniyat. Ingat, amalan kita ni Tuhan tengok niat. Nabi betulkan balik niat. Tetapi Nabi kata apa? Siapa yang hijrah kerana perempuan yang dia nak kahwin, kahwinlah, dia dapat kahwin. Siapa yang hijrah kerana nak bisnes, dia akan dapat bisnes. Tapi siapa yang hijrah kerana Allah dan Rasul, dia akan dapat Allah dan Rasul. Pilihan di tangan kamu. Awak hidup nak apa? Nak Allah dan Rasul. Niatkan kerana Allah dan Rasul. Tanpa Allah, kita tak ada. Tanpa apa, tanpa aku, hanya engkau, wahai Tuhan. Jadi apabila sahabat dah dibetulkan elemen, barulah mereka fikir, ya tak ya juga, kita betulkan balik niat kita. Maka marilah menempuh 14.48 yang akan kita bermulalah malam esok, baca doa akhir tahun, awal tahun. Lusanya kita ada sambutan Maijrah peringkat negeri. Mari kita berfikir apa yang boleh kita contribute untuk nak memperbetulkan balik generasi kita sekarang. Kita kena berbuat sesuatu, tuan-tuan, sebab kita tak lama umur kita. Kita nak mewariskan negeri negara ni pada orang muda-muda. Tapi kalau kita tinggalkan kepada generasi yang sekarang ni yang brain rot, yang jadi rosak kerana kita, maka kita kena bertanggungjawab memperbetulkan balik. Alignment dia betulkan balik. Kemana nak dibawa kehidupan ini? Kurangkan screen time, kurang banyakkan membaca. InsyaAllah contribution kita itu nanti didoakan bernilai jariah lah di sisi Allah Ta'ala. Banyak nak diceritakan, tapi saya kira kalau itu sajalah sembang-sembang pada malam ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga majlis kita sama-sama diberkati ilahi hendaknya. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma amilna min amalin fis sanatil madiyah fa inna nastaghfiruka faghfir lana. Ya Allah, kami mohon ampun atas segala kelakuan kami sepanjang tahun yang lalu. Kami mohon padamu, ya Allah, maafkanlah kesilapan kami. Fanas'aluka an tataqabbala minna wa la taqta' raja'ana minka ya Karim. Ya Allah, terimalah segala perbuatan kami yang engkau redha sepanjang tahun ini. Janganlah dihampakan doa kami ini. Allahumma tawil umurana wa sahih ajasadana wa nawir kulubana wa thabit imanana wa ahsin amalana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qarribna wa anis syari ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keberkatan. Sihatkanlah tubuh badan kami. Sembuhkanlah penyakit-penyakit kami. Terangkan hati kami. Tetapkan iman kami. Elokkanlah amalan kami. Luaskan rezeki kami. Dekatkanlah kami dengan kebaikan. Jauhkanlah kami dari kejahatan. Kabulkanlah segala doa kami sama ada dalam urusan agama, dunia atau akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.
0: Sekian rancangan tausiah dengan tajuk Indahnya Hijrah yang disampaikan oleh Dato' Dr. Badlishah bin Alauddin bertempat di Masjid Negeri Perak.

0: koma je. Boleh dengar Berak FM. Lenggung 94.2 MHz. Perak Selatan 97.3 MHz. Dan 89.6 MHz. Gunung Rincang 94.7 MHz. Bukit Larut 104.1 MHz. Gerik 96.2 MHz. Cangkat Rembian 97.3 MHz. Ipoh 95.6 MHz. Perak FM untuk kau mengaja. Dengar kau mah. Perak FM.
1: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja 7 malam. Pertemuan kita di segmen atau koma 7:12 bersama saya Faizal Zainal Abidin di edisi Isnin 29 Jun 2026 bersamaan 13 Muharram 1448 Hijrah. Terima kasih DJ Aida yang menemani anda dalam pertemuan Moh Gebang sebentar tadi. Dan kita selesai mengikuti tausiah sebentar tadi. Dan anda boleh ikuti siri yang lain pula esok pada pukul 1.30 minit tengah hari. Dan ulangannya pukul 6.30 minit tengah hari. Petang. Seperti mana biasa, atau koma 7.12 hari Senin, saya Faizal Zainal Abidin dan petang ini saya ditemani penolong jurutera petugas di Bilik Pusat Kawalan, iaitu rakan penolong jurutera petugas Fairuz Izzul Fian Jusman dan juga Nur Azlina Sulaiman. Tepat pukul 7.01 minit malam pertemuan kita ketika ini. Ada yang memandu, semoga pemandangan anda pemandangan yang berhemah dan anda selamat sampai ke destinasi yang dituju. Mungkin ada kawasan-kawasan yang dibasahi hujan, berhati-hati jalan raya licin. Masuknya waktu solat fardu maghrib bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, tepat pukul 7.33 minit malam seketika nanti. Untuk itu kita teruskan dengan irama nasyid ketuhanan untuk sama-sama menginsafi diri, mengisi ruang hati nurani dengan irama ketuhanan. Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.

Seperti biasa, Era FM sentiasa menyajikan rancangan berilmiah untuk anda, pendengar-pendengar Era FM yang sangat dihormati. InsyaAllah bersama dengan saya nanti, Datuk Kazim Elias, dalam rancangan Mufassirin. InsyaAllah kita akan bersama untuk membacakan tafsiran-tafsiran ayat-ayat yang terpilih daripada surah-surah yang terpilih untuk sama-sama kita menambahkan ilmu pengetahuan kita. Dengarkan nanti di Pera FM Mufassirin.

Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan begitu juga anak cucuku. Terimalah doaku. Ampunilah akan daku dan dua ibu-ibuku dan orang-orang yang beriman pada

dari Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menerima taubat daripada seorang hambanya selagi ruh dan nyawanya tidak sampai ke kerongkong.

muslimin muslimat yang dirahmati Allah, pentingkan solat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan semua amalan-amalan yang lain seperti puasa, haji, zakat dan sebagainya diterima oleh Allah Subhanahu

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Munafikun ayat 1 hingga 6.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
0: Aku berlindung dengan nama Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.

Mereka menjadikan sumpahnya atau akuannya sebagai perisai untuk menyelamatkan dirinya dan harta bendanya daripada dibunuh atau dirampas. Lalu mereka menghalang dirinya dan orang lain dari menurut jalan Allah. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka telah kerjakan.

0: Perbuatan buruk yang demikian kerana mereka mengaku beriman di hadapan orang-orang Islam, kemudian mereka tetap kafir sesama sendiri, maka dengan sebab itu dimeteraikan atas hati mereka. Lalu mereka tidak dapat memahami yang mana benar dan yang mana salah.
1: وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرُهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ.
0: Dan apabila engkau melihat mereka, engkau tertarik hati kepada tubuh badan mereka dan tingkah lakunya. Dan apabila mereka berkata-kata, engkau juga tertarik hati mendengar tutur katanya kerana manis dan petah. Dalam pada itu, mereka adalah seperti batang-batang kayu yang tersandar, tidak terpakai kerana tidak ada padanya kekuatan dan dikehendaki. Mereka kerana merasai bersalah, sentiasa dalam keadaan cemas sehingga menyangka tiap-tiap jeritan atau riuh rendah yang mereka dengar adalah untuk membahayakan mereka. Mereka itulah musuh yang sebenar-benarnya. Maka berjaga-jagalah engkau terhadap mereka. Semoga Allah membinasa dan menyingkirkan mereka dari rahmatnya. Pelik sungguh bagaimana mereka dipalingkan oleh hawa nafsunya dari kebenaran.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rosin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang maha melihat, Allah maha mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa. Akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
2: Nidaul Islam, #penyiaran.

0: koma je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam berkesan daripada kami Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kaum mengajar tepat pukul 8 malam. Pertemuan kita di edisi Isnin 29 Jun 2026. Bersama saya Faizal dan juga penolong jurutera petugas di Pusat Kawalan iaitu Ferus dan juga Nur Azlina yang telah pun menaikkan solat padu maghrib. Alhamdulillah, tahniah. Yang belum lagi, bersegeralah. Tiang agama kita tegakkan. InsyaAllah hidup kita diredai Tuhan. Pada yang ingin diputarkan lagu permintaannya, silakan 010-2007-055 untuk talian WhatsApp Perak FM, okay? Apa saja ucapan, kiriman nukilan anda akan saya bacakan. Perkongsian anda akan saya bacakan. Mungkin perkongsian tentang keadaan trafik jalan raya, keadaan cuaca di tempat anda. Apa saja yang mesra untuk pendengar, eh? Maksudnya waktu solat fardu isyak bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Tepat pukul 8.49 minit malam. Alhamdulillah, seketika nanti. Okey, di kesempatan ini, saya ucapkan selamat menyambut ulang tahun kepada yang menyambut ulang tahun pada hari ini. Alhamdulillah, semoga dikurniakan kesihatan dan juga rezeki yang melimpah ruah. Tercapai segala hasrat di hati, hajat. Mungkin dengan kelahiran orang baru, seperti mana artis kesayangan kita yang kita kenali, sama, eh. Mungkin ada yang perkara yang membahagiakan untuk anda kongsikan bersama kami di talian WhatsApp Perak FM, okay? Mungkin ada lagu-lagu yang ingin diputarkan, ada cerita di sebalik lagu, ditujukan kepada siapa? Okay. Dan seketika nanti akan saya tunaikan permintaan rakan-rakan kita ni. Ada lagu denangan Datuk Jamal Abdullah, ada The Steps, ada Anji. Kita tunggu nanti. Namun terlebih dahulu kita dengarkan untuk Lohat Pihak. Okey, Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
0: Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
2: Inilah Radio Malaysia Perak FM. Silang Budaya Radio RTM.
3: Radio RTM,
4: satu suara,
5: satu jiwa.
6: Pembenaraan logat perak kita hari ini ialah getik.
7: Oh, getik.
6: Itu yang kita nak belajar, okay. Ni. Getik maknanya
7: menyampah.
6: Perkataan yang sewaktu dengannya. Meluat pun ada. Heish, udah-udahlah tu. Orang dah getik. Tak payahlah nak mengharap lagi. Cari aja lah yang lain. Bunga bukan sekutum.
7: Jenuhnya, teman nak lupakan dia. Tapi mana nak buatnya? Bila hati yang dah berkenan, udah sayang, biarlah teman bawa hati yang duka larut. Bila orang dah getik, tak guna nunggu.

0: Malaysia Para FM dapat didengari di perkampungan orang asli Air Benak, Ronok di 95.6 MHz.
1: Yuk yang semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Para FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Para FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

0: Sudahkah anda menukar kata laluan media sosial anda? Jangan lupa tukar tau. Pesanan hikmat nasihat ini daripada SKMM Malaysia, Perak FM untuk Koma Aja.
1: Yup yup, ata kuma tahu ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata, mana idaknya edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata kuma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah kuma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun kamu berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Click. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi kamu, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
1: Ingin berinteraksi dengan Fair FM?
2: Kamu tak tahu nombor WhatsApp Fair FM?
0: 010-2007-055.
2: Simpan tahu, jangan silap.
0: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersiaran di Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja. 8.17 minit malam. Okey, sempena dengan Piala Dunia 2026. Okey, dah pun masuk pusingan kalah mati. Okey, pusingan seterusnya sebanyak 32 pasukan AR32. Sekejap, mana tadi? Semalam dah berlangsung perlawanan pertama untuk pusingan kalah mati. Pertemuan di antara mana tadi? Kanada menang 1-0 ke atas Afrika Selatan. Dan pada tengah malam nanti, lepas pukul 12, di saluran sukan RTM Klik, okay? Brazil menentang Jepun. Pukul 12 tengah malam nanti. Dan juga pukul 3.30 minit pagi, Jerman menentang Paraguay di saluran TV OK RTM Klik. Dan seterusnya 8 pagi esok, pasukan kegemaran saya yang saya sokong, Belanda, Netherlands, menentang Maghribi Morocco. Morocco pun saya minat juga, tapi tak apa, kita tengok yang mana satu akan menang. Itu di saluran sukan, okay? Saluran sukan semuanya di RTM Klik. Jadi kita nantikan pusingan 32 pasukan terbaik pada malam ni, perlawanan kedua, Brazil Jepun.

0: Pukul 12.30 malam. Seterusnya Jerman, Paraguay 3.30 pagi. Dan Netherlands, Belanda, Holland menentang Maghribi, Morocco pada pukul 8 pagi esok. Okey, seterusnya kita nak teruskan dengan pilihan koma semua pada malam ni. Pilihan koma yang penting, tetap bersama Pera FM.
1: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
0: Dengar koma, jangan tak dengar. 010-200-7055 talian WhatsApp Pera FM. Okey, kita nak tengok yang pertama pada malam ini, yang bertuah. Cik Rosli dari Taman Raja Idris Tepin. Lagu pilihan beliau, Keluhan Perantau Datuk Jamal Abdullah untuk hiburan sepupu di Aulong, Hanif, Ita dan Mira. Moga senyum-senyum nama koma ke udara. Okey, Hanif, Ita dan juga Mira di Aulong. Dengarkan lagu dengan Datuk Jamal Abdullah, Keluhan Perantau, kiriman daripada sepupu koma, Rosli, Cik Rosli, Abang Rosli dari Taman Raja Idris Tepin. Manakala pilihan yang kedua yang bertuah pada malam ni. Waalaikumsalam, Kak Zah ni bung tebal. Okey, selamat malam. Okey, terima kasih. Tak lupa kepada semua pendengar Perak FM. Ucapannya selamat malam, selamat mendirikan solat maghrib. Ya, yeah, betul. Terima kasih, Kak. Kak Zah kata kalau boleh tolong putarkan. Dia bagi dua lagu pilihan, tapi saya pilih satu. Lagu yang berjudul Mengapa Sepi Tanpa Berita daripada Steps. Ditujukan untuk kawannya di Kampung Baru Cemoh dengan pertanyaan, apa khabar semuanya? Kenapa sepi tanpa berita? Ucapan selamat malam kepada semuanya agar beroleh kesejahteraan selalu hendaknya. Okey, Kak Zah ni bung tebal. Mengapa sepi tanpa berita, Kak Zah tanya ni. Dan yang kedua, ketiga, Annie Pokok Asan Tipin. Lagu pilihan beliau, Menunggu Kamu dengan Anji. Anak itik berenang-renang, bawa arus ke tepian, hati sedih air mata berlenang bila diri sendirian. Sabar, guys, sabar. Itu lumrah hidup lah, lumrah hidup. Ada ketika hidup kita riang, ada ketika sebaliknya. Saya kalau boleh, saya tak nak sebut sedih tu, sebaliknya lah. Ada ketika kita gembira, ada ketika kita sebaliknya. Okay, lagu denangan daripada Anji, Menunggu Kamu, untuk hiburan adiknya iaitu Muhammad Haidar. Jangan sedih-sedih, kuatkan semangat, reda dengan ketentuan Allah, kelayangan isi tinja Allah Akbar. Takziah kepada Muhammad Haidar, semoga rohnya ditempatkan bersama para selain. Sama-sama kita doakan, ya. Hidup mesti terus, yang penting Pera FM menemani anda 18 jam sehari. Dan itu yang ke dua, yang ketiga dah. Kita tengok yang keempat kalau sempat, kalau tak sempat kita lajak lah lepas pukul 9 nanti, sebab masuk waktu solat fardu Isyak pada malam ni 8.49 minit malam. Lepas tu kita akan ikuti utama 9 malam dan juga hari ini dalam sejarah dari National FM di Kota Media, di Angkasa Puri, Kota Media, Kuala Lumpur. Cici Ayam dari Batu Gajah, waalaikumsalam Cici Ayam. Suka makan ayam, ya, ayam goreng, ya. Teman pun suka makan ayam goreng. Okey, katanya lagu pilihan beliau dengan UK, Tergamak Kau. Boleh, brother, boleh. Yang penting Cici Ayam happy. 8.23 minit malam, yang bertanyakan waktu.
2: Jom bersama kami hingga 12.30 malam dengan lagu-lagu ini.

0: Perasaan rindu sentiasa ada buat kita semua. Rindu pada keluarga, rindu pada kekasih, rindu pada kawan-kawan. Dan jarak bukanlah ukurannya. Di era masa kini, ada macam-macam cara yang boleh mendekatkan kita dengan orang yang kita rindu itu. Sebab kata orang, jauh di mata, dekat di hati. Komen kalau rindu has, dengarlah Perak FM untuk komen aja.
1: Seleksi pendengar untuk komen aja.

0: semua aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan MyDigital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. MyDigital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. MyDigital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, MyDigital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala MyDigital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, MyDigital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar MyDigital ID sekarang. MyDigital ID, selamat pantas mudah.
1: Tukar koma je.
2: Tak koma je.
1: Tukar koma je.

0: Daul Islam. Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Atibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Saya mendoakan sahabat-sahabat pendengar berada dalam keadaan yang sihat, ceria dan bahagia. Baiklah, zaman sekarang, zaman di mana dunia kita sangat luas. Kita ada media sosial, kita ada macam-macam medium untuk kita berinteraksi. Tetapi sayang, seribu kali sayang, satu senario atau keadaan yang boleh kita lihat juga, dengan mudahnya kita berinteraksi kadangkala menyebabkan sifat malu kita terhakis. Kita semakin mudah mempamerkan diri, kita semakin mudah melakukan perkara-perkara yang, minta maaf sebut ya, tidak malu untuk mendapatkan perhatian manusia. Dan perkara ini perkara yang perlu kita ambil serius. Perkara yang perlu kita ambil perhatian kerana malu itu merupakan sebahagian daripada akhlak mulia yang telah Nabi tunjukkan kepada kita. Nabi SAW merupakan seorang makhluk ataupun insan yang menunjukkan tauladan yang perlu kita ikuti, dan antara akhlak Nabi ialah sifat malu. Nabi SAW pernah bersabda yang bermaksud, "Mala nansakh fasna masyita." Apabila kamu tidak ada perasaan malu, tidak ada malu, maka lakukanlah sesuka hatimu. Satu kata-kata yang Nabi berikan tempelak kepada kita. Kalau tak malu, buatlah sesuka hatimu. Ini bermaksud malu itu perkara yang sangat perlu untuk menjaga akhlak dan tingkah laku kita. Al-Imam At-Tirmizi rahmatullah ta'ala berkata, malu adalah perhiasan mukmin sejati. Ia merupakan akhlak para Nabi dan para Rasul yang harus dimiliki oleh setiap orang yang mengaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat malu ini sifat yang memimpin kita untuk selalu menghiasi diri dengan sifat yang mulia dan terpuji. Kenapa kita kena ada malu? Yang pertama, malu ini akan mencegah kita daripada berbuat dosa, berakhlak buruk dan tercela. Pertama, kita malu dengan Allah. Kita sedar Allah yang Maha Melihat, Allah Maha Mendengar. Sama ada makhluk lain ataupun tidak ada orang lain di sisi kita, kita tetap malu untuk berbuat maksiat kerana kita sedar Allah sedang memerhatikanku. Malaikat sedang mencatat amalku. Allah sedang melihat setiap perlakuanku. Maka rasa malu itu akan mendorong kita berbuat dosa. Yang kedua, kita rasa malu juga kepada makhluk. Yang ini menyebabkan kita menjaga maruah kita sebagai seorang Islam. Perlakuan-perlakuan yang mempertaruhkan maruah kita tak sepatutnya dilakukan oleh orang Islam. Perlakuan yang boleh menjatuhkan martabat dan darjat kita tidak patut dilakukan. Minta maaf saya sebut, melakukan perbuatan-perbuatan yang kelihatan agak dungu untuk mendapatkan kesukaan daripada makhluk akan menjatuhkan maruah kita. Perbuatan sia-sia yang menjatuhkan maruah kita, ini merupakan bahagian daripada akhlak yang buruk. Berapa ramai antara kita hari ini sanggup melakukan perkara-perkara yang menjatuhkan maruah semata-mata ingin mendapatkan habuan duniawi? Sedangkan ini perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda melarang kita menipu dalam bergurau, melarang dalam kita melakukan perkara yang boleh menyebabkan maruah kita jatuh, melarang kita daripada melakukan perkara yang membawa kepada dosa. Jadi perkara-perkara yang menyebabkan malu kita ini tercalar, sebaiknya kita elakkan. Sebab kadang-kadang mula-mula nak buat rasa malu, lama-lama buat rasa terbiasa, akhirnya jatuhlah maruah kita sebagai seorang Islam. Yang pertama, malu yang tercela kita lihat, iaitu malu pada tempatnya, seperti kita malu nak bertanya tentang ilmu. Ini pula malu yang tidak patut. Dan yang kedua, malu yang terpuji, bila mana kita meletakkan malu di tempatnya, seperti kita malu kepada Allah untuk berbuat dosa, dan kita malu untuk merendahkan maruah kita di hadapan makhluk, kerana kita ialah orang Islam yang telah ditinggikan dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka jagalah maruah kita. Ingat, malu adalah perhiasan, dan barang siapa yang tidak ada rasa malu, maka tercabutlah perhiasan daripada diri kita. Wallahu'alam.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

Baiklah muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 8.49 minit malam, azan akan berkumandang menandakan maksudnya waktu solat fardu Isyak bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu Isyak kepada anda muslimin dan muslimat.

0: Altibia. Ada soalan-soalan yang berbentuk macam santai-santai, tetapi dalam keadaan santai-santai itu tersirat di bawahnya beberapa nilai-nilai yang perlu untuk kita perbaiki diri kita. Faedahnya ialah orang lain tanya, kita dapat pelajaran. Ala kulli hal, apapun, mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kita semua. Wallahu a'lam.
1: Ikuti rancangan Altibian setiap hari Jumaat pukul 10:10 pagi. Altibian.

0: Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16, bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Inisiatif Bakat Madani menyasarkan 25,000 penerima manfaat menerusi peluang latihan, peningkatan kemahiran dan peluang pekerjaan berkualiti menjelang 2027. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif tersebut menyediakan peluang kepada graduan, lepasan TVET serta golongan rentan untuk mengikuti latihan, memperoleh pensijilan dan peluang pekerjaan dalam sektor strategik.
1: Penyediaan peluang dalam program ini mencecah sehingga 25,000 orang. Jadi anak-anak jangan lupa nyatakan penghargaan kepada abang-abang yang telah membantu menguruskan dengan baik syarikat-syarikat ini. Kalau mereka tidak urus dengan baik, tak boleh program ini diteruskan. Pembiayaannya itu pembiayaan mereka selain daripada yang kerajaan lakukan.
0: Beliau berkata demikian pada majlis peluncuran Bakat Madani di Sendayan. Mengulas lanjut pelancaran Bakat Madani tersebut, pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad PNB, Datuk Rizal Rikman Ramli berkata, kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan dan kumpulan wang persaraan serta lembaga tabung angkatan tentera penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Datuk Rizal Rikman Ramli. Transformasi dalam pembangunan luar bandar tidak boleh hanya diukur melalui pelaksanaan program semata-mata. Sebaliknya, perlu bermula dengan perubahan budaya kerja dan cara berfikir. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Pada Majlis Perkhidmatan Cemerlang dan Apresiasi 2025, Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Ibu Negara.
3: Kita mesti melihat tugasan kita ini dalam konteks yang lebih besar, iaitu penggerak pembangunan desa. Kita adalah jabatan antara dasar kerajaan dan kehidupan rakyat di kampung, di desa, di pendalaman, di pusat latihan, di premis usahawan dan di komuniti luar bandar. Inilah kekuatan sebenar KKDW.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Johor menubuhkan pasukan tindak balas krisis sepanjang pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Pengarahnya, Siti Rohani Nadir berkata, kolaborasi strategik bersama PDRM yang bermula 9 hingga 13 Julai itu melibatkan kesiapsiagaan penuh aset serta jentera bagi menghadapi kemungkinan banjir, termasuk membantu membawa pengundi ke pusat mengundi sekiranya diperlukan.
4: Dari segi permohonan sama ada bot ataupun helikopter, kita akan lihatlah dari segi keperluan pada masa tersebut. Sekiranya berlaku hujan yang berterusan dan ada keperluan untuk kita membawa pengundi-pengundi daripada tempat penginapan, tempat tinggal ke kawasan pusat pengundian, insyaAllah kita akan sediakan bot lah untuk mereka.
0: Siti Rohani Nadir. Kempen PRN Johor ke-16 menyaksikan kedua-dua calon bagi kerusi DUN N36 Sedili meneruskan pendekatan turun padang bagi mendekati pengundi. Calon Pakatan Harapan Amirul Huzni On berkata, usaha memperkasa ekonomi nelayan serta penyediaan kemudahan yang lebih baik untuk belia akan menjadi antara keutamaan sekiranya diberi mandat.
5: Ini majoritinya adalah belia Felda lah. Jadi di Felda ni kita cuba menaik taraf hub-hub infrastruktur sukan, tempat-tempat untuk mereka melakukan aktiviti desa lah. Saya sendirilah sebagai anak muda, saya memfokuskan untuk undi 18 hingga ke 40. Di sini peratusannya agak tinggi, lebih kurang ditaklimatkan lebih kurang 45 hingga 47%.
0: Amirul Huzni On. Sementara itu, calon Barisan Nasional Muzaidi Makmur memberitahu isu perumahan generasi kedua, kemudahan jalan serta kebajikan masyarakat orang asli akan terus menjadi agenda perjuangannya.
6: Memang dikatakan mereka adalah yang menjadi perhatian saya selama ini. Kadang-kadang kita bungkus makanan, kita raya, kita bagi. Bukan nak membangga diri, tapi kita tengok kehidupan mereka. Kalau tidak ada yang berikan perhatian, mereka tak ke mana. Kesian, kesian, memang kesian.
0: Muzaidi Makmur. Susulan penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula 1 Julai ini. Langkah itu dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, ia berpotensi menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini kurang aktif kembali turun ke laut. Katanya, nelayan kategori C2 sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api khusus seperti kategori nelayan lain.
7: Tapi kita berayu kepada nelayan tempat dengan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan nelayan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Sebab ini sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Jadi ini peluang untuk mereka ke laut. Oleh itu saya menyeru kepada nelayan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil.
8: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kemarahan penyokong Korea Selatan terus memuncak selepas skuad Taeguk Warriors tersingkir seawal pusingan pertama Piala Dunia 2026. Meskipun jurulatih Hong Myung-bo meletakkan jawatan, Myung-bo dikritik hebat susulan keputusan menggugurkan Kapten Sun Heung-min dalam aksi terakhir kumpulan yang menyaksikan Korea Selatan tewas 0-1 kepada Afrika Selatan. Presiden Korea Selatan, Lee Jae-myung, turut memohon maaf kepada penyokong manakala bekas Kapten Park Ji-sung menggesa rombakan menyeluruh dalam pembangunan bola sepak negara tersebut. Sementara itu, Presiden Persekutuan Bola Sepak Arab Saudi Yasser Al-Misahal meletak jawatan selepas skuad itu tersingkir seawal peringkat kumpulan. Beliau mengakui bertanggungjawab sepenuhnya atas kegagalan itu dan memohon maaf kepada penyokong selain menyifatkan peletakan jawatan tersebut sebagai langkah membuka lembaran baharu buat bola sepak Arab Saudi. Green Falcons menamatkan saingan kumpulan H di tangga tercorot dengan dua mata hasil dua keputusan seri dan satu kekalahan. Sepanjang 7 tahun menerajui persekutuan, Al-Misahal memainkan peranan penting dalam kejayaan Arab Saudi memperoleh hak penganjuran Piala Dunia 2034.
8: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia yang berada atau merancang ke selatan Thailand dinasihat supaya sentiasa berwaspada susulan amaran hujan lebat dari 28 Jun hingga 3 Julai. Menurut kenyataan Konsulat Jeneral Malaysia di Songkhla, cuaca buruk itu berisiko menyebabkan banjir kilat, tanah runtuh, aliran air deras serta ombak kuat di kawasan pesisir. Rakyat Malaysia dinasihatkan memantau perkembangan cuaca, mematuhi arahan pihak berkuasa Thailand serta mengelakkan kawasan berisiko seperti air terjun, gua, sungai dan pantai. Iran mengumumkan telah mengadakan mesyuarat pertama dengan Oman bagi membincangkan pengurusan Selat Hormuz susulan perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Perbincangan itu diadakan ketika kedua-dua negara bersetuju mengendurkan ketegangan bagi membolehkan kapal dagang kembali melalui laluan strategik tersebut. Pada masa sama, Amerika mengesahkan rundingan teknikal dengan Iran akan diteruskan sebagai sebahagian usaha melaksanakan perjanjian damai. Bagaimanapun, Iran enggan mengulas laporan mengenai kemungkinan rundingan susulan diadakan di Qatar. Dalam perkembangan lain, sebahagian besar pasaran saham Asia ditutup tinggi manakala harga minyak mentah kembali meningkat susulan persetujuan Amerika Syarikat dan Iran menghentikan siri serangan ketenteraan. Sentimen pelabur turut pulih selepas kebimbangan terhadap konflik di Asia Barat mula reda sekaligus merangsang kenaikan indeks utama di kebanyakan pasaran serantau. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bakat Madani, 25,000 peluang latihan dan kerja menjelang 2027. PRN Johor ke-16 bomba tubuh pasukan tindak balas krisis khas. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tagulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Musim COVID-19 ni, kalau korma nak gunakan tandas awam, pastikan guna tandas yang bersih tau. Atau betul ke tandas awam kita ni kotor? Apa tak terima?
1: Kurang bersih.
2: Kotor?
1: Ada satu tempat tu bersih. Ada satu tempat tu kotor. Tak pastilah. Tengok atas cleaner lah macam mana dia dijaga kan.
0: Tapi kenapa kebersihan tandas tu penting?
2: Kita kena jaga kebersihan sebab itu untuk kegunaan pengguna, untuk kegunaan rakyat kita sendiri jugalah.
0: Dah tu, apa nasihat Mika kepada demo yang masih lagi suka benar mengotorkan tanah awam ni?
2: Lepas guna, bersihkan.
3: Kita sebagai rakyat Malaysia, kita kena ada kesedaran diri untuk menjaga kebersihan tandas sendiri.
4: Pertama, kena jaga kebersihan lah. Guna
0: pelas lah. Pesanan prihatin ini dari Perak FM untuk Koma Aja.
5: Di Perak FM,
6: di frekuensi 95.6
7: untuk Koma Aja.
8: Perak FM, hiburan berinformasi.
9: Anda pandai menyanyi?

ada suara dan gaya persis Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Jika iya, anda dijemput untuk menyertai uji bakat Bintang P. Ramli 2026. Hadirkan diri anda pada 11 Julai 2026 bermula 11 pagi hingga 5 petang bertempat di RTM Perak, Ipoh. Jangan lupa tampil dengan gaya dan penampilan yang sesuai dengan lagu yang bakal dipersembahkan nanti. Bawa sekali rakaman minus one lagu pilihan anda. Uji bakat Bintang P. Ramli 2026, mungkin anda bintang yang kami cari.

0: je.
1: Tak koma je.
2: Tak koma je.
3: Tunggu apa lagi? WhatsApp aja 010-200-7055. Dengar koma, jangan tak dengar.
4: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
5: Dengar koma, jangan tak dengar. Jangan lalik lagi. Lekeh. 010-200-7055 yang ingin buat permintaan lagu, ya. Lagu kegemaran lah. Kalau boleh kita ambil buat pilihan lagu yang berbeda-beda lah daripada selalu. Teman tahu, teman cam siapa yang pilih lagu yang sama je. Boleh berbeza-beza lah sikit. Namun 10 jari teman susun mohon keampunan. Andai kata tak sempat untuk putarkan lagu-lagu yang kamu minta. Banyak ni, ramai yang masuk ni. Ya Allah ya Tuhan, minta maaf kalau tak sempat ya. Okay, assalamualaikum. Cici Ayam dari Batu Gajah. Waalaikumsalam, sahabat. Ini lagu yang dipilih sebelum pukul 8, sebelum berita tadi. Teman tak sempat nak butuhkan. Okay, Cici Ayam, lagu pilihan kamu, You Kiss, Tergamak Kau. Terima kasih Kak Zah, Taman Bertuah. Pada kiriman pukul 7.37. Berbuka puasa hari ini ya, dengan kuih popiah dan juga apam breh. Allahu Akbar, sedapnya. Tahniah Kak Zah, Taman Bertuah. Puasa sunat ya, ya Isnin Khamis. Doakan untuk kita semua ya. Kak Noh JB, orang JB apa khabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir malam ni, katanya minta diputarkan lagu daripada Kumpulan Warisan berjudul Sabar ya, untuk suami dan juga anak-anak di rumah serta kawan-kawan yang mengenali Kak Noh JB, juga untuk warga kerja Perak FM pada malam ni. Terima kasih. Terima kasih Kak Noh JB ya. Okey, ini pula lagu, dia bagi dua tajuk lagu eh. Dua pilihan. Tapi teman pilih Francisca Peter, Datuk Francisca Peter, Sekadar di Pinggiran. Lagu gubahan Manan Ngah dan juga lirik oleh Lukman S. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat berkonti, selamat malam. Semoga dimudahkan segala urusan, amin. Ni Kak Liza dari kampung Cik Zainal Cemor ya, hadir mendengarkan Radio Perak nombor 1. Orang Perak tak mandang yang lain. Untuk koma aja malam ni, katanya nak minta. Dia bagi dua pilihan, tapi teman pilih satu. Sekadar di Pinggiran, Datuk Francisca Peter, untuk hiburan hati sendiri, ahli keluarga, sahabat handai, warga kerja Perak FM yang bertugas pada malam ni. Terima kasih. Tak lupa untuk semua pendengar setiap Perak FM, tak kira di mana pun berada. Semoga terhibur lah andaknya ya. Okey Kak Liza, Boleh. Kita putarkan, jangan risau. Dan yang terakhir untuk ketika ini, untuk ketika ini, dedangan daripada Hasnul ya. Hasnul ni teman terkesan. Dia gabungan daripada nama ibu dan ayah teman, Hasiah dan juga Zainal Abidin. Tapi artis ni nama Hasnul. Okey, Abang Fendi Jelapang. Waalaikumsalam Abang Fendi, selamat bertugas. Apa khabar malam ni? Baik adanya. Katanya nak dengar lagu dia dengan Hasnul, lagu untukmu, laguku untukmu, buat semua sahabat-sahabat CJU, sahabat-sahabat Iskandar Shah dan sahabat-sahabat kelab, sahabat Perak FM. Moga terhibur juga buat Faizah. Terima kasih Abang Fendi, tak lupa pada saya ya. Dan juga semua warga kerja Perak FM pada malam ni, hati-hati memandu yang sedang memandu. Alright, pilihan koma kita putarkan. Jangan risau, yang penting tetap menemani, tetap bersama, tetap memilih Perak FM 18 jam sehari menemani anda untuk koma je.
4: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam
6: dengan lagu-lagu ini.

0: time rehat ni. Main Facebook lah kejap. Eh, ini Nani ni. Bekas ex girlfriend ni. Add dululah.
1: Alamak. Ini macam pak ulama aku ni. Salman ni. Alamak, dia invite aku jadi friend ni. Oh, alah, kawan je pun. Add ajalah. Alah, eh. Dia hantar mesej lah pula.
2: Alamak, dia balas balik. Alamak, tersangka je.

Challenge yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: koma je. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Satu bola satu dunia. Perlawanan menampilkan Brazil menentang Jepun pada pukul 12:30 malam nanti di saluran sukan RTM Klik. Okey, mana satu pilihan anda? Seperti rakan-rakan kita di live TikTok kita ni. Abang Din Teping katanya tadi. Abang Din Teping pilih mana tadi? Jepun ke? Chu Intan pilih Jepun. Sebab Jepun Asia. Okey. Tadi Jejak Kacak pilih Jepun juga. Teman tak pilih mana-mana. Teman nak tengok permainan antara Jepun dengan Brazil ni. Sebab dua-dua pasukan hebat lah. Jadi jangan ketinggalan untuk menonton di RTM, saluran sukan RTM Klik pada malam ni pukul 12:30 malam. Dan Jerman Paraguay 3:30 saluran OK RTM Klik. Manakala 8 pagi esok Belanda menentang Maghribi di saluran sukan. 9:52 minit malam pertemuan kita di segmen Atta Koma. 7:12. Saya Faizal Zainul Abidin. Okey, kita nak tunaikan kiriman rakan-rakan kita Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amin ya rabbal alamin. Syara Teping, cuaca sejuk. Pagi hujan betul eh? Teping lagilah sejuk kan. Kawasan tak ada hujan tu. Selesai urusan pagi tadi. Terima kasih yang mendoakan, ucapkan salam takziah atas pemergian ibu yang tersayang ya. Terima kasih Syarul, ubati duka anda bersama kami di Perak FM. Kami akan menemani anda 18 jam sehari, okay? Teruskan setia bersama RTN. Terima kasih Syarul. Okey, Syarul Teping okey. Seterusnya lagu permintaan daripada siapa ni? Wow, lagu ni memang menjadi pilihan ramai lah. Okey, ini datang daripada siapa ni? Syarul Zaman Idris. Waalaikumsalam Syarul Zaman. Semoga dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Sesungguhnya Perak FM sentiasa menemani di hati. Terbaik. Okey, terima kasih kerana memilih Perak FM sebagai teman siaran dalam hidup anda. Syarul Zaman Idris. Lagu Bintang Budak Kacamata. Baik punya. Oh, bila Syahrul sebut baik punya teman teringat rakan tugas teman Allahyarham DJ Rizal banyak mengajar teman di session teman dulu. Dia akan sebut baik punya. Semoga roh DJ Rizal akan ditempatkan bersama para saudara insyaAllah. Orangnya baik, orangnya hebat. Tak mau sebab bila teman ingat-ingat itu dia disebab teman kini kalau sebab teman akan tumbuk dada. Okey, kiriman seterusnya dendangan daripada kumpulan Flybeats. Mengapa perpisahan yang kau pinta? Waalaikumsalam yang memberi salam. Semoga dimudahkan segala urusan. Selamat malam, selamat berkonti. Kak Ita Chot dari Botani nak dengarkan lagu Mengapa Perpisahan yang kau pinta dengan kumpulan Flybeats untuk hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, semua pendengar setia Perak FM, untuk warga kerja Perak FM tengah malam ni tak lupakan juga. Semoga semuanya terhibur. Terima kasih Kak Ita Chot Botani. Alright Kak Ita, boleh? Boleh. Cik Isyam Syamsuddin dari Cenderung Balai. Waalaikumsalam Cik Syam. Ucapan salam kepada warga kerja Perak FM malam ni. Terima kasih. Selamat berkonti malam. Petang tadi hujan ya. Iyalah. Alhamdulillah hujan turun. Kita tak panas tapi jangan dedahkan pada hujan sangat. Kalau kena hujan mandi cepat-cepat. Mak saya selalu pesan macam tu arwah dah lah. Kalau kena hujan balik cepat-cepat. Bilas dengan air biasa ni. Jangan bagi air hujan tu kering di badan. Tambah-tambah di kepala ni memang teman elak lah. Tidak nanti lagi berdemam-demam Malam ni ingin mendengarkan lagu Bila Kasih Menyepi dengan Kejora untuk hiburan diri sendiri, juga untuk Syah di Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap, dan juga semua cikgu-cikgu yang berada di Teluk Intan. Semoga cikgu semua sehat selalu dan smart. Budimu ku kenang buat selamanya. Semoga terhibur dengan lagu dendangan Kejora Bila Kasih Menyepi. Terima kasih Abang Isyam Syamsuddin dari Cenderung Balai. Dia suka sebut itu ya, Cenderung Balai. Aduh. Dan yang terakhir, yang terakhir untuk ketika ini, kiriman daripada Nur Soleha binti Haji Hussein dari Aulong Baru Taiping. Katanya nak minta diputarkan lagu Nothing Else Matters dengan Metallica. Wuih, orang perempuan minat lagu Metallica ni. Hebat, orang bukit Metallica tu. Tak apa. Yang penting, koma yang pilih teman tolong putarkan aja. 9.56 minit malam.
0: Jom bersama kami hingga 12.30 malam. Dengan lagu-lagu ini.
1: Okey, kita berhibur dengan Nothing Else Matters, Metallica, Kejora Bila Kasih Menyepi, Flybates Mengapa Perpisahan Yang Kau Pinta, dan denangan daripada BKM, Budak Kacamata, Bintang Pera FM. Hiburan berinformasi untuk kau mengaja yang bersama di Live TikTok terbaik. Yang penting, tak beralih ke mana-mana stesen. Tetap setia bersama dengan radio nombor 1 orang Perak. Tak koma aja.

0: Apakah rawatan dan pencegahannya?
1: Langsung bersama pakar.
2: Kita kena kawal bacaan gula.
3: Kesan awal dan bagi rawatan awal.
4: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
5: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
6: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
1: Fit sehat.
7: Jom dengarkan seleksi pendengar untuk Komen Aja.

0: Kenapa?
1: Kita ni dah sampai Taiping ni.
0: Sampai Taiping okey, okey.
1: Sebenarnya, frekuensi kat sini 1.14.1 untuk koma je.
0: Ingatkan apa benda tadi.
2: Jom bersama kami hingga 12 tengah malam.
3: Untuk koma aja pertemuan kita di Perak FM pada malam ni, Isnin 29 Jun 2026. Segmen Harta Koma 7.12 telah pun melangkah ke pukul 10.19 minit malam. Kurang lebih 41 minit saja lagi. Lagu-lagu koma akan teman putarkan. Nama-nama koma teman sebut. Tapi kalau tak sempat, teman minta maaf, kita bawa ke Zone Music nanti 11.15 lepas berita nanti ya. Mana kata kita akan terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur, untuk sama-sama ikuti berita dalam utama 11 malam. Namun, banyak kali teman nak kabarkan ni, di RTM Klik pada malam ni, jangan lupa di RTM Klik, rangkaian sukan. Brazil menentang Jepun, okay? Samba bertemu dengan samurai. Tarian samba dengan pedang samurai. Siapa menang kita tengok nanti ya. Dia Brazil dia ada seni mempertahankan diri dia tu. Dia macam menari tapi macam gimnastik pun ada. Apa nama?
4: Cuma lupa lah.

0: Kau ni ingat tak? Tahu tak? Kalau tengok cerita ombak ada. Cerita ombak ada, cerita blood spot dulu ada. Oh, Brazil kan? Dia macam angkat-angkat kaki tu. Lepas tu lompat-lompat tu. Mana bagi nak kabur kan? Sebab Jepun samurai, Brazil dia sambar dia tu. Apa nama tarian dia tu? Seni mempertahankan diri. Namun kita teruskan dengan pilihan koma. Kita tengok ya. Pilihan koma Kak Mawar. Kak Mawar kata teman dari Taman Mesir Raya Kampar. Waalaikumsalam Kak Mawar. Amin ya rabbal alamin. Cuaca Kampar malam ni nampak okey. Ni pada pukul 8.20. Namun Kak Mawar kata Kak Mawar dengar lagu je lah. Pilihan kawan-kawan sudah le. Thank you Kak Mawar. Itulah sahabat pendengar setia. Alhamdulillah Kak Mawar ya. Semoga Kak Mawar terus sihat. Azmar Rizal dari Kampung SC Redang Punggur, Tanjung Keramat Langkap. Waalaikumsalam. Katanya muka siapa ni? Muka teman ke? Sama iras dengan artis Osman Ghani. Lagu dendangannya Pemergian Lizawati. Tak apa, nanti kita tengok-tengok ni. Ada orang kata Korea, ada. Itulah pasal. Ada orang kata Shah Rukh Khan pun ada. Anak teman lah kata Shah Rukh Khan sebab masa kecil-kecil tu tengok cerita Shah Rukh Khan. Okey, terima kasih. Cuaca baik malam ni. Seleksi malam ni katanya nak dengar. Okey, Abang Azman Rizal ya. Lagu yang Abang Azman Rizal minta tu tak ada untuk teman putarkan malam ni. Tak ada dalam senarai teman kerana kamu Izzat Lazim. Lagu untuk hiburan diri sendiri, juga saudara mara yang menali dirinya walau di mana juga berada. Tak lupa pada cikgu-cikgu di Teluk Intan. Ni berkawan dengan abang apa tadi nama dari Cendawan Balai tu ya. Dah dia kata Osman Ghani, Pemergian Lizawati, kita pilih lagu tersebut dengan Osman Ghani, Pemergian Lizawati. Okey. Dan kita tengok siapa lagi ni malam ni. Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemur. Waalaikumsalam. Selamat bertugas, terima kasih. Selamat malam buat warga Kampung Ulu Cemur, sahabat CJU, kelab sahabat Perak FM, sedangkan mahu sepupu sepapat dan juga semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja, tak pandang yang lain. Katanya kalau boleh nak dengarkan lagu Biarpun Jauh, Bias Cinta dari kumpulan Desire. Desire ni asalnya dari Kelantan kalau tak silap kan. Kita tengok seterusnya pilihan daripada siapa pula ni. Wow, lain macam lagu ni. Kak Nora Zila katanya, waalaikumsalam Kak Zila, salam Malaysia Menani. Malam ni nak dengar lagu Joget Mak Enon dengan kumpulan Carefree. Dia bagi dua judul lagu, teman pilihan tu lah. Tiga. Untuk hiburan semua pendengar setia Perak FM, keluarga anak menantu dan juga suami yang sedang berehat, Kak Nur Azilawati dari Taman Sri Bandar, Kampung Gajah. Dan mana lagi? Itu yang keberapa dah? Ini yang terakhir untuk ketiga ini. Kita tengok mana dia. Okey. Muhammad Zahmi 143 dari Kampung Pisang. Malam ni katanya nak minta diputarkan lagu Menjaga Jodoh Orang, Ara Johari. Okey. Sedihnya lagu ni. Aduh, kenapa ya dia sedih-sedih tu yo. Sabar je lah. Nak buat macam mana? Nak buat macam mana kan? Yang penting menemani anda 18 jam sehari Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja, pilihan anda kami putarkan. Apa ceritanya koma
1: hari ini? Ingin berinteraksi dengan Perak FM?
2: Koma tak tahu nombor WhatsApp Perak FM?
3: 010-2007-055.

0: Hari ini, mereka mula belajar. Setiap hari tidak pernah lokek dengan ilmu. Tetapi, kenapa sering menjadi mangsa amarah? Bukan sepatutnya mereka dibelai, malah tempat menempiaskan semua yang susah. Mereka tidak diminta dilayan seperti sampah. Dek kerana dendam, hilang pertimbangan dan marah. Tindakan yang ganas telah diambil. Bukan sahaja memusnahkan impian yang ditulis, tetapi diragut juga nafas yang masih lagi muda. Jangan biarkan emosi mengatasi kemanusiaan. Ini kerana remaja adalah generasi masa hadapan negara. Hentikan keganasan, remaja perlukan bimbingan, bukan keganasan.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum remaja.
2: Taiping 104.1 MHz.

30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian.

0: 11:30 malam.
1: Kurang lebih 16 minit lagi kita akan terbang sekali lagi ke Kota Media Angkasa Puri, Kuala Lumpur untuk sama-sama ikuti berita dalam utama 11 malam. Namun dalam keterbatasan masa, kita nak butakan kiriman rakan-rakan kita pada malam ni ya. Seterusnya lagu mana tadi? Alamai. Cintan kata minta putar lagu Datuk Sharifah ini. Sebab lagu Flybait dah ada orang ambil. Okey Cintan ya, semoga Cintan terhibur dengan dendangan daripada Alhamdulillah Datuk Sharifah ini. Penyakit cinta teman pilih lagu tu boleh ya. Ku tunggu dan menunggu. Akan jadilah. Abang Din Kushin Taiping katanya nak minta lagu Purnama Merindu Datuk Sri Siti Nurhaliza, yang menyimpan lagu yang menyimpan banyak seribu kenak keindahan. Mengingatkan pada seorang penyampai amat teruja dalam hidupnya. Okey. Lagu ini sebagai coretan. Tak nyatakan siapa. Tak apalah eh. Okey, Bang Din Kushin Taiping. Janganlah merajuk. Bukan teman tak buta, teman buta. Abang Mantasho dari Percam. Waalaikumsalam Abang Mantasho. Pilihan lagunya Harvey Malaiholo, lagu menjudul Jerat untuk hiburan Roshada Kasim, Nur Ain Chom dan juga warga kerja Perak FM pada malam ini. Semoga terhibur. Terima kasih Abang Mantasho. Dan yang terakhir, untuk sebelum kita beralih ke Kota Media Angkasa Puri, Jepun menang 2-1 kata siapa ni? Siapa ni? Sahabat Pena. Alamai. Okey. Katanya Jepun menang 2-1. Okey. Teman nak tengok menang ke kalah? Teman nak tengok game je. Teman tak pilih pasukan. Okey. Katanya lagu pilihan awak, Salam Sejahtera daripada Kumpulan Samudra. Terbaik, brother. Lagu yang banyak meninggalkan kesan dalam hidup saya juga. Apa-apa pun, teman-teman di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kaum remaja.

0: Yung. Atuh ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Atuh, mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atuh ku me, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ni dah sikit, kita tengah seorang-seorang je bekerja, kawan-kawan semua bekerja, tengah kuasa seorang-seorang ni, tak ada nak buat apa, dengar Fera FM sajalah, Fera FM lah menemaninya.
2: Bro Jo, Fera FM untuk siapa bro?
1: Untuk koma aja.

Pakat Madani tawar 25,000 peluang latihan dan kerja. Letupan bom tangguh perjalanan ke selatan Thailand. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 11 Malam.

0: pembendaharaan Lorat Perak kita hari ini ialah Gela Mayo. Ha, kamu nak tahu apa maknanya Gela Mayo tu? Gela Mayo ni merujuk pada keadaan pandangan mata ataupun penglihatan dah jadi macam berpino-pino lah. Dah tak berapa dah terang. Dah tak berapa nak nampak.
1: Ayuk, janganlah tenung. Renung teman ni campur sekali. Atang apa?
2: Hai, mana hidupnya? Teman tengok baju yang yung pakai hari ni lip-lap, lip-lap, bling-bling. Naik berkelemayuk mata teman dibuatnya.
1: Mata memandang, mata merenung, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Mata naik juling, mata berkelemayuk, bajulah puncanya.
3: Baju, oh baju.
1: Dari baju ia datang, barulah ke mata. Dari bajulah, oh abang, mata jadi kelemayuk.

0: Salam Budaya Radio RTM.
1: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
0: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
2: Hey, Wahid. Mika perasan tak bisnes awak ni makin maju sekarang?
3: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
2: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
3: Betul ke ni, Ben? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
2: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
3: Oh, kopi itu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
2: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
0: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
1: Buli bukan gurauan dan buli juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying, hentikan tragedi.

0: Kau aja. Ipoh Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan. Perak FM untuk kau mengaja. Jom bersama kami hingga 12:30 malam.
1: Terima kasih kepada anda yang sentiasa bersama Perak FM. Bermula dari 6 pagi hingga detik ini, InsyaAllah akan sampai ke 12:30 malam. Berakhirnya edisi Isnin 29 Jun 2026 siaran Perak FM, Radio Malaysia Perak FM. Diharapkan perkongsian kami pada hari ini mendapati cita rasa anda, bermanfaat kepada anda, memuaskan hati. Dan seketika nanti, tepat pukul 12:30 malam, tamat siaran Radio Malaysia Perak FM, beralih ke National FM pula. Dan Perak FM akan kembali esok pada pertemuan 30 Jun 2026, bersamaan 14 Muharram 1448 Hijrah. Esok insyaAllah anda akan ditemani DJ Mim, Rick dan juga Wahid. Saya pun ampun dan maaf seandainya tak dapat saya tunaikan permintaan anda. InsyaAllah dilain ketika dilain masa akan tertunai juga permintaan anda, harapan anda. Saya doakan semoga anda semua dianugerahkan mimpi yang indah dalam rehat nanti. Kita akan tidur, namun mungkin ada yang akan berjaga lagi untuk menyaksikan, menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia seketika nanti, kurang lebih 12 minit lagi, bersama dengan pasukan Brazil menentang Jepun. Saya tinggalkan anda dengan bacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibacakan oleh Ustaz Said Salahuddin, yang akan baca surah Al-Mulk, dan juga doa penutup session yang akan dibacakan oleh yang berbagi Ustaz Muhammad Azhar seketika nanti. Ingat, jadilah diri sendiri, tidak perlu memaksa diri mengikut jalan orang lain jika hati tidak menyukainya. Setiap insan punya pilihan, impian dan perjalanan hidup masing-masing. Pilihlah jalan yang membawa kebaikan, ketenangan dan lebih bermanfaat untuk diri sendiri. Jumpa lagi di lain ketika dan masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inilah Perak FM.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah segala kesalahan kami, serta ampunilah segala dosa kami, dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami. Engkaulah penolong kami, ya Allah. Oleh itu, tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bengasi atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

Azara Band dengan lagunya Siapa Kata memberikan hiburan untuk nasional yang berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam. Salam Malaysia Madani untuk semua pendengar nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza yang telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. 8 malam hingga 12 malam. Dan untuk kita buka lembaran hari baru. Hari ini hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zaid Alif. Tentunya dalam Nasional Game Buruhantu, segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Di seluruh negara, apa khabar semua? Saya mengharapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Yang paling penting, anda kena jaga makan dan juga jaga kesihatan anda. Ada yang mengadu sakit tangan, sakit kaki, sakit kepala, sakit macam-macam lagi, demam, tak sedap badan, makan ubat, dengar nasihat doktor. Tapi ada yang belum dapatkan rawatan kan? Pergilah ke klinik ataupun hospital yang berdekatan, dapatkan rawatan dengan segera. Jangan dibiarkan sakit tu. Kadang-kadang kita rasa ianya sakit biasa, demam biasa je. Rupanya dia melarat, makin hari makin melarat kan. Jadi periksa badan anda. Saya mahu anda terus kekal sihat. Yang sihat terus kekalkan kesihatan. Syukur selalu, alhamdulillah, diberi kesihatan yang baik untuk kita mencari rezeki kan? Untuk kita lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, untuk kita laksanakan ibadah dengan lebih sempurna. Anda akan mendengarkan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, menerusi frekuensi-frekuensi di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita, Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand, MyTV 701. Juga anda boleh dengarkan di seantero dunia menerusi RTM Klik, juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua. Mana dia kawan-kawan saya? Mana dia geng-geng saya? Geng-geng saya yang saya panggil sebagai geng buruh hantu. Anda dah bersiap sedia belum? Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live titel seketika nanti. Dah bersiap sedia? Dengan kopi O, teh O panas, macam-macam lagi biskut-biskut yang ada, kasih keluarkan terus. Sebab kita nak layan lagu-lagu terbaik yang telah pun disusun atur untuk pertemuan hari Selasa hari ini, 30 Jun 2026. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi sejam setengah ini, 12 malam sampai 1.30 minit pagi. Hiburan berbagai rentak saya berikan untuk anda. Sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu apa? Lagu kenangan anda, lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Okey, jom luncur. Yang sedang bekerja, selamat bekerja. Yang sedang bertugas, selamat bertugas. Relax-relax, tenang-tenang. Suara ini akan terus menemani anda sampai pukul 6 pagi, okey? Jom, saya nak putarkan lagu inilah ya. Lagu ciptaan Eddie Hamid dan juga Mac Ia, Eda Izrin dan juga Din Manjo, dengan adik saya, Abis Soye. Abis pun saya, adik Soye juga. Jadi tak kalau saya cakap Kelantan, logat Kelantan saya, saya tak, kalau cakap logat Kelantan bunyi macam siam-siam sikit lah. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu.

Piala Dunia. Lamine Yamal menjadi antara pemain muda paling mencuri perhatian di Piala Dunia 2026 apabila tampil pada usia hanya 18 tahun. Prestasi dan kematangannya di atas padang membuatkan ramai pemerhati bola sepak mula membandingkan kemunculannya di awal era Lionel Messi. Menariknya, walaupun masih muda, Yamal sudah diberi kepercayaan untuk memikul peranan besar bersama pasukan dan menunjukkan keyakinan serta kreativiti yang jarang dimiliki pemain seusianya. Dengan gaya permainan yang berani, pantas dan bijak membaca situasi, ramai melihat Piala Dunia 2026 sebagai pentas yang boleh mengangkat namanya menjadi antara ikon bola sepak dunia untuk dekad yang akan datang.

ciptaan Wana Fiso lirik oleh Nur Hayati. Bumi Putera Rokes, aku hanya serangga. 12.27 minit tengah malam. Yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Yun Alim Syed Alif. Cuaca okey di tempat anda? Ada yang kalau dilihatkan di ibu negara, alhamdulillah cuaca baik. Namun begitu, ramalan kaji cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis. Di Kedah pula, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Pokok Sena, Padang Terap, Ian Bendang dan juga Kuala Muda, termasuklah di Terengganu, di Kemaman, Pahang, di Kuantan, Pekan dan juga Rompin, Negeri Sembilan di Port Dickson, Rembau dan juga Tampin, seluruh negeri Melaka termasuklah di Johor, di Tangkak, Segamat, Muar, Batu Pahat, Keluang, Pontian, Kulai, Kota Tinggi dan juga Johor Bahru, Sarawak, di Seri Aman, Sarike, Sibu, Kapit, Bintulu dan juga Sebau, termasuklah di Miri, di Telang Usan dan juga Marudi serta Limbang, di Sabah, di pedalaman, di Dabawan dan juga Sandakan, Beluran dan juga Tongod sehingga jam 5 pagi nanti ya. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Peminat-peminat bola sepak Piala Dunia sedang menantikan perlawanan seterusnya di peringkat ke 32. Peringkat 32 ni peringkat kalah mati ya. Kalau kita lihatkan semalam, Kanada telah pun melayakkan diri ke peringkat suku akhir 18 terbaik. Ini pula perlawanan hari ini yang sememangnya perlawanan menjadi tumpuan. Ada 3 perlawanan menjadi tumpuan. Sekejap saja lagi pukul 1 pagi nanti, Brazil akan turun menentang Jepun. Nippon. Prediction saya Jepun 2, Brazil 1. Saya mengharapkan pasukan Asia dari rantau Asia akan terus layak sejauh mana ataupun sejauh mungkin kalau boleh sampai merangkul Piala Dunia, kalau boleh lah ya. Pukul 4.30 minit pagi, Jerman akan turun menentang Paraguay, manakala Belanda akan turun menentang Maghrib pada pukul 9 pagi nanti. Oh, ramai yang tunggu-tunggu. Ini mesti ramai yang tak tidur kan, menunggu bola tau, bola. Tidur bola, makan bola, semuanya bola. Linda Wahida melaporkan diri, Virginia Vanessa, kita ada Cik Burger dan juga rakan-rakan, Ajib Pomen, Saril Jali, Joa Ajib Sayur dari Kelab Sawit Johor, Eli Zuhaili, ada juga Ida Kerry dari Pasir Mas, Muhammad Ramli Jafar, Ita Chot dari Ipoh, UPS dari Kuala Terengganu, Abang Jiji Gemas, ada Nur Nurul Atika Bakar. Kita ada Intan Hamid juga. Nini Ani, siapa lagi yang melaporkan diri? Din Karudin, terus layan Abdul Jalil Tahir dari Endau, Raja Tun Dr. Philip Maling, Lin Roslinda, Muhammad Yusof Terengganu, Juhas Mizi Abdullah dari Puchong. Jadi jom layan segmen nombor satu yang ditunggu-tunggu setiap malam, Zai Zuraini dari Temeloh. Kita ada juga Nazri Yahya, itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM. Semua okey lagi? Okey, peminat-peminat bola, mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik tau. Lagu-lagu yang terbaik untuk pertemuan kita hari ini, hari Selasa yang berbahagia, 14 Muharram 1448 Hijrah. Jom terus beribur lagi. Ini dia persembahan Ratu Rock Tanah Air kita, Ella dengan lagunya Nuri. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bam-bam-bam. Kasih ohon satu kali untuk pemandu-pemandu se-Malaysia. Terus berhati-hati di jalan raya yang mencari rezeki, pemandu-pemandu taksi, pemandu-pemandu grek, abang-abang lori, brother-brother bus. Jangan lupa laporkan diri anda bersama dengan saya. Kasih ohon.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi, Nasional 12.6 di Nasional FM.

Lontaran suara Dato' Ramli Sarip bersama dengan Kumbulan Lavender. Lagu pada tahun 1991, Semangat Lamina. Bawa kita ke 12.45 minit tengah malam. Semangat-semangat selalu. Jangan lunturkan semangat anda. Walau apa pun jua yang datang melanda, semangat kena kuat. Hidup ini memang keras. Hidup perlukan perjuangan, pengorbanan, macam-macam lagi yang diperlukan untuk anda berada pada tahap sukses ataupun berjaya. Ya, yang baru bertemankan National FM, sudah tentunya anda kenal akan suara ini. Dan Alif Zain Alif, teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kita sangat bersetuju sebenarnya. Bagi rakyat di Malaysia sangat-sangat bersetuju apabila bandar-bandar besar terutamanya di Kuala Lumpur, kalau kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi tu di kebanyakan tempat, supaya nak mengurangkan kadar jenayah yang ada kan. Macam di Kuala Lumpur, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Jadi Menteri Perumahan dan juga Kerajaan Tempatan Hinga Komeng menyatakan penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan juga kecurian, selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Jadi di BKL yakin pelaksanaan sistem berteknologi itu mampu mengurangkan secara signifikannya kes jenayah seperti kecurian dan juga ragut, kerana suspek tidak lagi mudah meloloskan diri daripada dikesan. Jadi langkah seterusnya adalah menghubungkan sistem pengecaman wajah tersebut dengan data MyCard bagi memperkukuh keupayaan pengesanan dan juga penguatkuasaan. Jadi kita setuju sangat-sangat kan. Ini baru betul sebagaimana negara-negara maju yang lain kan. Di Amerika Syarikat, di Jerman, di Jepun, di Korea, mana-mana besar kita pasang CCTV yang berdefinisi tinggi supaya wajah itu dapat kita kenal. Dia ragut, dia lakukan jenayah, sekejap dia dapat tangkap. Baru dia ada akal kan. Okey, Junaida Kamarin melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Mereka yang laporkan di live TikTok waktu ini, Lara Saufi, kita ada Virginia Vanessa, Ita Rosaya, Aziz Arifin, Lavender Girl, Ramli, kita ada siapa? Rosila Ramli, Zurina, Junaida Ilyas, Fairuz Ahmad Sang, Ruminan Empire, Lady Heda, Jama, Jamaiyah, Rosnani Ani, Remy 78, Bunga April, ada Adi Selatan juga. Dia bawa lori katanya. Pam pam pam. Kasih mantap, kasih horn satu kali. Pilot-pilot darat se-Malaysia. Normal Ahmad, ada Mak Tok, ada Ida anak Terengganu, tapi dia bertugas di Hospital Sarawak. Selamat bertugas lah bertugas sebagai apa? Jururawat, doktor, kaki tangan hospital. Zabidah Yahya, Cik Dah, Miss Lai, Ita, Iris, Cikgu Ati, Manja, 0914, Lydia, sahabat Perak FM. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada H, ada Aid Hartana. Okey. Alan Burger, Gani Corner, Pulau Pinang, Rosita Uji, Azlan Abdul Wahid, Bagan Dalam hadir, Aid Hartana, Rambu-rambu Putih juga turut bersama-sama. Itu yang saya nak tu, saya suka geng-geng berhantu ni. Jami, Jasmida Jonit, Wanah Pariyani. Okey, Wanah ya. Kabare Wanah, kabare. Haji 8189, Kopi O, Tok Ayah, Tok Ayah pun hadir. Nah, ini semuanya geng-geng tunggu bola sepak ke yang hadir, tunggu bola sepak. Sekejap lagi Jepun akan turun menentang Brazil. Ini satu perlawanan yang cukup-cukup menarik. Saya jangkakan satu perlawanan yang cukup menarik. Hati dari Langkawi. Sabar lagi, sabar lagi. Ramai ni, ramai yang baru bersama-sama ni. Ada Bos Han, okay, Cik Pon Amin, Anak Anton dan juga CK Yam hadir. Okay, Aidu Buncit Merch. Nama macam-macam yang hadir. Tapi saya percaya yang hadir tu insan-insan yang baik. Triple dot dari Lahad Datu. Gentleman 006. Ya ke gentleman? Ya betul, gentleman ke? Macam mana gentleman itu? Terus layan lagi lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita ya.
kepada lagu-lagu menangis tepi bujuk hati seketika nanti 1.30 minit pagi. Ini dia pemain dengan Dari Kacamata, Nasional Kimburhantu di Nasional FM, luncur sampai pukul 6 pagi.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Ekspedisi membawa kita ke 1.8 minit pagi. Ada yang kata suka lagu ini, Mak Bedah kata dia suka lagu ini, Mak Bedah. Betul ke Mak Bedah? Dia kata Mak Bedah ni ratu rock dulu tau. Oh, mantap. Saya ingatkan Mak Bedah ni ratu kebaya, rupanya ratu rock. Itu yang kita mahukan. Musim pilihan raya telah pun tiba, terutamanya pilihan raya negeri PRN negeri Johor kan. Jadi kepada yang berkempen tu, diharapkan kempen dengan penuh semangat patriotik. Bukan menghina, bukan memfitnah, bukan mencaci, bukan memaki hamun. Itu bukan cara kita. Biarlah kita berkempen cara yang berhemah, beradab, supaya kita disegani oleh kawan lawan kita. Kita berkempen cara kita, kita berkempen cara berhemah dalam memastikan keamanan kedamaian negara kita. Ya betul, kita nak menang dalam pilihan raya, betul. Tapi bukan dengan cara memfitnah, menabur macam-macam lagi. Terutamanya di media sosial ya. Jadi pengikut-pengikut, penyokong-penyokong parti masing-masing tu, sokong parti anda tak salah, kerana negara kita negara yang demokrasi. Tapi cara kita berkempen itu biarlah betul. Biar kata orang tu beradab sopan, sampai kita disegani oleh semua termasuk lawan kita. Dan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah pun mengeluarkan sebanyak 24,677 kertas undi pos kepada individu yang layak mengundi bagi pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Setiausaha SPR Dato' Khairul Sahril Idrus menyatakan pengeluaran kertas undi pos itu dilaksanakan oleh petugas pilihan raya di semua 56 kawasan Dewan Undangan Negeri hari semalam. Dia berkata urusan itu dijalankan mengikut peraturan 3, juga peraturan-peraturan pilihan raya pengundian pos 2003. Jadi daripada jumlah itu, sebanyak 23,288 daripada kertas undi pos itu adalah bagi kategori borang 1A yang melibatkan petugas pilihan raya, ahli dan juga pegawai SPR, anggota polis, anggota tentera serta petugas media. Dan sebanyak 1,044 kertas undi pos pula dikeluarkan bagi kategori borang 1B membabitkan warga negara Malaysia yang tinggal di luar negara, manakala 345 lagi bagi kategori borang IC melibatkan agen ataupun organisasi. Itu cerita mengenai pilihan raya di Johor, PRN ke-16 bagi Dun Negeri Johor. Okey, game berhantu tu sambil-sambil tengok bola tu. Sekarang dah masuk ke minit ke berapa ni Minit ke-10, masih lagi 0-0. Jepun 0, Brazil 0. Tapi kalau dilihatkan penguasaan pada saat ini lebih kepada Brazil. Dua percubaan tapi tak ada satu pun yang yang menepati sasaran dari Brazil, manakala Jepun belum lagi melakukan sebarang percubaan pada minit ke-10 ini. Wan Safran melaporkan diri, Adnan Cik Wil, Saiful Bahari, Zik Sementa, Sufisha, Yo Kalang dari Terengganu, Hema Sri Bunga, Fiza Riza, Ismail Siri, Wang Spawi, Pan. Kita ada Abang juga, kita ada Pop Mi, ada H, ada Muhammad Adnan, Jajar 83, Iswani 87, Sabrio Rajman, Zahira Zek, Zalina Zek, kita ada Cik Puan, kita ada Ketam Kayu, Ati Azuriati, Nur Cahaya dari Perlis, kita ada siapa lagi, Miss Kayu, Nur Pineng, King Eagle, ada Ida. Okey, ramai lagi. Ramai lagi yang bersama-sama dengan saya. Semua okey. Aman Hashim juga turut bersama-sama. Alhamdulillah, syukur. Bijah dia kata Assalamualaikum GBH. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang memberikan salam, waalaikumsalam. Sambil mata tengok bola. Saya tahu ramai yang suka tengok bola ni. Baik musim-musim raya ni, bukan lelaki je yang tengok bola, wanita pun tengok bola tau. Jangan main-main. Ya betul, wanita sekarang ni dekat pejabat pun cerita pasal bola. Dia tanya kawan dia, kau rasa Jepun ke Brazil? Aku pilih Jepun. Aku sokong Brazil lah kan, sebab aku suka warna kuning. Brazil pakai baju kuning. Oh gitulah. Okay, Juria Jaafar menaburkan diri dari Batu Pahat. Lisan Liu juga hadir. Ramlah Din, Rohatun Atun, Nodiana Nodin dari Miri Sarawak, Nur Azira, ada Ilin Manja. Dia kata happy birthday buat my sweetheart, my hero Muhammad Asraf. Doa yang baik-baik untuk semua anak mama. Okey, selamat hari lahir yang menyambut hari lahir hari ini juga, 30 Jun 2026. Happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah.
M memberikan salam. Okey. Ataupun Am, Am ya. Kori 3 I know. One paling hadir dari Bumper Pin Bro 2 Rawang. On sampai pagi. Ada Zam juga. Okey, jom terus layan lagi lagu-lagu rancak hiburan pelbagai rentak yang saya berikan untuk anda sehingga melepasi 1.30 minit pagi sebelum kita bertukar mood kita. Layan lagu-lagu menangis Sabi Budi Katil. Ini dia Raja Iman dengan Jejak Keidaman. Siapa jejak keidaman anda? Anda je yang tahu.

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara Alka Yanik bersama dengan Udin Narayan menerusi lagunya Hardil Joe Pia Karega. 1.32 minit pagi. Perlawanan semakin rancak. 3 perjumpaan dari Jepun, 1 menepati sasaran dan 1 itulah yang dapat menjaringkan gol pada minit ke-29. Kaishu Sano meletakkan Jepun di hadapan. Jepun 1, Brazil 0. Go, go Jepun. Saya sokong Jepun. Ada yang kata sokong Brazil. Tak apa. Mari kita lihat siapa yang kena. Saya rasa Jepun kali ini. Kalau Jepun menang pun 2-1 agaknya. Walaupun perlawanan dikuasai banyak kepada pasukan Brazil, 56%. 4 percubaan dari Brazil, 1 mendapati sasaran. Tapi masih lagi mampu, masih lagi belum mampu untuk membolos gawang gol Jepun. Okey, geng-geng berhantu semua. Okey, siapa lagi? Ha? Optimus melaporkan diri. Dia pun memilih Jepun katanya. Okey, mantap. Sama macam saya. Ada Su, Yayang Sandra, ada Akum Long, ada Abun, Azian Juso, Asiyah, Isa Isa, Azhar, Jaafar dari Kuala Terengganu, Wawani, Muhammad Fikri, Khairul Azli, Nizam, Rukiah 65, Yong Izan, Nizam, Azrin, Didi Sheila, Samaria Awang, Wih, Rita Razi, 84, mantap. Zila Hida, Asyam Emiana, kita ada Jumain Kromok, Jeffrey Kamariah, Tadir Ilahi, Rohani. Ramai lagi ya. Wagi pun juga turut melaporkan diri. Mantap. Macam tu lah lapor diri sambil-sambil tengok bola. Mata tengok bola, telinga dengarkan lagu-lagu terbaik kan. Okey, jom. Tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentak. Saya berikan dari 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, kita bertukar mood kita lah. Mood kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan dari masa lalu lah yang kita banyak belajar sebenarnya. Bahawa tidak semua perkara itu kekal dan juga kehilangan itu pasti. Tapi itu semua jalan manis ataupun pahit, ianya adalah kenangan kita. Pasti ada hikmahnya setiap yang berlaku. Di sebalik semua yang terjadi itu ada hikmahnya kan eh. Dan boleh kita jadikan pembelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita untuk masa akan datang. Tidak semua masa lalu itu menyakitkan, tidak semua. Ada juga masa lalu yang dapat memberikan kita senyuman. Yang penting bagaimana kita menjalani hidup ini. Mudah-mudahan kita akan menjadi lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Dan kalau boleh jangan terlalu kecewa dalam hidup sampai kita lupakan kebahagiaan hari esok. Sampai boleh kita lupa kebahagiaan hari esok. Kalau kita sabar, kita tabah, siapa tahu Tuhan telah sediakan satu kebahagiaan buat diri kita sebagai balasan kerana ketabahan kita pada hari ini. Hashtagnya adalah Seharum Mawar dahulu menerusi lagu ini. Lagu ciptaan Aiman diri oleh Eddie Samad. Persembahan Akasha dengan Embun. Dan waktu ini embun-embun jantan mulai turun. Jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik, sambil lihat Piala Dunia, menonton Piala Dunia di saluran sesukan TV RTM. Terus layan Game Buruh Hantu di National FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

Lagu ciptaan Syed Amran, lirik oleh Madi. Nyanyian daripada Tok K dengan lagunya Bi Hasan membawa kita ke 2-1 minit pagi waktu ini, untuk kita berada di jam yang ketiga Nasional Game Buruhantu, pertemuan Selasa 30 Jun 2026. Ramai yang sedang menonton bola, ada juga tak sempat nak menonton bola sambil memandu ni bang, tapi dengarkan GBH. Okey, tak apa, saya bawakan keputusan-keputusan semasa ya, jangan risau. Okey, separuh masa pertama dah tamat dah, dan keputusannya Jepun 1 Brazil 0. Kalau kita lihatkan statistik perlawanan, penguasaan dikuasai oleh Jepun dengan 62% setakat ini, 38% oleh Jepun. 8 percubaan, 3 mendapati sasaran dari Brazil. Manakala Jepun 4 percubaan, 1 mendapati sasaran, dan 1 itulah yang menghasilkan gol. Gol tunggal pada saat ini. 2 kad kuning dilayangkan kepada pasukan Jepun, 1 kepada Brazil. Itu antara statistik perlawanan di separuh masa pertama. Gol pada minit ke-29 oleh Kaishu Sano memberikan penyokong-penyokong Jepun setakat ini senyum lebar. Setakat inilah senyum lebar. Penyokong Brazil, ada yang kata dah gelabah puyuh dah. Tahu tak gelabah puyuh? Tengok puyuh kalau gelabah macam mana. Resah. Lari tidak menentu. Okey, pelbagai inisiatif yang disediakan oleh kerajaan, termasuklah inisiatif dalam membangunkan tenaga kerja berkemahiran tinggi kan. Kerana inisiatif Bakat Madani dijangka memberikan lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik, selain memperkukuhkan pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Jadi menerusi kerjasama kerajaan bersama dengan syarikat pelaburan berkaitan GLC, termasuklah Permodalan Nasional Berhad PNB, Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dan juga Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT, dan inisiatif itu menyediakan peluang latihan pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat. Dan pemangku Presiden PNB Datuk Rizal Rikman Ramli menyatakan kerjasama berkenaan penting bagi memastikan matlamat Bakat Madani tercapai, termasuklah memperluaskan peluang pekerjaan kepada peserta. Jadi jangan lupa, untuk anda nak dapatkan kata orang tu latihan untuk kemahiran di bidang Bakat Madani ini, boleh mohon tau, boleh mohon. Ianya telah pun dilancarkan oleh Perdana Menteri, dan inisiatif ini menyasarkan 25 individu bagi meningkatkan kemahiran, peluang kerja berkualiti dan juga mobiliti sosial. Kampar di Pelepa, Abang Kurir hadir bang, salam dari Sarawak, mantap. Dalam perjalanan dari Miri, nak ke mana tu? Miri nak ke mana? Miri nak ke Sibu. Okey, mantap. Uncle Fadil, bang. Macam tu lah, bagi horn satu kali. Mokwan, salam dari Usuk Pro 2 NEC Tinta, niat terus jalan terus, luncur terus, pam, mantap. Ada komen juga Abang Lori. Abang Lori ramai hari ini, pilot-pilot darat ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Mrs. Vario juga terus hadir. Ada Nuras, ada Yub Zali, ada Mampan.com, ada Zai, Alifah Imani, Mani dari Perlis, Emilia juga dari Perlis, Marina, Yuswan Yusof, ada Mizi 85, kita ada Ikram Del Peros, Wawa Pian, Agnes Emma dari Miri Sarawak, Ainisha, kita ada siapa lagi, Ojas, Norizan, Kubu-kubu Beracun, Ismi Paul, ada Awi, ada Pija, Faizul, Abang Kago, kasih hon Abang Kago, kasih hon Explore Madam, Princess Darling, ada Arif juga, Cik Zura 82, Pak Maon pun hadir. Pak Maon, waktu-waktu begini Pak Maon. Pak Maon nak cari joget lambak ke Pak Maon? Sini tak ada joget lambak Pak Maon. Dekat Nasional Game Buruhantu sekarang tengah layan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Diharapkan Pak Maon juga boleh menangis tepi bujuk katil mendengarkan lagu-lagu kenangan. Jom lagu kenangan seterusnya dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati, menerusi lagu Azira, lagu dari ciptaan Azira, lontaran suara Mimi Asmida, menerusi lagunya Keikhlasan. Terus layan Game Buruhantu.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RPM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RPM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Kopi Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan

Umbrella dengan Ramalanku Benar Belaka. Ya, betul, ramalan saya benar belaka apabila Brazil mempertingkatkan serangan dan keputusan semasa pada waktu ini ya. Minit ke-70, Brazil 1, Jepun 1. Gol penyamaan oleh Casemiro pada minit 56 menjadikan kedudukan kini terikat satu sama. 14 perjumpaan dari Brazil, 6 menepati sasaran berbanding dengan Jepun hanya 5 perjumpaan, 2 menepati sasaran. Tapi saya menjangkakan Jepun menang 2-1 kan. Tak apa, sabar ha. Marah penyokong-penyokong Brazil kan. Nak marah apa, masing-masing punya pilihan kan. Ada yang sokong Brazil, ada yang sokong Jepun. Saya sokong Jepun sebab dia wakil Asia, sebab Malaysia dari Asia. Baik, ada yang minat nak jadi pegawai bomba ataupun anggota bomba? Kan, abang bomba, kalau kita tengok tular dekat media sosial, abang bomba, tolong saya. Dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM bakal mengisi 560 kekosongan jawatan di seluruh negara selepas menerima kelulusan Jabatan Perkhidmatan Awam JPA dan juga Kementerian Kewangan MOF. Ketua Pengarah JBPM Dato' Sri Nori Shah Mohamad menyatakan jumlah itu sebanyak 38 jawatan akan diisi menerusi calon dalam senarai simpanan sedia ada bagi grade kanan, manakala bagi 522 jawatan akan diikrankan melalui Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA. Jadi pengambilan berkenaan dijangka dibuat bagi pengisian awal tahun hadapan melibatkan keperluan anggota di seluruh negara. Pengambilan itu turut bertujuan menggantikan kekosongan sedia ada selain menampung keperluan penjawatan susulan pertambahan balai bomba yang baru. Jadi JBPM telah pun menerima kelulusan daripada JBA dan juga MOF bagi penambahan ataupun penggantian kekosongan sebanyak 560 penjawatan. Jadi siapa yang nak minat nak jadi bomba, tolong isi borang SPA secara online je, Suruhanjaya Perkhidmatan Awam, www.spa.gov.my. Cik Nani, selamat pagi Cik Nani. Ada Dan 6979 memberikan salam. Waalaikumsalam. Ada Ish, ada Gerobok Kak Nga, Ariana Yana, Diamond 85, D707, Miss Aziz, Norma Dayana, Rusana, Chief Zack dari Nilai, Mama Linda, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori sambil tengok bola katanya, sambil mendengarkan National Game Berhantu. Itu yang mantap tu. Mata semua tertumpu pada TV, pada kaca TV, telinga mendengarkan National Game Berhantu. Cinta Hati, Hati 80, Rahimah Abdul, Kita Ada Kasut Dah Buruk, Muhammad Fadil dari Negeri Sembilan, Juriana dari Labuan, ada juga Raja Mazna, Renova, Acu Niza, Kak Yati, Kak Mas, Donald. Okey, selamat pagi semua. Yati katanya selamat pagi. Okey, Mastura juga memberikan salam. Mantap. Mama Mira kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bija kata, aduh, debornya lah game malam ni. Memanglah berdebor, tapi jangan risau, Jepun menang. Saya datang dari masa depan. Siti Hawa, Kak Ai memberikan salam. Siti Fatimah juga turut hadir. Okey, kopi panas dulu bang, kata Kasut Buruk. Ya, kopi panas, siapa nak buatkan kopi panas untuk saya ya? Ada yang nak buat kopi panas ke? Kalau ada, tolong hantar kemari. Hashtagnya teruntuk Cinta Hati. Jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini pula lagu daripada ciptaan Toyak, lirik oleh Jui. Gemesik suara Nurul menerusi lagunya Kerana Terluka. Dan terus mengimbau kenangan anda menerusi lagu-lagu terbaik. Lagu-lagu Menangis Tapi Bujur Katil. Luncur sampai pukul 6 pagi. Pertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Sayang Alif, di Nasional FM. Sentiasa di hati.

0: Minit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

lagu ciptaan Eddie Hamid, lirik oleh Iman Toba. Switch out dengan Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan, Tinggallah Jepun. Tinggallah Sayang, Tinggallah Jepun. Kedudukan semasa Jepun 2, Jepun 1, Brazil 2. Tapi perlawanan telah pun memasuki minit tambahan, kan? Masa tambahan. Gabriel Martinelli pada minit ke-96 menjaringkan gol yang kedua untuk Brazil. Maka saya jangkakanlah, bersoraklah peminat-peminat Brazil. Bagi peminat Jepun, kita masuk dalam gua lepas ini, ya. Dengan saya-saya sekali masuk dalam gua tau. Sebab saya memilih Jepun menang 2-1. Tapi nampaknya terbalik ni. Tak apalah, nama pun bola, kan. Tak apa, saya masih ada lagi satu pasukan pilihan, Argentina tau. Sabar, sabar. Kejap lagi saya nak masuk gua ni. Baik, kita masih ingat lagi kepada kapal terbang yang malang MH370 yang hilang entah ke mana. Namun jemaah menteri melanjutkan perjanjian antara kerajaan Malaysia dan juga syarikat Ocean Infinity United Kingdom bagi meneruskan usaha pencarian dasar laut pesawat MH370 di selatan Lautan Hindi. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siu Fung memaklumkan pelanjutan pencarian itu dicapai pada 26 Jun yang lalu dan akan berkuat kuasa pada 1 Julai hingga 30 Jun 2027. Ini merupakan manifestasi komitmen berterusan kerajaan dalam memberikan closure yang amat dinantikan oleh keluarga waris. Jadi antara perjanjian pelanjutan itu merupakan pengekalan terma dan syarat utama dalam perjanjian sedia ada dengan menggunakan prinsip no fine, no fee, ya. Jadi sekiranya tiada sebarang bangkai pesawat yang ditemukan, maka kerajaan Malaysia tidak perlu mengeluarkan sebarang bayaran. Namun sebuah pembayaran berjumlah $70 juta akan dibayar kepada Ocean Infinity sekiranya pesawat berjaya ditemukan. Nah, itu kita mengharapkanlah ada berita, sesuatu berita, ya, walaupun kita tahu amat sukar untuk kita terima MH370 hilang begitu saja. Tapi kita mengharapkan sesuatu berita lah, satu petunjuk yang jelas di manakah MH370 berada yang sebenarnya. Geng-geng Brotus, terima kasih hadir. Siti Khalijah, ada Muiz Takim, ada Trakas Jalanan, Siti Hawa, Ahmad Rizal, RG, Linda Edi, ada Mar dari Penang, Yayang, Zandra, Boy Tobing, Lehin. Kita ada Opa Akil Akif, AB Hashim, Nur Aziza, Fauzia Osman, Mia Anja, Wiranti, Din Ozek, Mahir Raihan, Croatian, Saleha Muhammad, Hazli Zabaha, Hayati Ahmad. Kita ada Ma, ada Zarina, ada Wangi, Fafa Gato, Mak Yo. Oh, terima kasih hadir. Rin Nohara juga turut bersama-sama. Luncur sampai pukul 6 pagi, boleh. Bat SB masuk, pam-pam-pam. Amal Lori juga melaporkan diri bersama dengan saya. Oh, seronok saya. Ramailah, ramailah. Pendengar Game Berhantu ni ramai tau di seantero dunia. Bukan saja dekat Malaysia, malah di seantero dunia. Dekat Australia pun ramai yang sedang mendengarkan pada waktu ini. Termasuklah di Kedutaan London pada ketika ini. Ada juga yang mendengarkan dari Oman. Okey, tamat perlawanan. Brazil berjaya melayakkan diri ke peringkat 18 terbaik ataupun 16 pasukan terbaik, iaitu peringkat suku akhir nanti selepas menewaskan Jepun 2-1. Jangan lupa 4.30 minit pagi, sebentar saja lagi, lebih kurang sejam setengah saja lagi, Jerman akan menentang Paraguay pula. Dan dah pukul 9 pagi, ini satu lagi perlawanan yang menarik, 9 pagi antara Belanda dan juga Morocco ataupun Maghribi. Apakah Maghribi kali ini, untuk edisi kali ini, dapat melangkah dengan lebih jauh? Okay, hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini pula. Lagu daripada komposernya Adam Ahmad, Fauzian Latif dengan Teratai Layu di Tasik Madu. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

0: Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

sebenarnya sini kan Taman Astakona. Ada yang bertanya, bang, Taman Astakona ni dekat mana? Nah, kalau dulu-dulu Taman Astakona ni, dia berada dekat kawasan Hulu Langat, Hulu Langat Ampang lah. Di sebuah kawasan rekreasi sebenarnya. Ada pusat riadah, ada trek laluan untuk beriadah, untuk jogging, untuk katulan tu healing-healing petang bersama dengan anak-anak kan. Ya betul. Di sinilah cinta mereka dipertemukan menjadi saksi taman, sebuah taman yang diberi nama Taman Astakona. 3.30 minit pagi waktu ini. Baik, tahun 2026 hampir memasuki bulan Julai. Tapi jangan lupa kita masih lagi, kata orang tu, berada dalam tahun melawat Malaysia. Dan sektor pelancongan negara terus mencatatkan prestasi positif sebenarnya. Meskipun berdepan dengan gangguan perjalanan global serta ketegangan geopolitik di Asia Barat kan. Jadi apabila Malaysia merekodkan 17.5 juta ketibaan pelancong antarabangsa bagi tempoh Januari hingga Mei tahun ini, dan ianya meningkat 3.4% berbanding tempoh sama tahun lalu. Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Ciuman menyatakan pencapaian itu membuktikan usaha berterusan kementerian bersama agensinya berjaya mengekalkan momentum pertumbuhan sektor pelancongan negara walaupun berdepan cabaran luar. Jadi bagi mengekalkan momentum pertumbuhan ini, Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTEC bersama agensinya telah pun melaksanakan beberapa langkah strategik. Jadi yang pertamanya, mencadangkan supaya kempen tahun melawat Malaysia dilanjutkan sehingga 2027. Dia sebenarnya bukan saja pihak MOTEC yang menjalankan peranannya sebagai Kementerian Pelancongan kan, tapi yang paling penting adalah rakyat Malaysia yang turut menyumbang kepada sektor pelancongan. Kerana apa? Kerana pelancong luar suka datang ke Malaysia kerana rakyatnya ataupun Malaysianya yang damai, aman, makmur, sejahtera. Itu yang pertama. Mereka rasa selamat berjalan di sini. Yang ketiga, negara kita banyak tempat-tempat menarik untuk dilawati. Setiap negeri menggambarkan ataupun menjanjikan flora dan faunanya yang cukup-cukup menarik, cukup-cukup cantik. Yang keempat, rakyat Malaysia yang sangat-sangat beramah, sangat baik hati. Yang kelima, Malaysia yang bersih. Semakin hari semakin bersih sebenarnya. Tapi ada juga lah segelintir daripada kita yang tak nak menjaga kebersihan dalam negara kita. Ada. Mereka beriadah, mereka bersama-sama dengan keluarga, baik, bagus, mengeratkan silaturahim. Tapi yang tak bagusnya, mereka tinggalkan sisa-sisa makanan macam itu je, tanpa dibuang di tempat yang betul. Jadi bagi anda yang nampak mereka buang sampah merata-rata, tolong tegurkan. Tolong tegur bagi pihak rakyat Malaysia. Cakap dengan dia, abang, kakak, tolong ambil sampah tu. Saya tak nak Malaysia saya kotor. Saya juga berhak tinggal dalam Malaysia. Saya juga anak Malaysia. Jadi saya bertanggungjawab menjaga negara saya, menjaga tempat saya, menjaga kampung saya. Jadi tolonglah. Kalau saya nampak, saya akan tegur. Farhan Nadia, selamat pagi. Zulaika Azurin juga, Liza Lady Driver. Kita ada Dek Tan, Jamila 79, Katina Abdul Karim. Kita ada Chombi, PK, Kairul, AG, Ensa, Saharudin, Wan Muhammad Azhar, Jamila Ahmad, Fairuz 86, Juhaimi. Juhaimi dari Manjung katanya. Malah Acid Aini 67, Kiala Hasdi, Suana Angah. Kita ada Zumi juga, Mak Sunnah, Ina Ina Manja. Ada Nippon, Intan Payung, Lady 3675, Chajna 78. Lina Adam juga baru melaporkan diri bersama dengan saya. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Baru bangun ya semua. Waktu sekarang ni salam tahajud lah ya. Puteri Zai dari Melaka. Jadi salam tahajud untuk anda yang bangun. Ada mungkin yang baru selesai solat tahajud. Ada juga yang baru nak memulakan apapun ibadah yang kita lakukan. Ibadah sunat ke, ibadah wajib ke. Mudah-mudahan ia yang diterima Allah SWT lah. Yang paling penting kita lakukan kebaikan. Meskipun kebaikan yang kita lakukan, dikata orang lah.
Okey, jom kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucuk aja, sebab untuk setengah jam ini saya nak berikan laluan untuk lagu-lagu yang kita panggil lagu apa dia? Lagu dengan hashtagnya adalah kenangan lalu, lagu koleksi 80-an. Kita mungkin tak boleh mengulang dan juga memperbaiki masa lalu kan, tapi sebenarnya kita boleh memperbaiki diri kita dari kesalahan yang dulu. Jadi masa lalu bukan hanya tentang kenangan, tapi ianya juga tentang pelajaran dan juga pengajaran dalam hidup kita. Koleksi 80-an, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Ini lagu pada tahun penghujung tahun 79, penghujung tahun 70-an, tapi ianya sangat-sangat popular di awal tahun 80-an. Lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab, diri oleh Rahmat Zaki, Azizah Idawati, Bawalah Daku Bersamamu.

0: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nasionalfm_malaysia.
1: Eh Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
2: Eh, apa maksud kau ni Liza?
1: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
2: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal, seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
1: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
2: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
1: Baiklah, baiklah Man.

0: Piala Dunia.
1: Bola popular Mofokeng yang berusia 19 tahun kini dianggap sebagai antara prospek paling menyelah dalam bola sepak Afrika Selatan. Aksi konsisten dan kematangannya di atas padang pada usia muda telah mula menarik perhatian beberapa kelab dari Eropah. Dikenali dengan kepantasan, kreativiti ketika membina serangan serta keberanian mencabar pertahanan lawan, Mofokeng dilihat memiliki potensi besar untuk menjadi antara wajah baharu bola sepak negara itu pada masa hadapan. Sekiranya perkembangan kerjanya terus berada pada

Ben Nathan dengan Stanza Sekeping Hati. Lagu ini menutup tirai menangis, bukan menangis tapi juga tetapi untuk koalisi 80-an ya. Sebab lepas ni kita dah memasuki jam yang kelima, kita sambung kembali menangis tapi bujuk katil. Hashtagnya kenangan lalu kan tadi. Biarkan yang berlalu menjadi, kata orang tu, kenangan dan juga pengalaman dalam hidup kita. Kita jangan fikirkan banyak sangat pasal kenangan, kerana masa depan masih lagi menanti perjuangan, perjuangan dari diri kita. 4-3 minit pagi waktu ini. Terima kasih untuk Sam DJ. Biasanya Sam kalau datang dengan kereta api tanah Melayu dia. Hari ini dia kata, saya datang dengan kereta api ni bang. Saya nak bawa abang pergi ke Thailand katanya. Allah, pergi Thailand ya. Mantap, nak makan tom yam ke makan som tam? Selamat pagi juga untuk Leila, untuk Siti Aminah, untuk siapa lagi, Roshamid, Kemboja Butir, Syazila, Bakar Wali, Linda Kitchen, Melara, GBH, kita ada Faisal Tok Din, kita ada Dila juga, Agent White Gluta Horse, Sukri Abdullah, ada Hafiz katanya dalam perjalanan tadi bang, dah sampai Saratok dah. Dekat Saratok ni sampai dekat rumah pun layan GBH. Mantap Hafiz, kita nang steady. Sweet September ha? Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Baik, bagi peminat-peminat bola sepak sedang menantikan sepak mula antara pertemuan Jerman menentang Paraguay. Satu lagi aksi dalam pusingan 32. Tadi Jepun telah tewas, ditunjukkan jalan keluar, jalan pulang awal oleh Brazil apabila tewas 2-1. Jepun, apakah Jerman ni ataupun Jerman akan mengikuti jejak langkah Brazil ataupun Paraguay akan membuat kejutan? Juga pukul 9 pagi nanti Belanda akan turun merentang Maghribi ataupun Morocco. Saya sokong Morocco. Saya sokong Morocco. Bagaimana cuaca di tempat anda pagi ini? Ada yang katanya hujan sejuk je. Hujan sejuk bagus. Nah, tarik selimut kan. Masuk no, tarik selimut kan. Baik, kalau kita lihatkan laluan LRT yang baru yang baru dibuka, iaitu kapasiti LRT laluan Shah Alam mampu tampung unjuran jumlah penumpang harian sehingga tahun 2040 tau. Jadi LRT 3 mempunyai kapasiti sebanyak 223,560 penumpang sehari dengan unjuran 67,000 penumpang sehari bagi tahun pertama operasinya. Dan laluan ini sebenarnya menggunakan 22 set train 3 gerabak yang mampu membawa 6,210 penumpang sejam bagi setiap arah. Jadi mereka yang tinggal Shah Alam, jom sama-sama kita gunakan pengangkutan awam bagi mengurangkan kesesakan. Yang paling penting kita nak kurangkan kesesakan. Bougainvillea juga hadir Nadira Nistalion. Nanti sambung lagi menangis tepi bujuk katil, menerusi lagu-lagu terbaik di jam yang kelima ketika ini untuk pertemuan hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah. Oh ya, yeah, bagi mereka yang belum kata orang tu memulakan untuk mencapai azam tahun 2026 kan. Yalah, setiap tahun di awal tahun saya berazam bang, saya berazam itu ini, macam-macam azam yang ada. Tapi dah masuk pertengahan tahun tidak memulakan langkah pun. Jadi jomlah kita memulakan langkah sebelum berakhirnya tahun 2026. Mana tahu azam anda akan tercapai di setengah tahun yang berikutnya ini. Yang penting anda dah berusaha, anda doa, tawakal. Mudah-mudahan azam itu akan tercapai. Saya bawa anda terbang ke Bollywood seketika. Bollywood menerusi lagu ini, lagu dalam filem Man, gandingan suara Udit Narayan dan juga Alkayani menerusi lagunya Merah Man. Dan selepas lagu ini kembali menangis tepi bujuk katil dengan lagu-lagu yang terbaik. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan Nasional Game Buruh Hantu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mini Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlombaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.
2: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM, sentiasa di hati.

kumpulan Mei bersama dengan Yang Zin, lagunya Suci. 4:33 minit pagi waktu ini. Okey. Jangan lupa terus tonton RTM di saluran TV OK ya. Perlawanan sudah pun bermula. Memasuki minit yang ketiga, Jerman menentang Paraguay untuk perlawanan kalah mati peringkat ke ataupun pusingan 32. Sambil tengok bola, sambil dengarkan nasional game buruan tu dengan lagu-lagu yang terbaik. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis di Kedah, di Langkawi, Kubang Pasu, Kota Setar, Pokok Sena, Padang Terap, Ian, Benar dan juga Kuala Muda, Serangor di Kuala Langat dan juga Sepang, Negeri Sembilan di Port Dickson dan juga Rembau termasuklah di Seremban, di seluruh negeri Melaka, Johor pula, Batu Pahat, Pontian dan juga Johor Bahru, Sarawak di Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit dan juga Bukit Mabong termasuklah di Bintulu, Sabah di pedalaman di Kuala Penyu dan juga Nabawan, Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 9 pagi nanti. Itu yang dijangkakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Ini 777 Matahari Yong Leh, Azlina Mansur, Lina Azlina, Suhaila Nizam, Nur Hafiz, Mama Cik Nana, semuanya baru melaporkan bersama dengan saya, Emma Asma, Ain Nuraini, Rohaliza Yam, Junaidi 2880, Fear of Invisible Guy. Kita ada Mazidah Muhammad, Marlia Mokta. Mantap semua. Semua okey lagi, geng-geng berat tu. Okey, siapa pilih Jerman? Saya nak tahu juga. Saya nak tahu juga geng-geng berantuk. Prediction anda ataupun jangkaan anda untuk perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Kalau saya memilih Paraguay menang dengan 1-0. Liza Lady Driver katanya masih lagi semangat. Semangat terus. Hidup ni kena semangat kan. Kalau kurang semangat, itu yang menyebabkan kita tak boleh nak buat apa tu. Zahid Kawi, Assalamualaikum salam, memberikan salam. Geng-geng berhantu, prediction anda mengenai perlawanan antara Jerman dan juga Paraguay. Saya memilih Paraguay menang 1-0. Ada yang memilih Jerman, okey. Jombi PK katanya, saya boleh pilih yang menang je bang. Remy 78, Paraguay menang penalti. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Menerusi lagu ini pula. Lagu ciptaan Adam Ahmad Lidik Wadi Amran Omar Syasha. Selai daun setitis embun. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Buruhantu di Nasional FM.

0: menit Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

ciptaan Kamal Halim, lirik oleh Adinda Amiro. Kumpulan EYE dengan satu nama tetap di hati. Menutup tirai untuk menangis tepi bujur katil. Waktu sekarang sudah pun 5.07 minit pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa anugerah yang terindah di awal pagi? Setiap kali di awal pagi sepatutnya kita melahirkan rasa syukur kita. Kerana anugerah yang terindah adalah kita masih lagi boleh melihat dan juga diberi waktu untuk melihat indahnya mentari pagi. Jadi terus bersyukur dengan apa yang kita ada ya. Dan jangan membanding-bandingkan hidup kita dengan orang lain. Kerana setiap perjalanan hidup sesama insan ini amat-amat berbeza. Perjalanan hidup saya lain, perjalanan hidup anda juga lain. Tapi tujuan kita tetap sama, menuju ke syurganya Allah, insyaAllah ya. Baik, sedang berlangsung pada waktu ini perlawanan Piala Dunia di saluran TV OK, memasuki minit ke-37. Masih lagi 0-0 di antara Jerman dan juga Paraguay. Walaupun kita lihatkan penguasaan sepenuhnya oleh pasukan Jerman dengan 82% waktu ini. Tiga percubaan belum ada yang menepati sasaran. Namun Paraguay dua percubaan, satu menepati sasaran. 0-0 memasuki minit ke-38. Sebagai panduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan badan-badan utama di Malaysia hari ini, hari Selasa 30 Jun 2026, 14 Muharram 1448 Hijrah, di Kota Kinabalu telah memasuk waktu subuh pada jam 4.51 minit pagi. Labuan pula 4.55. Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.23 minit pagi. Kuala Lumpur dan Putrajaya 5.54. Kuala Terengganu 5.44, Kuantan Pahang 5.49, Kota Baru Kelantan 5.46, Johor Bahru Johor 5.48, Menara Melaka 5.53, Seremban 9, Shah Alam Selangor, Ipoh Perak 5.54 minit pagi, Johor Bahru Pinang 5.55 minit pagi, Alustar Kedah 5.53, manakala Kangan Pelis pula 5.52 minit pagi. Selamat merenaikan solat pada subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Dan seperti biasa di awal pagi ini, kita sering doakan segala ibadah yang kita lakukan dan juga kebaikan yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah ya. Raudah akan menyusul seketika nanti. Raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Waidah Muhammad Yaakob, yang akan disampaikan oleh yang berbagi Ustaz Fuan Mukhtar dengan tajuknya Usrati Janati bahagian yang kedua. Jadi sama-sama kita dengarkan 5.15 minit pagi nanti. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya Belayan Jiwa, lagu-lagu yang banyak memberikan nasihat, lagu-lagu berunsurkan ketuhanan, berunsurkan kemanusiaan, semuanya ada di jam yang terakhir. Jadi terus dengarkan, terus layan Nasional Game Berhantu. Walau di mana jua anda berada pada waktu ini, ada yang sedang menonton bola, mendengarkan Nasional Game Berhantu, mata tengok bola di saluran TV OK. Jom terus layan dengan hashtagnya Belayan Jiwa. Saya nak mulakan lagu di jam yang terakhir, lagu daripada kumpulan Bumi Putera Rockers dengan Silaturahim. Jadi kita jagalah silaturahim kita, jaga silaturahim kita sebaik-baiknya sesama insan. Terus layan Game Berhantu di Nasional FM.

Yang ketiga, ayuhal muslimun al-kiram, siapa dia? Maryam binti Imran. Tahu tak? Dia ni ketika mana Allah Ta'ala mentakdirkan dia akan mengandungkan Isa, datang Jibril, datang bagi tahu kepada Maryam, wahai Maryam, nanti engkau akan mengandungkan seorang anak. Okey. Dan para jemaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apa yang berlaku ketika mana itu Allah Ta'ala takdirkan dia mengandung, orang dah mula kata Maryam ni buat zina, tuan-tuan. Akhirnya Maryam cepat-cepat, tuan-tuan, pergi menyembunyikan diri dalam gua. Cuba bayangkan, dia berbadan dua, hanya seorang saja. Tuan-tuan ada yang dah berkahwin, ada isteri. Tuan-tuan tahulah karainah seorang perempuan ketika mana sedang berbadan dua, tuan-tuan. Macam-macam. Tapi Maryam ketika mana dia berbadan dua, tak ada siapa yang jaga dia kecuali Nabi Allah Zakaria, yang merupakan di antara saudara kepadanya itu. Itu pun datang untuk tengok Maryam masih selamat ke tidak. Lepas tu Nabi Zakaria keluar balik, tuan-tuan sekalian. Datang balik, itu pun Nabi Zakaria pelik. Aku dah lama tunggu nak dapat anak, tapi tak dapat-dapat lagi. Para jemaah sekalian, ulama menyatakan Nabi Allah Zakaria nak tunggu dapat anak berapa lama? 90 tahun. Dia tunggu nak dapat anak, tuan-tuan, 90 tahun. Dan akhirnya dia tengok Maryam dah mengandung, tuan-tuan. Isteri dia masih lagi mandul. Lantas dia tengok kat mana Maryam sembahyang. Dia tengok mihrab Maryam. Mihrab. Last kali dia sembahyang sunat dekat mihrab Maryam dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Dengan berkat itu Allah Ta'ala mengurniakan berita gembira kepada Zakaria alaihi salatu wasalam. Tuan-tuan, tempat barakah paling ni depan ni, tuan-tuan sekalian. Masjid kita, surau kita, tempat paling makbul doa ni bahagian depan. Apa yang berlaku? Akhirnya Nabi Zakaria balik, mulalah cerita yang lain, yang apabila Allah Ta'ala bagi tahu alamat dekat dia, dia akan ada anak, tapi dia tak boleh bercakap, tuan-tuan, dalam beberapa hari. Itu cerita lain. Tapi Maryam ni, apabila dia nak mengandung, tak ada siapa nak jaga dia, dia pernah rasa kecewa. Sampai dia pernah cakap apa dia? Qalat ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Maryam kata, kalaulah aku ini mati dahulu sebelum Allah uji aku dengan ujian-ujian sebesar ini, alangkah ianya lebih baik. Dan disebutkan, wa kuntu nasyan mansiya, dan alangkah indahnya kalau aku tidak diperhatikan dan aku dilupakan oleh masyarakat sekeliling, dan ini tak terjadi dalam hidup aku. Itu berlaku kepada Maryam alaihi salatu wasalam. Akhirnya Maryam ni, para jemaah, bila dia nak mengandung, dia nak bersalin, Allahumma salli ala Muhammad, dan dia nak pulihkan dalam perut dia, para jemaah sekalian, dia bersandar. Sampaikan waktu itu, para jemaah, dimulakan oleh Allah, Maryam wanita hebat ni, bila mana dekat waktu dia paling lemah, dia kata, alangkah kalau Allah Ta'ala matikan aku. Tuan-tuan, orang perempuan bila dia tengah lemah, kadang-kadang dia akan tersasul benda-benda macam tu. Itu standard, tuan-tuan. Maryam pun pernah tercakap macam itu. Dan akhirnya, para jemaah yang dimulakan oleh Allah, Maryam alaihi salatu wasalam pun dia tersungkur di pohon kurma, dan disebutkan wahuzzi, maka digoyangkan pohon kurma itu, dia makan. Daripada dia berkat makan kurma itulah Allah Ta'ala baikkan perut dia, tuan-tuan. Sebab itu wanita yang mana dia tengah berpantang, kurma yang paling baik untuk dia adalah kurma Maryami, para jemaah sekalian. Sebab Maryam, dia memulihkan perut dia hanya menggunakan kurma sahaja. Yang keempat, wanita keempat, tuan-tuan sekalian, ibu keempat, wanita hebat, walaupun keluarga dia tak bahagia macam keluarga orang lain, iaitu Asiyah, tuan-tuan sekalian. Asiyah, yang mana para jemaah dimulakan oleh Ta'ala, Asiyah binti Muzahim. Asiyah adalah merupakan isteri kepada Fir'aun laknatullahi alaih. Asiyah ni, tuan-tuan, yang dimulakan oleh Allah Ta'ala, Masya Allah Tabarakallah, setelah mana dia kata dia nak masuk ke dalam agama Allah, tuan-tuan tahu apa yang Fir'aun buat? Fir'aun seksa Asiyah sampai Asiyah digelarkan sebagai Ratu Syahadah, tuan-tuan. Sebahagian kisah menyatakan Fir'aun membakar tembaga. Tembaga, tuan-tuan, dibuat meluap

0: empat-empat ibu ini, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah, semua jalan hidup dia tak sama. Khadijah, dia hidup bahagia. Dia sebagai wanita yang berkerjaya tapi sokong suami dia. Yang kedua adalah Fatimah Zahra. Fatimah ni, dia kerja dia duduk kat rumah, tolong Sayyidina Ali uli gandum, tuan-tuan. Yang ketiga, Maryam. Maryam ni pula seorang ibu yang hidup dia penuh dengan fitnah. Yang keempat, Asiyah binti Muzahim. Asiyah binti Muzahim pula adalah seorang isteri yang mana diseksa oleh suami dia. Tuan-tuan, daripada empat wanita yang akan jadi penghulu bidadari di syurga Allah, dua daripadanya kisah bahagia, dua daripadanya kisah derita, tuan-tuan. Perhatikan tak? Yang bahagia siapa? Fatimah. Yang bahagia siapa? Khadijah. Yang sesara siapa? Asiyah. Yang sesara siapa? Maryam. Mereka diuji dengan dunia, tetapi Allah Ta'ala memberikan keberkatan dalam kehidupan mereka, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum narah. Engkau jaga keluarga engkau baik-baik. Nabi Isa, Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketiga-tiga ini pula para jemaah adalah berketurunan melalui keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tiga-tiga ni melalui Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Sebab itulah para jemaah dimulakan oleh Allah, dalam Islam muliakan Ibrahim. Dalam Kristian ada muliakan juga Ibrahim. Bahkan sebahagian Yahudi, para jemaah, juga muliakan sebahagian Ibrahim. Kenapa? Kerana ketiga-tiga ini agama yang paling berpengaruh hari ini di dunia, para jemaah sekalian. Walaupun nabi-nabi ini bukanlah membawa ajaran tersebut, ya, orang Yahudi dia masih menganggap sejarahnya sebagai pengikut Nabi Musa. Orang Kristian menganggap Nabi Isa sebagai Tuhan. Manakala orang Islam, Nabi Muhammad sebagai imam dan rasul kita. Nampak, tuan-tuan? Dan ketiga-tiga ini, para jemaah, dimulakan oleh Allah SWT. Nabi mulia itu adalah salur galurnya melalui Ibrahim AS. Sebab itu, para jemaah, kedudukan Ibrahim itu sangat penting dalam umat Islam. Dan sebab itu, hari ini kita berebut Palestin, tuan-tuan. Sebab kubur Ibrahim itu ada di Baitul Maqdis. Apa yang kita takut? Hari ini mereka nak menghancurkan Masjidil Aqsa dan ingin membangunkan gereja Haikal Sulaiman. Dan ianya boleh memberikan keberadaan yang sangat teruk dan dahsyat.
1: Allahumma

lagu yang cukup menyentuh jiwa kita. Allah Yarham JJ dengan Perjalanan ke Syurga. Lagu ini membawa kita ke 5.38 minit pagi waktu ini. Kurang setengah jam saja lagi untuk saya bersama-sama dengan anda. Kerana Nasional Game Burung Hantu akan tamat siarannya pukul 6 pagi. Tetapi di Nasional FM kami bersiaran 24 jam. Kerana selepas Nasional Game Burung Hantu, kita akan bersama dengan Nasional Pagi pula. Nasional Pagi akan bersama dengan kawan-kawan saya semua, menerusi tiga suara pula yang akan berkongsi dengan anda. Ada cerita bola juga pagi-pagi kawan-kawan saya. Selain daripada pelbagai perkongsian yang menarik yang akan dikongsikan menerusi Nasional Pagi. Okey, separuh masa pertama telah pun berakhir. Kini Paraguay melendahului Jerman dengan 1-0. Gol dijaringkan oleh Julio Enciso pada minit ke-42 ya. Dan separuh masa kedua baru saja bermula. Saya sokong Paraguay. Paraguay, saya prediction saya ataupun jangkaan saya, ramalan saya, Paraguay memenangi perlawanan ini dengan 1-0. Ada yang kata penyokong-penyokong Jerman tu dah tak senang duduk dah tu. Paraguay sedang mendahului dengan 1-0. Macam saya cakap tadilah, penyokong-penyokong Jerman dah gelabah puyuh. Okey, pukul 6 pagi juga anda boleh dengarkan RTM Negeri. Kerana frekuensinya saya akan kembalikan kepada rakan-rakan saya. Rakan-rakan saya di RTM Negeri telah pun bersiap sedia tu nak mengambil alih siaran. Sabar ya kawan-kawan saya, sabar, pukul 6 pagi ambillah kembali. Jadi walau anda ke mana saja, anda ditemani dengan RTM, 34 stesen radio secara keseluruhannya kami bawakan kepada anda untuk kami kongsikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar. Tiada benar melainkan benar saja yang kami bawakan kepada anda, serta hiburan-hiburan yang terbaik mengiringi sepanjang pagi anda dan juga sepanjang hari anda. Kerana hiburan yang terbaik itu bermulanya di mana? Bermulanya di RTM. Buat geng-geng berhantu, terima kasih banyak-banyak yang kekal setia dari jam 12 malam tadi. Sambil tengok bola, sambil dengarkan Nasional Game Berhantu. Mantap semua. Yang anda melaporkan diri bersama dengan saya juga, terima kasih. Melaporkan diri di Facebook, di TikTok, di Instagram. Dan jangan lupa follow, like dan juga kongsikan media sosial Nasional FM ya. Kerana kami banyak bawakan, kalau terutamanya di Facebook kami muat turun pelbagai informasi-informasi. Selain daripada anda boleh melihat wajah-wajah penyampai-penyampai Nasional, kami muat turun pelbagai informasi untuk anda. Sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni, peliharalah kemerdekaan negara, kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Anak Malaysia, jangan lupa kita perkukuhkan perpaduan yang ada mengangkat Malaysia ke arah lebih baik, berkonsepkan Malaysia madani. Dan sebelum saya mengundurkan diri, sedikit kata-kata pagi ini, semoga kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama ya. Setiap langkah kita pastinya ada tujuannya, dan setiap nafas kita tentu ada kehidupannya, dan setiap harapan tentu ada kepastian, dan setiap doa punya jawapannya. Setiap orang memiliki perjuangan hidup sendiri, jadi selesaikan satu persatu dengan tenang tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Jadi teruslah berjalan di jalur takdir kita sendiri. Pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

0: pemain Piala Dunia.
1: Nama besar seperti Lionel Messi terus menjadi tumpuan dalam perlumbaan penjaring terbanyak Piala Dunia 2026. Namun kali ini persaingan dilihat semakin sengit apabila generasi baharu mula mencabar dominasi pemain berpengalaman. Antara nama yang paling mencuri perhatian ialah Kylian Mbappe yang terus menunjukkan ketajaman di hadapan gol dan dianggap antara calon utama untuk merebut gelaran kasut emas. Menariknya, edisi kali ini bukan sekadar tentang jumlah gol tetapi juga tentang pertembungan dua era, pengalaman dan ketenangan menentang kelajuan serta naluri generasi baharu.

0: الصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. يا الله wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

Boleh dengar siburan berinformasi untuk koma aja. Riko 92.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini. Performa aja Perak FM.

0: Kita ikuti perkongsian bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pada hari ini kita akan tengok ya satu tajuk yang berkaitan dengan luasnya rahmat Allah Ta'ala. Allah Subhanahu Wa Ta'ala telah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', yang bermaksud dan rahmatku meliputi tiap-tiap sesuatu. Imam At-Tabari telah menyebutkan beberapa pandangan tentang ayat ini. Ya, antaranya ialah lafaz umum namun maknanya khusus, yang dimaksudkan dengan rahmat itu ialah rahmatku begitu luas bagi orang yang beriman dengan aku dari kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan ini merupakan pandangan daripada Ibnu Abbas. Ya, dan kita melihat juga bila mana Allah menyebut tentang ayat rahmat ini, pandangan Al-Hasan Al-Basri dan Qatadah juga berkata, rahmat Allah luas ketika di dunia yang meliputi orang yang baik dan berdosa juga. Namun pada hari kiamat, rahmat Allah adalah khusus untuk orang yang bertakwa. Kalau kita lihat, tafsiran ini memberikan makna dekat dunia, rahmat Allah itu Allah berikan kepada orang Islam dan juga orang yang bukan Islam. Kerana itu Allah memberikan rezeki, Allah memberikan kemakmuran hidup kepada orang yang Islam ataupun bukan Islam. Tetapi pada hari akhirat nanti, rahmat dan kasih sayang Allah itu, pemberian Allah itu hanya akan ada kepada orang yang beriman kepada Allah Ta'ala sahaja. Maka dengan itu, kita sebagai orang Islam patut rasa bersyukur dan kita cuba sebaik mungkin untuk mendapatkan rahmat Allah Ta'ala agar kehidupan kita di dunia dan akhirat ini lancar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud Allah menjadikan rahmat sebanyak 100 bahagian. Dia menyimpan 99 bahagian dan menurunkan satu bahagian ke dunia. Di antara bahagian tersebut adalah sifat saling kasih antara makhluk, sehingga seekor binatang akan mengangkat tapak kakinya daripada anak-anaknya, takut-takut akan terpijak anaknya. Maka kita lihat di sini rahmat yang Allah bagi kepada kita.

0: dunia ini kita tidak berusaha untuk mendapatkan rahmat Allah di akhirat nanti. Kerana itu di dunia ini juga antara rahmat Allah kepada kita ialah Allah membuka seluas-luasnya pintu kemaafan untuk orang yang telah berbuat silap. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri dengan berbuat maksiat, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa, sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha mengasihani. Maka kita melihat di sini bahawa Allah mengampunkan dosa hamba-hamba yang telah derhaka kepada Allah. Bayangkan kita ada anak berbuat salah kepada kita depan muka kita. Apa kita cakap? Macam-macam kau nak mak bagi. Ha, macam tu ya. Nak apa semua mak bagi. Macam ni balasnya. Ha, terluka hati seorang mak, seorang ayah. Tapi tidak bagi Allah yang maha penyayang. Allah tidak sama dengan makhluk. Rahmat Allah cukup luas. Maka janganlah berputus asa daripada rahmat Allah kalau kita terbuat salah. Dan teruslah berusaha untuk dapat masuk ke syurganya, supaya kita dapat menikmati bahagian rahmat Allah yang banyak yang Allah simpan pada kita di hari akhirat nanti. Dan kita tutup dengan doa ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ya. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmah wa ilma faghfir lilladhina tabu wattaba'u sabilaka waqihim adzabal jahim. Yang bermaksud, wahai Tuhan kami, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala-galanya. Maka berilah ampun kepada orang yang taubat serta menurut jalanmu, dan peliharalah mereka daripada azab neraka. Daripada surah Ghafir ayat 7. Mudah-mudahan kita sentiasa berusaha mendapatkan rahmat Allah, dan bila terbuat dosa, terbuat salah, cepat-cepat memohon ampun dan tidak putus asa dengan rahmatnya. Mudah-mudahan kita dapat masuk ke syurga dan menikmati lebih banyak lagi rahmat Allah di akhirat nanti. Wallahu'alam.
1: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni kau bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea ini dekat Jepun yang berjudul
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

Yung. Ata ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak dunia udah bermula. Ata mana idaknya? Edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Ata koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Moh nengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan.

Pagi Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Penang FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Penang FM, GEGO.

0: je.
1: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani untuk koma semua.
2: Ya, yeah, apa khabar semuanya? Harap semuanya sihat. Sihat selalu di pagi yang cukup indah ini, hari Selasa 30 Jun 2026. Memory dekat sini,
1: yeah,
2: okey?
1: Ya, kami berdua menemani koma di jam yang pertama ni. Sebelum di jam yang ketiga nanti.
2: Macam biasa lah, kita akan bersama dengan Abang Wahid kita. Dan apa yang kita nak kongsikan? Oi, sekarang ni tengah lawan bola ni. Tengah rancak orang, tengah ramai, tengah tengok ni. Sebab antara satu game yang cukup menarik juga.
1: Benar. Perlawanan di antara pasukan Jerman menentang Paraguay ketika ini korang boleh saksikan di saluran TV OK, yang mana perlawanan dibawa ke babak masa tambahan
2: nama dia. Maksudnya separuh masa pertama kita tengok tadi gol dibatalkan si.
1: Oh, itulah sebab ada tadi terhandah
2: atau orang kan. Apa pun, kata nasib satgi pun ada game yang menarik juga. Morocco akan menentang dengan Netherlands nasi.
1: Iaitu perlawanan yang menarik pada jam 9 pagi nanti. Pastikanlah koma tidak terlepas dengan kemeriahan Piala Dunia 2026 yang sedang berlangsung dan juga ditayangkan di saluran RTM.
2: Ya, koma kena tengok. Nanti orang menyembang. Kalau koma tak tengok, koma menung orang menyembang.
1: Kita melopong aja.
2: Apapun, kita lagi 7 pagi. Kita ada utama 7 pagi di jam yang seterusnya. Banyak lagi akan kami kongsikan.
1: Terus kekal
2: Merah FM.

0: Bayung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen.
3: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
4: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3. And Argentina winning on penalties by 4-2.
3: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
5: He's a one, he's a two,

0: memberi informasi tentunya untuk koma aja.
1: Yap, di jam yang kedua 30 Jun 2026 Mim dan juga Rid dekat sini. Apa khabar semua? Dan semuanya dah bangun, dah cergas. Kau tahu orang pagi ni asyik eh?
2: Kalau koma sedang menyaksikan saluran TV OK, perlawanan di antara pasukan Paraguay menentang Jerman membawa ke penentuan siapa kan penalti. Yang mana Jerman ketinggalan ketika ini koma. Yang mana sebentar tadi Kai Havertz tidak berjaya menyempurnakan penalti dan pemain Paraguay baru saja menyempurnakan penalti menjadikan pasukan Paraguay di hadapan ketiga ini. Jangan lupa untuk saksikan kemeriahan Piala Dunia 2026 di saluran TV OK.
1: Wow, dan untuk ketika ini kita nak kongsikan bersama dengan kamu semua
3: cuaca ekstra.
1: Baik, jadi kita nak bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan.
4: Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua pendengar Para FM. Bersama saya Najmudin dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak Selasa 30 Jun 2026. Untuk makluman, Met Malaysia telah mengeluarkan amaran ribut petir bagi kawasan perairan negeri Perak berkuat kuasa sehingga jam 9 pagi ini. Keadaan ini boleh menyebabkan angin kencang sehingga 50 km sejam dan laut bergelora dengan ombak mencapai ketinggian sehingga 3.5 meter dan berbahaya kepada bot-bot kecil. Seterusnya untuk tinjauan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi cuaca

0: dan ia dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 24 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesawang rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi Met Cuaca, rakan Met serta media sosial rasmi Met Malaysia. Sekian saja info cuaca untuk hari ini. Teruskan mendengar Perak FM. Terima kasih dan assalamualaikum.
1: Cuaca Perak. Soyan kunyit atau musang king terkenal di Batu Kurau 104.1 MHz.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Yang memandu tu, teruskanlah memandu. Radio Malaysia FM, setia menemani anda.
3: Mim dan juga Rick menemani kau di Radio No. 1 Orang Perak.
4: Ya, kalau tadi kita dengarkan laporan cuaca, kita nak dengarkan pula
5: laporan daripada Jabatan Bulan.

0: Baik, jadi kita nak terus bersama dengan pegawai bertugas dari Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak yang sudah pun bersedia dengan laporannya. Jadi silakan tuan.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Salam sejahtera dan salam Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri. Berprestasi tinggi, cepat dan masuk. Pada pagi ini, anda akan mendengar bersama saya, penolongkanan pengusaha bomba Ahmad Azmi bin Sidi, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat pandangan sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 30 Jun 2026 sehingga jam 7 pagi adalah sebanyak 58 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran adalah sebanyak 8 kes, manakala kes penyelamatan pula adalah sebanyak 9 kes. Bagi lain-lain kes yang diterima oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak adalah sebanyak 11 kes. Akhir kata, pemerintah sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemahbaan kebakaran ini setiap peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Sampai itu, pemerintah juga diminta menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutama dan tidak menentu seperti ribut, banjir dan sebagainya. Tuan-puan boleh menghubungi talian terus ke Pusat Kebakaran Operasi di talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan daripada saya. Penolongkanan pengusaha bomba Ahmad Azmi Bursidi daripada Pusat Kebakaran Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Sekian, terima kasih daripada saya.
2: Laporan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Perak.
3: Kamu tak tahu nombor baru WhatsApp FM?
4: 010-2007-055.
3: Simpan tau, jangan silap FM untuk kamu aja.

0: Bila kita tengok kes-kes jenayah kejam sejak kebelakangan ni, kita sedar satu perkara. Predator tak semestinya nampak ganas. Ada je yang nampak baik, nampak peramah dan senang orang nak percaya. Jadi, ibu dan ayah perlu ajar anak-anak supaya jangan mudah ikut orang yang tak dikenali, walaupun dipujuk dengan hadiah ataupun kata-kata manis. Sebagai ibu dan ayah, kena selalu pantau dan ambil tahu pergerakan anak-anak dengan siapa mereka berkawan dan pastikan mereka tak berjalan seorang diri di tempat yang sunyi. Ingat koma, jangan mudah terpedaya dengan orang yang baru dikenali. Pesanan penuh kasih sayang daripada Perak FM untuk koma aja.
1: Dengan sistem aplikasi MES 999, bantuan kecemasan kini lebih mudah. SaveMe 999 Polis menghubungkan seluruh rakyat Malaysia kepada pihak polis. SaveMe 999 Deaf untuk golongan kurang upaya pendengaran dan pertuturan. Dan SaveMe 999 Blind untuk golongan kurang upaya penglihatan. Muat turun secara percuma melalui telefon pintar anda. MES dan aplikasi 999 memudahkan panggilan kecemasan.
2: Komo kat mana?

0: hiburan berinformasi.
1: Kenapa abang bangun pukul 3 pagi?
2: Kenapa abang?
1: Alamak. Penatlah abang pakai kopiah macam ni tau abang bangun 3 pagi.
3: Tadi, tadi buku Korea, ini dekat Jepun, yang berjudul.
2: Mencari jodoh lagi ke?
3: Bukan, bukan.
2: Bukan mencari jodoh.

0: Memang sejuk no ayahnya.
1: Memanglah sejuk hati kita udah di Cameron Highland 94.7 MHz.
2: Nak lebih mudah, dengarkan kami melalui RTM Klik. Boleh dengarkan kami di mana-mana aja.
3: Yap, bukan aja dengarkan radio, kamu boleh juga menonton kehangatan Piala Dunia 2026. Di mana kita dapat melihat kejatuhan.
2: Kejatuhan
3: bukan kejatuhan lah. Maksudnya, yelah banyak orang menyokong Jerman. Kita tahu Jerman kuat.
2: Yelah, pasukan favourite kan. Gegasi bola sepak dunia.
3: Maksudnya gegasi bola sepak yang pertama keluar ni lah kot.
2: Jerman lah. Telah pun ditunjuki jalan keluarin.
3: Di sana pak.
2: Walaupun perlawanan yang cukup epik, walaupun orang kata lepas penalti tu kedudukan sama. Penyokong Paraguay pun hampir
3: yalah, macam yang kau cakap diragut.
2: Hampir diragut. Sebab mula-mula memanglah Paraguay tu dah leading. Sebab Jerman dah dua kali tak masuk kan. Tiba-tiba
3: Paraguay select pula.
2: Di hujung-hujung tu. Paraguay pula tak masuk.
3: Kira semangat baru untuk Jerman masa tu.
2: Tiba-tiba
3: Mana
2: aduh. Tapi bola itu bulat itulah dia kata kan. Satu situasi bukan semua orang ataupun pemain yang boleh menyempurnakan penalti. Nampak memang mudah cok.
3: Ya. Tolak apa itu je kan. Bukan senang kau kan. Duduk dia lagi tu.
2: Berat mata mandang.
3: Buat asyik kata betul ketenangan tu kena ada tengok betul-betul kan. Moscow.
2: Jangan lupa untuk saksikan perlawanan yang hebat juga pada jam 9 pagi nanti.
3: 9 pagi nanti apa lawan Adik?
2: Perlawanan di antara pasukan Belanda menentang pasukan Maghribi lah.
3: Oh, Maghribi akan menentang Belanda. Dan juga antara yang menarik juga esok ni kan. Oh, hari Rabu ni. Ni Norway akan menentang apa panggil mana? Ivory Coast.
2: Ivory Coast dan juga Perancis bertemu dengan Sweden lah.
3: Ni antara perlawanan-perlawanan hebat lah. Kau mengenai tengok lah. Apapun, sekarang ni kita nak terus kongsikan antara tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Antaranya mangsa serangan buaya di Lahad Datu bukan warga negara. Di mana kanak-kanak lelaki berusia 12 tahun yang maut dipercayai diserang buaya di Sungai Tagupi Darat hari ini dikenal pasti bukan seorang warga negara.
2: Okey, dan juga selain dari itu, Polis Perlis tumpas 8 kes penyelundupan migran dalam tempoh sebulan. Polis Perlis menumpaskan 8 kes penyelundupan migran di bawah Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyelundupan Migran 2007 Antipsom dengan penahanan 11 tekong serta 33 pendatang asing tanpa izin bagi tempoh Mei hingga Jun tahun ini.
3: Baik, dan juga antara lain seledup beras sekali sehari. Seorang lelaki dicekup di Tanah Merah Kelantan sebanyak 700 kilogram beras pelbagai jenis yang dipercayai diseludup masuk dari Thailand dirampas pasukan gerakan PGA Brigade Tenggara dalam serbuan di Kampung Becah Laut malam tadi.
2: Okey, dan juga selain itu, insiden letupan di Takbai, kejadian hampir dengan sempadan Kelantan yang mana Polis Kelantan menasihatkan rakyat Malaysia supaya menangguhkan perjalanan ke selatan Thailand sekiranya tiada urusan penting sesulan kejadian letupan bom di daerah Tok Bai, Naratiwat.
3: Best ni. Teman selalu pergi dulu masa teman duduk di Kelantan. Okey, Tehran patuhi komitmen jika Amerika Syarikat hormati MOU di mana Iran akan memenuhi komitmennya sekiranya Washington mematuhi memorandum persefahaman MOU yang dimeterai antara kedua-dua pihak.
2: Okey, dan juga selain itu, insiden tembakan rambang di Jerman ragut 6 nyawa. Angka korban akibat tembakan rambang di sebuah pusat kebajikan belia di bandar state utara Jerman pada Isnin kini meningkat kepada 6 orang.
3: Baik, dan juga berita sukan, Martinelli seramakan Brazil mara ke peringkat 16 terbaik. Brazil melangkah ke pusingan 16 terbaik Piala Dunia selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan oleh Gabriel Martinelli dalam aksi pusingan kalah mati di Stadium Houston awal pagi tadi jam pukul 1 tadi. Memang kita tak tidur.
2: Yang mana Brazil dijangka bertemu dengan Ivory Coast dan juga Norway. Manakala Paraguay akan bertemu sama ada France ataupun Sweden.
3: Padu juga tu. Jalan sukar
2: kian tu. Sukar.
3: Kian sukar lah. Brazil duduk belah sini.
2: Abang. Belah mana?
3: Belah kanan.
2: Okey, dan juga selain dari itu, yang boleh kami kongsikan tajuk utama di akhbar, Maresca pengurus baru Manchester City. Manchester City mengumumkan pelantikan Enzo Maresca sebagai pengurus baru kelab itu menggantikan Pep Guardiola.
3: Itulah antara yang boleh kami kongsikan dalam tajuk utama di akhbar kita untuk pagi ini. Dan kejap lagi kita ada saudara kita Shana.
2: Saudari
3: kita Shana akan bacakan water perak untuk komen semua.
2: Baiklah, jangan ke mana-mana.
3: Jangan pi mana-mana no.
2: Baik no.
4: Terus ke Kaustera FM temani koma. Ada hiburan, ada informasi untuk kamu saja.
5: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
6: Goes for the return. It's Neymar!
7: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.
1: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: senyum. Atau ku metau ke idak, pentas terbesar bola sepak junior udah bermula. Atau mana idaknya, edisi kali ini lebih hebat, lebih dramatik dengan 48 pasukan bertarung merebut tahta kejuaraan. Atau koma, jangan terlepas. RTM membawakan liputan menyeluruh Piala Dunia FIFA 2026 terus ke rumah koma. Mau tengok secara langsung perlawanan-perlawanan menarik, analisis daripada pakar dan juga sorotan harian. Walau di mana-mana pun koma berada, tonton secara percuma di saluran TV RTM atau stream secara HD melalui aplikasi RTM Klik. Jangan lupa dengar perkembangan terkini di saluran radio RTM. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Penyiar rasmi koma, satu jiwa, sejuta sorakan. Pera FM Station
1: Anda. Untuk koma.
2: Warta Pera, 8 pagi.
1: Salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Syahana Kamarudin dalam Warta Perak 8 pagi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Perak mencatatkan purata 60 panggilan kecemasan sehari membabitkan kes kebakaran susulan cuaca panas dan kering yang berlaku di negeri ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidun berkata daripada jumlah tersebut, kira-kira 40% panggilan melibatkan kebakaran terbuka, terutamanya kebakaran lalang, kebun dan tapak pelepasan sampah. Menurutnya, kebakaran melibatkan lalang sebelum ini hanya sekitar 0.4 sehingga 0.8 hektar. Namun, semenjak cuaca panas, keluasannya boleh mencecah sehingga 2 hektar dan perkara itu amat membimbangkan